0: Selamat pagi, hari 1 hari 3 hari itu.
1: Selamat pagi, YFM kita. Jadi hari itu hari di negeri Kuching. Tahu daripada kita mana, Nucah?
0: Ya, hari itu ada hujan nya ke buah mana na?
1: Ya, ramai kita itu udah hari mid pada orang pamai ada hujan mana?
0: Oh,
1: apa maya hujan aja jai. Sejap ya, hujan tu kada ada rindu gak aku lebih maya hujan. Apa siti hari ke buah aku rindu hujan tu cak. Inya dari segi pengeransian dari ngerja utai macet celapnya ya kalau jugi injen tiba kaku cak.
0: Ah, lain kena.
1: Kami tu ketimpa amfibian. Jeluk darah celap.
0: Oh, amfibia.
1: Amfibia, maya celap ala jua gi ransian gi maya kerja utai. Tapi sebab ya hari itu cak, aku sih meda siti berita di kunci keba bernama ke pagi di cak. Tu ngenang ke utai kenya di bawah Thailand deh cak. Kalau yang tadi siku orang ya ke main bol ba menua player main bol bermula Thailand tu mati lebih maya di pangka kudi ba Piala FA Golok Stadium Senipap Sungai Golok Naratiwat kemari cak. Jadi ba kes tu mega siku pernah menua Malaysia ya ke bisi mega ba match tu dia report ke balat benda bakal. Jadi perang hari ketep polis Sungai Golok kuntun sinkron mada ke itu tadi nyadi urung ya pukul 5 lemai jam nartiwat Thailand kemari laban lebih maya silat tadi ya bermain nak muka-muka temu datai ketanya bonitar alu mangka padangnya lalu ngujuang ke 9 ikut balat bakal. Okeynya tadi berita ya kemsi daripada aku bak bernama pagi tu cak.
0: Laban gaya hari kerja tu tadi suah lagi ya nanti maya muak ke pagi hangat dah.
1: Ya, hangat.
0: Lemai lalu ke kabut kudik.
1: Ya, bakal aku mari cak bosor rupiah mana mai hari oh ni bang orang berlumban ngangi ke kang liriah diri hari jam dalam psikal udahnya udah aja lagi ke sunyi mian pansut hari jam dan muka-muka yang hujan mari cak.
0: Ya.
1: Jemput datang di rumah. Ish.
0: Jadi nanti lebih mai hari kudik hari biar balainya nanti uliah seliah ke hari di luar rumah.
1: Mama kelebih lagi ngai tubuh kita ya kenang ya dah bisi komponen tambahan kalau dia potensi kenanya besar gitu cak.
0: Oh,
1: ha, pihak kurang.
0: Okey, jadi minggu tu Sarawakku sayang bak zon tengah hanya di Serikai 7 hingga 9 hari bulan. Bak kompleks Lumbak Ngomayan Serikai.
1: Au, jadi utak narit aku cak. Kalau bagi berita aku dah dikunci aku pergi tadi hanya bak Prayes SKS bak Serikai cak. Baru ya aku dengar cak bisi mah oleh cak.
0: Wow.
1: Ha, 20 gram mah ke di pelabak ke berga 15,000 ringgit. Apa?
0: Ya, tu sedih hari utai ke nari hati menjadi mayuah ke gulu SKS kenyau ya ke diatur.
1: Ya.
0: Bak Serikai tu bak i peraduan ya bisi prayes mas ne.
1: Jadi nanti bakaku cak. Tu memang ya, tapi bukan sebenarnya kita tu datai ke kang uliah kemas ja. Saya di uliah kemas, uliah me penemu ya ke bukai ba agensi ke mesti disedia ke dia.
0: Oh, laban mayu sida ya ke muka booth ya. Tau ke counter ari agensi perintah ngau pian bega GLC. Ya ke tahun dor kita uliah ke penerang ni ya.
1: Jadi ya ba RTM gak bisi muka booth menya lah. Lalu nanti orang buka ca. Balas sudah hari tengah dia tadi. Balas sudah induk pamah macam. Nanti capuah saya ke mini studio Bak Serikai mayanya ilah.
0: Ya, program ini menjadi SKS Serikai kena hari 6 8 hari bulan 8 di menjadi premier Sarawak Empu lebih mayanya ilah.
1: Okey, jadi orang ke di kena menaik ke Semang ke Serikai hari Meredong, hari Julau, hari Seratu, hari Serikai pun lima sebab mana cak. Datang bala mayu nunggu lu SKS ke edisi ya Bak Serikai tahun tu. Jadi terus main peningan semua berperindahan Bak 2 pagi wai kita pagi tu.
0: Lagu hari Ju Yaya Ngapung lalu aku
1: Bak 2 pagi.

0: Hai. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang engkau campat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sepedang makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi dijaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati-hati.

Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Audio Depa.

0: ke-9.
1: Coba hupe ke tigane.
2: Nadai, kukulan inga orang makai mie campur lasa.
3: Yo, lapar jap. Yo, lapar jap.
4: Alat.
5: Waya, ditunya.
0: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
2: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bakin batang tu.
6: Hah?
2: Asal maya makai blau ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dek teh bukai. Pernah di peniau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makainya lama-lama.
6: Yeay, mende unyau. Nangi pak ke mamai, dek berjaku. Unyau. Bakin batang tu. Bukai. Bisi supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan angkat diri jadi sap. Kontraktor nebang kayu batang mude dia tu tua bos mune bos
2: ukai bos kujap kulai
6: asatina tu dempo tua me bos tua bos itu mune bos
2: ukai bos kujap kulai
6: tua bos BUS bos
2: ukai bos kulai
6: nai anang mune nyoba au kulai gede dengar de nyau mana di tu bisi daun jabang daun pasok ngau daun panduang tambah ngau buah hui ke lawat tua
2: nah sebakah tiga itiknya jab
6: dini ya kak sebakah spill lain tak dek bungi wat tiga itik tadi kita boleh nyumai 3-in-1 nemu dek uji pada dek di kampung di Nambala kera nah dek memilih makai bekedeknya
2: namaku bekekera pada dek jab dek lain mah perut jinabo bekedeknya pedak dek perut dek sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bias merpajuah dek jab
6: mayu mau tai lara eh nyok dek kak makai nyamai dek nyok
2: makai nyamai kak nyol juk makai daun dabang pasak banduang tu berdini kulau Cina dalam kampuang tu nur di kemai ku makai nejap
6: eh dade adunya dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu tamap dikan munyau minggunya kemari mayu aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda dek aku bisi tepedak ke langkau mai orang nemu dek langkau mainnya bisi duiku orang tua yang pedaku siku ya laki siku ya indo kerinci seduanya melaki bini ya saiku kenapa tuut seduai udah tuai-tuai bekanya dia bergulai dan dia sayang surat tikah
2: apa? Biar jap uji cian ke upis pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jap kada nak seduai bertaban lari jap munyiku lagu gelebat gaung
6: itu siku kenyau stupid nemedai mali kita yang lampat turun tuai biaku lebih lagi ya kebakaku tau deka makanya nyamai kena nyau
2: apu makai pejap mit tapak jari tu pedak dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjong diri baik di makai utai jap am
6: gak deh tinggal dulu ceritaku tampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi au
2: ni ngam aku tu au
6: dia nemu minggunya kemari maya aku ngerindian aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu deh nyau
1: apu
6: Besai nemu ni nyau. Nyau kak, besai ni ni. Besai pukul tak payang tu, pernah dek. Rumbiang aku, mana tu wakin nampak nyanyi kampungnya.
2: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
6: Dek tu, kumai dek bambak ke nyawa dek, nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok keringke bakanya. Kenapa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu deh, aw.
2: Hey, jap, dini bisik karan di tu, aw. Dini no ngacuak ke? Bulak tau, jap, tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyo bebekanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu, hari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nah, dai, kukulan inga orang makai mie campur laksa, munyi kutusi anyan. Aw.
6: Nga, medew nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang, nemu deh. Ni kita nemu kada besi jenerita seduai kini boleh subsidi nanti ndak asai kunyau kada ndak seduai ngagak kasam jani kini ukai nade biji yang kena seduai ngulainya
2: bu amai ni japa tang aku malu jap ukai tua tung lala seduai duanya
6: ndai nanti malu lapar kak jadi kemak kenyamai kan ngai nanti deh ngai kapan ndak nya daun jabang bandung pasak 3-in-1 nya mempah deh gagak kedek mie campur laksa. Nah, apa juga boleh, dek?
2: Kapan nak ni tiah kedek, mejap. Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu, jap. Tu, segi pehibit ketua habis tu lagi, jap.
6: Haa, nemu gade ne unyau. Tang, dek, mesti ninga. Pelian, ya kereka gagakku. Kita pernah, dek. Kita pernah, dek.
2: Namanya, jap.
6: Haa, ketuk ya.
7: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
2: jadi kena jap.
6: Neh, kumai ku nemu tadi. Green tea, mak mai wat.
4: Datai mak langkau, umai uranya.
6: Woi, ibu, ayo, jadi rumah kita.
2: Asal kena orang rumah panjai ni. Munyinya, itu ada si modern style di tu jap.
6: Aku tinggal ngau deh.
5: Waya, ibu. Anybody home?
6: Cuma kamu yang mukangku.
2: Main ni jap.
6: Kena apa? Ibu, ayo.
2: Ibu.
6: Woi, jadi rumah kita.
2: Nama orang tuna nyaut tua ada jap. Kada orang tu bisi di tok jap.
6: Eh, napa tuat sue biu kau kebukai unyang. Nadae ngaku bisi ningar di tau orang anggap sampai semak ngokiem kita itu.
1: Seduai pia anak. Nyadi rumah kami tu anak. Lalu me lalu.
6: Ah, lalu me tu ibu. Ibu, nama de. Kedere aja. Pia ibu. Ni ayah de ibu.
1: Eh, ayah dengar tadi nyundul ke pasakin meligaham. Alu muda pampe ku ya tadi. Beda anak ngalai bahagau. Mumo, apa tu ai banyak? Ngai na beda orang bahagau. Aku tu tinggal ke ya na. Ya empai. Empai cahut pampe tu ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
6: Eh, ibu. Kira mai kat ibu, ibu. Kau jaku, ngai mati tu ibu. Tak, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi. Kau pernah, nikah me kami dua itu. Bah, nyau. Di kau pantuk sawah?
2: Ngai dah bah.
6: Ah, nanti ngai. Nikah tu am.
2: Pada aja, nyawa segi teka.
1: Nama keseduaiannya?
2: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu au.
1: Eh, lak kaja, nek. Nintu di hei, kita tiga. Ketuk, mehang kau main kami dua ayak dia, nek. Ngena lampu pelik aja. Bebah, empat kasamnya, nek. Jani boleh hayak dempai lamanya.
6: Ini buah kiro, ibu. Ini buah kiro, ibu. Nyau, nyau, nyau, nyau, nyau. Ingat, lama daripada aku tadi, nyau. Tidak kaja, pelik aku tadi, nyau.
2: Oke, Cip. Nyin, bisik ku mendangki wang dia, Din. Saya ku mayo isi dalam jam.
6: Okey, start plan itu. Apa ibu? Anak kiri wah ibu. Pe mayo direk kasam berenya ne. Anak mayo namanya. Udah kamu itu tadi. Mayo amai lawak denak di ibu ibu. Yang wato nanti ni dia. Ada entunya kai ga deh. Kak tereng tengah saya to. Padam pi. Padam pi.
1: Apa nama pi kita tiganya padam ne? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
2: Jop, jop, jop. Nampak jop, nampak jampat. Jom, aku ingin main macam tu jop, jop.
1: Ya, ini terhang bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya naik. Eh, ini kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
6: Cik. Sikit nadai cek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungket kuah tadi baru kan nyungke cek. Temu tepat sama pi.
2: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungket ke deh cek. Alu pada sama pi kita tiga.
1: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang awam ni. Nyai cek anak. Tu gemuk ya. Tu pahut ya. Empat anak empat.
2: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umbah sih ibu, umbah semua. Nur ngak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu.
6: Padam api. Apa? Ayah dia tu nyau. Padahal adiknya petang tengah yang baru kita gasak kadek. Batu anak namu mampu mulut. Kati tu ibu, nini manciah tadi.
1: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda pedak. Kak pernah ngebikin bahu maku tu.
6: Aau ibu, aau. Pihak mi ibu. Giga lubah-lubah dia, aau ibu. Eh, nyau, nyau. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu, asai kuni nyau.
2: Akai, akai. Tunjuk dari aku tepangguam dinya dadi. Tambap, ayah dia tu.
6: Tunjuk dia pihak. Kumai ketunjang tadi. Ani ngal nyau. Sikit bakal kita makan dalam petang. Kuyas napat nyau. Sebelum wapi hidup bahu mana.
1: Nyai, dua bahu. Pintai tiga nek. Empat nek. Ndai, namanya kuah aja. Ni isik tadi. Asai ku dah kawak ku isiknya tadi ya nek.
6: Nyami bo. Udah mending ngawak tadi. Kada na pang gua mayau gini bu. Ya oke nya mesti peda maya api padam tadi.
1: Dai ane, ya ketemu ku. Na dai, kami dua ayah de nupe mayau. Kengka ke bisi. Manu sabuang ayah de bahu aku meh din.
2: Entik pia, bu. Manu sabuang ayahnya ne niki ke rumah tadi. Bisi berbulu tai gang rindas patuang ku tu tadi bu.
6: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok mana sabuangnya nabannya.
1: Nggak ngawal kan ya. Lagi pedau lah waktu. Empa nih, empa.
6: Nyau, nanti api padam ke sekali itu. Nanti uang kesan dia, bapak raknya. Hah, ini namanya deh. Asaiku, pansu aja nih dalamnya asaiku.
2: Main jap. Oke jap. On. Dek, baru batu ketua ke sekali itu jap.
6: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kalau enggak utai kamu bisa saya nyawa tu. Api padam.
1: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mau punya di tiga tu ne ane.
6: Ada yang mau ngau ibu hidup baru dia.
2: Bang. Lama itu jap.
3: Lapar jap.
5: Endut.
3: Lapar jap.
5: Endut.
3: Endut.
6: Jangan lagi aku ngomel ke dia.
3: Jap jari ku lekat bengkiwang tu jap. Jari ku jap. Tulung ku jap. Tulung.
5: Endut.
3: Jap.
5: Endut.
1: Nah, no. Sama aku kita, Nek. Ini mau lihat dua kena, Nek. Lepas dua, Nek.
5: No.
3: Jariku, Jap. No. Jariku. Akai, Jap. Jariku lekat bengkiwang tu, Jap.
4: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi, dang denah ngagai temuai. Tang, kita kena ditemuai tu, asasai kemegak. Medau taik bisi, ananggah aluka dena pribit ke kita ambil. Kasih ya ke orang kengempu rumahnya. Kalau kesidak gak, pergilah lusa.

0: Lagu hari Lucy M.
1: Ya, ngai tu ni de ke pagi tu anak kalau tu munun de orang pagi hari wai.
0: Ya.
1: Tanya pun tu ni tu kelanya tu kena kena caya mana kena kita yang ambil mood ya ke positif bah pagi hari. Kita nanti ya tu ni ya ke bepajuah ngopangan diri ya nyangka jadi cang. Tunggu-tunggu pagi udah prank pangan diri.
0: Ya, betulnya. Okey. Gimana yang kami bah 2 pagi, pagi hari 3 sehari tu peningan. Bah pun bulan 8 tu. Ngarap ke semua taik di kerja kita bucur mengamagang.
1: Ya, lalu berkenan ke bah pun bulan 8 tu program yang kebesi mega diatur kelimpah hari SKS di Serikai, Ca. Jadi, lemai pergilah rami baru gabah kucing itu, Ca.
0: Bisip ya?
1: Bisip. Kalau lemai Rabi Sip ngawak berarak kau orang ngintu guantikung mua ayam peran dia cak betul peran dia lalu berindik harinya megah ngawak berarak tu tentu ya jalan megah bisik ditutup lepas kita nemu kebuahnya tadi kalian beri awak nu sidakti berarak ngatur pengawak tu lalu nitiak penerang ti adi keluar ke ketua polis bagi pilih muna kucing antara ACP nag Alisan Naga Cabuk madah ke kelebih lagi bab ngawak berara iaitu di sadar peringkah hari jam 6 lemah nyentuh ke 12.30 malam pergilah jadi jalaya ke dekat ditutup dengan cara berenggat-renggat ianya tadi lorong Anceng jalai petana Bulatan Seri Aman jalai Sentral Timur jalai Banhok jalai Padungan jalai Bukit Mata ngawak pia mega jalai Lebuh Wayang lalu jalai ke bisa mereka ditutup amaya tuila yang tadi jalai Wasan lorong Kapinte jalai Tungku Adoraman jalai Abel jalai Rumbia roundabout petana ngaupia mega lorong bel hanya Blacksmith jadi berindia hari pengawak nutup jalai bisa mega lencongan atau ke jalai alternatif ya ti dibuka lalu mesia mayuh ti bertengah ke jalainya di Sadang atau ke di Saran ngena jalai alternatif bakal ngena jalai McDougall jalai Power Skamang ngapain mega jalai Tato Abang Abdul Karim dulu nyeliah ke kereta ti berdedat agi. Jadi ya pemga bala polis tadi nak yang minta kerja sama Malaysia Mayuah kira tadi merambut tumu agi pejalan yang ambil ke pengawal tu tadi nak nekul siapa-siapa lalu pemga jaga penglikun bala Malaysia Mayuah yang kemesti ya tak ngulu pengawal tu lah.
0: Ya, harap ke gaya hari mega nyangkung namanya pengawal tau ke pengalami orang berjalan berbala mayu lah ilah ni cak
1: ya berharap berbala mayu tu aku rindu cak nanti ke sebab setahun sekali je mama berharap nanti kali ya dia tu nyokat setiap minggu si orang berharap cak ya ke gagal anak mi cak
0: ya
1: lepas dari MBA tu ni nemu meda utai ke berharap utai ke beli lap beli lap bablah lurinya nang ya siti hari pengrindu bersida ya lalu ditambah mega pengrindu sida yang ngepau kita
0: okey jadi nak merasa kita dah datang berkujuan 2 pagi pagi hari 3 tu
1: ya terima kasih lah pada milih bagi bahan wifi jadi ke stesen pemerintahan kita lalu selamat berselarak ngagai peningat hari seman nyentuh ke ngagai lawas pukul 9 tu pukul 12 baru pukul 12 lagi baru kita bertemu baru ya bawa awak ngelah tengah hari dah tahu kita akan menikah ke stesen hari pagi kita mpuh
0: Bapak kami dua ya
1: bye bye.

0: Nur Bukai. Tentunya Bawa FM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikena mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.
2: Bergerak pagi.
3: YFM.

sistem cukai perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Peningkatan SARA tidak jejas sasaran defisit fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Ya, selamat pagi dan bersama kembali kita dalam Game Pagi Mira FM. Pagi tu Leo kesalangan, tapi ada dua orang bersama Leo, itu Dom dan Syah.
1: Hai.
0: Syah, eh? Sir. Apa khabar Dom dan Sir?
1: Baik.
0: Pagi tu dah sehat. Bebas, eh?
1: Dah.
0: Apa bebas apa?
1: Bread dengan kopi, ya.
0: Samanya.
2: Bread.
0: Besarlah orang pagi tu mau diet lah. Mentang-mentang hujan di Benare Miri pagi tu dong. Dan lepas tadi ada Leo lepak di luar. Sampai-sampai lepak ya, dengan hari pun hujan. Seawal pagi tu. Tapi janganlah kita orang burung. Sebenarnya dengan tajuk hari tu, apa tajuk yang hari tu?
1: Kesihatan mental.
0: Kesihatan mental kita orang macam ni, di tempat kerja ataupun yang sedang belajar. Belajar memang mental sebenarnya.
1: Ataupun di mana-mana lah.
0: Kan. Okey, apapun sebelum kita ulas macam ni, kita pun tajuk hari tu. Okey, kita akan berhibur dengan lagu tu. Okey, lepas tu kita akan dapatkan rekan pelapor kita untuk tinjauan cuaca tu, Dom dan Sir. Okey. Okey, terus bersama kami di Game Pagi.

0: yang lagu dendangan atmosfera terbaru daripada mereka. Biasalah gandum. Orang dah tek pun bercinta, mudah apa orang dah dah bergaduh, pergi je. usah di apa orang dah jangan ditoleh benda yang si bagus. Cari lain. Kan
1: macam dah solusi.
0: Oh, solusi cek lain. Okey, apa pun Dom dan Syah, kita akan bersama rakan kita Surya untuk tinjauan cuaca. Kita dapatkan beliau. Hello Su.
2: Ya, hello.
0: Apa khabar Su hari tu?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Nampak ceria hari tu. Okeylah Su, kita kongsikan info cuaca. Silakan Su.
2: Baik, masih DJ. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini ribut bersih di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dengan angin bertiup dari arah barat pelaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan pula di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baiklah DJ, itu sahaja info cuaca untuk pagi ini dari Pejabat Meteorologi Miri.
0: Okey, terima kasih Su. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.
0: Okey, rakan kita Su tadi, Dom dan Syah. Misalnya hari itu akan diramakan hujan. Okey, tapi petang kelak apa kita orang pula tu? Petang tak? Dah sampai rumah.
1: Aku sampai rumah ambil rasa tidur, tidur, makan. Kan. Masih hujan, betul. Nyaman tidur.
0: Memang nyaman tidur. Waktu tu tak hujan, bagi tu tak hujan memang syok.
1: Tidur. Even pergi tadi pun habis, jat lanjut tidur.
0: Yalah. Tapi apapun, mun kita, apa yang benda kita pola, dilarang orang, ataupun ada orang yang ngaco kita, yang menimbulkan masalah untuk mental kita.
1: Betul.
0: Rasa macam asal memadu je orangnya. Asal macam mau cekik je orangnya.
1: Rasa macam kebebasan kita di dikekang.
0: Okey, apa-apa kita ulas balik tentang tajuk kita hari tu kelak lepas tu, lepas lagu yang dominan tu, lagu dendangan Intan Maya, Cinta Tersipu Rapi katanya. Oi. Memang dom tok ji bang orangnya. Okey, lagu tu untuk anda dan teruskan bersama kami tiga di Geng Pagi
1: Miri FM.

0: Ya, masih dapat temankan Dom, Leo dan Syed. Syed ke Syed?
1: Syed.
0: Okey. Begitu tajuknya kita itu adalah masalah mental.
2: Kesihatan mental.
0: Mun, masalah mental ya lain. Kesihatan mental. Okey, mun enggak sasa kita tu Dom. Masalah mental tu atau kesihatan mental tu banyak terjadi di sini.
2: Selalunya kalangan student, orang pekerja selalu. Tekanan kerja.
0: Contohlah mun kita kita di dari universiti kan. Kita fakulti ni.
2: Fakulti seni gunaan.
0: FSDK lah.
2: FSDK.
0: Kita rasa-rasa kita ada mengalami masalah mental siapa ataupun macam ni.
2: Bola lah mana sih pernah tekanan.
0: Contohnya.
2: Sebagai contoh lah.
0: Kongsikan.
2: Okey, orang dah mula satu benda tu. Tapi mau dekat-dekat due date-nya tiba-tiba disuruh rombak balik. Padahal benda yang mengambil masa beberapa hari kena siapkan dalam masa kekadang sehari semalam. Memang stres lah.
0: Memang stres lah.
2: Banyak kerja mau dipola dalam satu masa.
0: SMA lah.
2: SMA.
0: Okey, macam kita
1: sama jual lah sebab sebelum tu kan kami orang ada buat production. And then saya kan perempuan. Tiba-tiba masuk dalam apa set. Maksudnya kami orang perlu buat pentas untuk orang tu berlakon, sediakan prop, buat pentas. Jadi benda tu dahlah dia ambil masa sebulan untuk siapkan. And then perempuan lagi, jadi susah sikit.
0: Maksudnya kekangan lah. Tapi di pasar.
2: Demi markah maksimum kita kena ialah.
0: Pasarela lah.
2: Pasarela lah.
0: Cian kena pasar. Tapi apapun benda yang akan jadi kedengar manis lah. Walaupun pahit kita telan, tapi manis sekat dahinya. Nah, macam kami DU tahun 2006.
2: Sini.
0: Di FSDK. Apapun kelak kita akan kongsikan ataupun ada kongsikan lagi. Okey, lepas tu kita akan dengarkan apa tu? Berkaitan dengan positif pagi. Terbitan rakan setugas DJ Amul kita. Okey, teruskan bersama kami di Miria FM Game Pagi.
2: Miria.

0: Dulubi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi RNR pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sehat luar dan dalam. Pendengar sekalian, apa khabar keluarga kita? Semoga semuanya sehat-sehat belaka. Ada orang, apabila dengan orang lain, dia ambil berat. Dia hormat. Tetapi dengan keluarga sendiri, dia biadab. Bersikap kasar, selalu bermasam muka dan sebagainya. Apabila orang luar yang dihormat, lemah lembut bahasanya, indah perilaku dan manis wajahnya. Tetapi apabila berhadapan dengan suami, isteri, ibu atau ayahnya, dia kasar, tak hormat. Kata-katanya kadang-kadang menyakitkan hati. Mengapakah ini terjadi? Sebenarnya dia terlupa bahawa keluarga adalah segala-galanya untuk dia. Apabila dia sakit kelak, siapa yang akan menjaga dia? Siapa yang akan bersusah payah menjaga dia kalau bukan keluarganya? Ibu dan ayahnya lah yang telah menjaganya dengan penuh kasih sayang selama ini, sejak dari kecil lagi hingga dewasa. Pasangan hidup dan anak-anaknya lah yang menjadi penyeri hidupnya selama ini, yang akan menangisi kematiannya nanti, yang akan merindui kelibatnya nanti. Kawan penting, tetapi keluarga lebih penting. Kawan kita perlu, tetapi keluarga adalah lebih kita perlu. Jadi alangkah baiknya kalau kita berbuat baik dengan semua orang. Orang dalam rumah pun kita baik, luar rumah pun kita baik. Tak rugi kan buat baik? Orang pasti kenang, orang pasti sayang. Jadi, jom buat baik, kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Miri FM Mesra Bermakna.
2: Betul. Memang kita tu pelakon
3: kita untuk pelakon
2: kehidupan kita.
3: Kita di

0: Ya, gelang rasa udah memeriahkan anda pagi tu. Di Game Pagi Mira FM masa berteman kali yo. Sir dan juga Dom. Okay, Dom.
1: Hai.
0: Okay, kata tadi kita memang... kita belajar di kampus lah.
1: Oh.
0: Dengan masalahnya kawan-kawan kacau, time mau tidur. Hujung minggu ya?
1: Hujung minggu.
0: Memang
1: minggu.
0: Memang
1: nanti lepas.
0: Selalu kacau lah.
1: Oh.
0: Geng-geng tu terutamanya geng-geng apa? Serumah. Memang kacau kita lah.
1: Oh.
0: Memang susah pun kita rasa kita mau loli nak. Mau iling katakan, mau ilingnya time dia lah huang ngaco.
2: Betul.
1: Betul ya.
0: Memang benda cemaya pun mengakibatkan masalah mental. Bukan masalah kesihatan. Masalah mental yang lain. Masalah mental ya something yang si kita inginkan. Kesihatan mental tu dikacau, otak kita,
2: emosi,
0: emosi kita, time-time kita tengah fras. Fras entah apa, ada yang apa fras orang bercinta. Lalulah masuk office, masuk kuliah, tambialah mukanya menjus.
1: Menjus
0: saja. Menjus saja kan. Macam kita se kita pernah merasa titik paling ngaco mental kita.
2: Pernah.
0: Cerita sikit.
2: Time sebelum show.
0: Show apa?
2: Show kami orang kami orang jadi production juga. Show yang anak jalanan.
0: Okay.
2: Ada benda jadi dekat rumah lah seminggu sebelum show. And then kami rasa macam mana tu mau apa fikir keadaan dekat rumah, fikir tentang show lagi.
0: Rumah sewa ke ataupun di
2: rumah sendiri?
0: Oh, masalah
2: ada sebab kami jauh. Rumah kami Miri and then Unimas Kuching.
0: Iyalah masalahnya kita jauh nak. Kita fikir terpaksa hipokrit sikitlah. Jangan kita apa nang sangantu aja muka menjus time orang pola apa macam kita take production orang happy
2: tiba-tiba kami
0: tiba-tiba menjus lain fikir orang
1: mula orang sedang mood
0: time ialah masalah kita macam kena situ macam suka aja. Macam ya kan. Tapi apapun mungkin kita orang rasa kita orang boleh tapkan di ruang komen. Kita orang rasa time ni time kita benar-benar dilanda kesihatan mental tu. Janganlah sampai yang sikit ya sampai 7
1: sebab tu. Masalah mental kesihatan mental tu nyoba punca dari ya
0: kan kadang-kadang percintaan kerja sikit masalah hutang menuang berca masalah hutang masalah anak semua jangan di
1: pendam jangan dipendam
0: share dengan kawan-kawan ni tahu kawan kita dapat mun ada 5 apa 10 ringgit kawan dipinjam kan contoh. Okey apa pun teruskan bersama Mewang dan lepas tu kita akan ke Angsa Budi untuk dunia sebelum pagi dan selepas ya playlist kita orang bersama Dom dan Sir dan juga Leo di Geng Pagi
1: Miri F.

0: dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Lakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Sedario. Tiga trio bagi tu dan Syaz nya ada kerjanya di dua apapun semoga dipermudahkan urusannya.
1: Ya.
0: Okey. Di jam kedua tu biasalah. Okey, playlist kita orang, kita orang minta lagu, kami orang mainkan.
1: Ya, yeah, kita orang minta lagu, kami mainkan.
0: Lagu apa yang nak diminta tu, Tedom?
1: Sikit. Yang first, Gezalam Pengirat Tua. Yang second lagi, Hyperact, Bukan Untukku.
0: Hyperact, okey.
1: Buat dua aja.
0: Kelak kita mainkan lagu yang diminta apapun. Terus bersama orang di Game Pagi Mira FM. Dan banyak lagi info yang akan menyusul selepas itu akan dikongsikan bersama kita orang. Okey. Dan apapun kita terus beri botodom dan se. Okey. Dengan lagu dia dengan Syaza Yudian. Genselan Pengerindu Tua.

0: beredar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Media.

0: Ya, Insomniac, Yoni Boy bersuara untuk anda di geng pagi di jam kedua pagi tu. Bertemankan Dom dan juga Leo. Okey, tadi lagu yang diminta oleh rakan kita di TikTok. Ada minta lagu, ada minta lagu apa teh? Lagu Jiwang.
1: Oh, lagu Jiwang. Jiwang lah semuanya.
0: Sekarang itu akan kesihatan mental.
1: Kesihatan mental. Hujan dia ni.
0: Hujan lagi. Time hujan lah kita tu selalu nak apa? Fikir-fikir benda-benda yang
1: negatif.
0: Negatif.
1: Emosi negatif.
0: Dah lah sejuk nak ikon pergi. Time ialah tadi pun dapat pun lapar belum pergi jam 12 sebab keluar. Macam ni ya. kan kesihatan mental. Oh, mengganggu sebenarnya.
1: Mengganggu. Sangat-sangat
0: mengganggu. Di time kita kerja. Time kerja tu, time kita pula kerja, menaip te, datanglah kawan-kawan kita datang. Ngaco kita te. Time ialah rasa terganggu. Kesihatan kita tu terganggu. Semestinya kita tu makan ubat untuk darah tinggi apa bagai nak, tapi kesihatan mental tu harus dijaga tu.
1: Oh. Macam susah ubatnya.
0: Senang je.
2: Ya. Tenang.
0: Senang je.
2: Tenang.
0: Tidur.
2: Jangan banyak fikir.
0: Jangan melibatkan dengan kawanan ataupun geng-geng macam kita dahlah kita tu masalah kesihatan mental. Janganlah kita lepak dengan kawan.
2: Oh.
0: Cuba kita menyendiri, kita healing. Iyalah ubatnya. Macam kita macam orang bekerja, tu 5 hari seminggu. Dua hari lah masalah masa untuk healing. Untuk memulihkan kepala otak kita. Macam mana kita macam
1: me time
0: Ramadan. Ya, masa baru nak. Macam kita orang belajar tu di uni kan. Bila masa kita orang me time?
1: Selalunya hujung minggu lah.
0: Hujung minggu. Sabtu Ahad.
1: Dua. Kadang malam Jumaat, malam Sabtu. So Ahad mungkin kita boleh lewat kah ataupun pergi keluar kah. Kan besok kan Isnin. Confirm penat kelah. Macam blues kelah.
0: Macam kita bila? Selalu Jumaat malam.
2: Kami jarang keluar sebab kami suka menyendiri dekat bilik sendiri. Jarang.
0: Jiwang ribut lah. Aduh, satu satu perempuan yang apa suka menyendiri nak. Kita tu jenis yang
2: si bersosial gila. Ada sosial tapi kurang.
0: Kurang.
2: Oh, depend dengan situasi macam ni.
0: Bagai kita mesti kita memilih kawan.
2: Boleh dikatakan ya.
0: Ya.
2: Bukan kami nampaknya hyper, kami jarakkan diri. Sebab susah mau apa sama kan.
0: Maksudnya kita tu kita kah nampak gembira mun kawan kita ya rapat.
2: Oh.
0: Kita. Mun wang yang jauh memang
2: kami diam.
0: Okey. Tahu dah. Okey, kepada lelaki, kaum lelaki di luar sana, mungkin kita orang rasa kalau ialah caranya. Kenali wanita tu dengan penuh mendalam dan jaga hati wanita kan.
1: Ya, betul
0: kan. Apa pun kita akan tunaikan permintaan kita tadi, katanya nak dengarkan lagu kumpulan DPX dan juga Mahalini.
1: Ya,
2: betul.
0: Tapi lagu yang diminta siap dah, tapi kami tiga mainkan daripada kumpulan yang sama, penyanyi yang sama untuk kita orang. Okay?
1: Cuma lagunya yang lain.
0: Yeah.
1: Tapi sila revive tetap Jiwang.
0: Yang pentingnya bagi tu kita Jiwang.
2: Jiwang.
0: Dahlah sejuk.
1: Sejuk. Jiwanggi.
0: Gelanggi. Okay, teruskan bersama kami.

0: Yalah, lagu dan dengan mahal ini untuk anda di Geng Pagi Mira FM bertemankan Dom Dio dan Asa. Selalu jaya. Okey, apa pun. Kami tiga akan terkekal bersama kita orang hingga jam 12.30 pagi kelak. Dan Dom, tadi kita pada pasal kesihatan mental tu yang kita pernah tempuhi, dapatkah kita mengatasinya?
1: Dapat ya dapat, tapi prosesnya lama.
0: Lama?
1: Ya.
0: Berapa lama ya?
1: Kadang sampai 2-3 hari, kadang seminggu. Ini depend dengan problem kita pun, sebab semua orang ada problem yang pun deal dengan their own problems. Semua orang dapat apa settle dalam masa beberapa hari. Ini depend dengan orang yang pun.
0: Maksudnya kita akan harapi benda-benda tu hujung minggu kah ataupun di weekdays?
1: Ya depend. Tapi selalunya weekday lah.
0: Weekday
1: dibanding lah ke weekend.
0: Tapi weekend senang. Yeah. Weekend tidur.
1: Weekday kita jarang jumpa orang. Weekday kita setiap hari, setiap hari jumpa orang.
0: Sikanlah kita tunggu hujung minggu baru kita nak mau selesai nak. Kadang-kadang
1: macam, di malam hari.
0: Macam kami lah di malam pagi. Malam hari memang best. Sorang-sorang kan macam se se memang nya jenis yang madati sorang-sorang. Nya kat tunggu malam. Malam lampu dah gelap dah, tamialah nya pun apa kepala otaknya akan reset balik. Nasi.
2: Betul.
0: Nya memulakan keadaan yang tenang. Sunyi nah.
2: Ya. Sunyi.
0: Betul.
2: Kami suka sunyi. Kami suka bising-bising.
0: nampak permainan set situ nah. Okey. Yalah caranya kita atasi kadang di malam hari, di hujung minggu. Zaman apa te? Me time.
1: Me time.
0: Yalah. Masa healing, masa ialah kita dapat menyelesaikan diri, kita reset, kita pun kesihatan mental kita, jangan sampai kita tu pola kerja yang
2: sepatutnya
0: lah. Banyak kes yang kita dengar
1: Tapi ya, kebanyakan yang si pandai meluah ataupun set dah orang dipercayanya mau diluahkan.
0: Mungkin. Mungkin ialah sebabnya mungkin yang macam si percaya orang. Jangan
1: tapi lelaki lah selalunya. Sebab lelaki tu kan jenis pemendam. Berbandingkan dengan perempuan-perempuan kan selalunya bersosial dengan kawannya.
0: Siapa yang lebih ke arah memendam tu, lelaki ke wanita?
1: Bagi mek lelaki lah. Lelaki even kita jumpa kawan pun kita jarang lah discuss pasal problem, kita akan discuss benda lain.
0: Okay,
1: mau lepak kedai kopi ke, kau pun kita akan kakak benda lain. Jarang kita meluah.
0: Betul, betul.
1: Dibandingkan dengan perempuan yang akan cerita semua problem dengan kawannya.
0: Betul. Okey, ialah perbezaan
1: lelaki dengan
0: lelaki perempuan. Cara kita atasi masalah kita pun lain-lain. Si sama. Cuma yang dapat kita tolong, kita advice.
1: Advice.
0: Ya aja. Darinya mau dengar ke si
2: depend.
0: Okey, apa pun kita terus beribu dengan lagu yang diminta. Okey, yang dah dengar lagu dari Sufian Suhaimi, Tadirku, dan juga Projector Band dan Jovita Pearl, Tetap Ku Cinta. Semua lagu-lagu healing tu.
1: Lagu healing
2: galau
1: semua
2: galau.
1: Galau-galau semua.
0: Galau tu. Dah lagi hujan. Best. Tidur pun best. Tapi kita tidur dalam kodilah. Okey, terus bersama Dom dan Dio di Game.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: Ben tetap ku cintakan sekali.
1: Ya.
0: Sepatutnya kalau seorang pencinta tu memang baik-baiknya semua manis.
1: Mula-mula aja.
0: Siada yang pahit kan.
1: Mula-mula je.
0: Tapi apapun kita akan melangkah ke jam ketiga. Habis sudah lagu yang diminta dan selepas ini kita main lebih jiwang. Yeah. Jam ketiga.
2: Okay. Kita dari pagi tadi semua jiwa.
0: Semua jiwa. Malumlah hari itu hari sejuk.
2: Hari yang sejuk.
0: Time itu adalah masa kita healing sampai kerja. Sampai dengan lagu yang healing.
2: Kepada yang di rumah tidur lah puas-puas. Sampai
0: dengan kami. Jelas kemarin orang tu.
2: Jelas kemarin orang tu. Mereka tidur.
0: Moon fast main tidur. Dia pas tidur.
2: Dia pas tidur.
0: Kan. Okey. Pembuan lagu tu, lagu terbaru dia dengan The Avenue Band. Kawan Dio sebenarnya. Okey. Kita dengarkan lagu ini. Kisahku untuk anda. Bila FM.
3: Meneruskan hidup. Kutam.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Okey, lagu dedangan kumpulan fotograf yang dilahirkan tahun 1992. Tak salah beliau. Dah lama lagu tu dah.
1: Belum lahir.
0: Belum. Lahir tahun berapa eh?
2: 2004.
0: Wih. Belum.
1: Sama
0: 2004. Okey. Leo lagi muda. Leo lahir tahun 2006.
2: Kan?
0: Masih muda.
2: Masih muda.
1: Masih
2: 20 tahun.
0: Baru 20 tahun. Baru je habis SPM. Kan. Okey, kenapa kita bergurau je? Sebab saya dah gurauan, saya dah lah kita apa take home dah. Terus menjus je.
1: So kalau kita mau menjus je.
0: Ujung-ujung kita segmental.
2: Betul.
0: Dan macam-macam yang kita boleh kesihatan mental kita si dijaga. Contoh apa kadang lagi rumah sikit
2: kan
0: sikit bunuh diri
1: ya apa yang bahaya
0: ya macam kes apa seorang biak tu
2: dia
1: terjun dari bangunan
2: 68
0: di 68. Di Singapura
2: Pulau Pinang, Pinang. Sisilap kami.
0: Ui, tinggi ya.
2: Tinggi.
1: Ya iyalah. Kita jangan main dengan depression.
0: Iyalah sebenarnya. Jangan biasakan diri dengan memendam.
1: Yes.
0: Namun pendam ujung-ujung dah tik macam gunung api meletus tik. Macam ni gaya.
2: Susah.
0: Tapi ialah kita tahu masalah kita masalahlah kita tahu yang membenar rasa ataupun yang mempunyai kesihatan mental tu membahayakan kesihatan sebenarnya.
1: Sangat berbahaya.
0: Dan apa pun Adom dan Asa, kita ada orang minta lagu Bruno Mars tadi.
2: Ada special request.
0: Siapa ya?
2: From
1: Lecturer kami.
0: Sebutlah nama-namanya.
2: Madam Sharafina.
0: Yeah,
2: Madam Fina yang tersayang.
0: Okay, dan juga dinamik di halaman Dewi untuk anda sebenarnya di geng bagi
1: Miri

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

0: Ya suci dalam debu, lagu dendangan kumpulan Iklim, lagu retro kita Dom dan Se. Okay, dah lama kita dengar lagu-lagu yang berirama bukan padang pasir tapi padang hati, padang hati. Padang maksudnya hati. Memainkan cita rasa di hati. Kita dengar lagu ya, kita teruskan terkesan.
1: Betul.
0: Akan terkenangkan orang-orang, seseorang yang kita pernah cintai. Wah, macam kita tu pernah, pernah rasa mengenang orang yang
2: budak si pernah menyerilati, menyusuk
0: kalbu kan? Saya pernah.
1: Pernah sekali je.
0: Sekali je. Dengan ex.
1: Si kami si pernah couple si.
0: Si pernah dari. Bagus, bagus. Okey, iyalah. Wan Rahti, demi segulung scroll. Scroll maksudnya demi pelajaran kita tinggalkan bab-bab benda yang...
1: Cinta-cinta.
2: Benda-benda yang boleh mengganggu kita.
0: Mengganggu. Ya,
2: mengganggu kita goal.
0: Goal kita.
2: Goal kita.
0: Kan?
2: Ya.
0: Sebab itulah tadi, mungkin kita pola belajar ke, pola belajar ke, jangan kita fikirkan macam-macam.
1: Betul.
0: Kita pola kerja, kita pola aja.
2: Kita utamakan apa yang patut dulu.
0: Bunda habis, dah habis, keluar makan. Bunda kenyang, balik.
1: Rehat.
0: Macam ya, pola kerja. Jangan menambahkan beban di dada, kata Pak Jujur kan. Okay, selepas kelak kita akan kongsikan info solan. Dan selepasnya kita nak tegur rakan kita di Facebook, Syarul Mizan katanya, selamat pagi DJ semua katanya. Boleh tolong putarkan lagu Rindu Merindu dari DSL Band. Lagu dirindukan khas untuk semua yang kenal di kita. Hujan rahmat di pagi tu. Sini ya hujannya. Okey, harap semua orang yang tengah madu ya, hati-hati jangan laju, ingatlah orang tersayang.
2: Benar ya.
0: Benar. Kita mesti fikir orang yang sayang kita. Ya. Mesti yang fikirkan apa?
2: Kesempatan orang lain juga.
0: Semualah. Jangan ingat kita aja.
1: Betul.
0: Sebab jangan kaya ya. Kita bayar rutik, bayar semua.
2: Semua sama kita. Rata.
0: Sama rata. Walaupun kita ada bayar, orang saya bayar, kita pun tanggungjawab kita. Jaga sama jaga diri, sama diri. Okey. Dan apapun kita tunaikan permintaan rakan kita, lagu Kerenamu Kekasih. Ila Sabri. Okey, lepas itu ya, kita akan kongsikan info solat di Miri FM. Dan terus bersama Dom dan Leo di Game Pagi.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi.
1: Dikongsikan waktu solat bagi Zon 2 yang merangkumi Miri Nia Bergenu Seperti Damarudi untuk hari ini di Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Surah Fardu Zohor 12.33 minit tengah hari. Surah Fardu Asar 3.53 minit petang. Surah Fardu Maghrib 6.40 minit petang. Surah Fardu Isyak 7.52 minit malam. Dan Surah Subuh Kesukaan Paginya 5.11 minit pagi.

0: Ya lagu dendangan Fabi Asyar Rumah Singgah untuk kita orang. Okey, jam pun dah di penghujung siaran Todom dan Asa. Okey, apa pun kata-kata penutup untuk hari tu. Dom.
1: Kata-kata kesimpulannya penutup. Kita janganlah memendam. Kalau kalau terlalu buruk, kita rujuklah pada konselor ya. Segala-gala urusan akan dipermudahkan selepas itu. Janganlah kita memendam terlalu lama.
0: Okey.
2: Untuk kata-kata terakhir untuk pada hari ini, janganlah kita merasa diri macam apa nama tu, memendam perasaan. Bawa-bawa lah. Kongsi-kongsilah dekat apa, rakan-rakan terdekat, tak pun dekat family kita kah, jumpa pakar kah.
1: Meluah bukan tanda yang kita lemah, tapi tanda yang kita kuat untuk menghadapi cabaran seterusnya.
0: Okey, dan bagi lo seperti biasa, kita kurangkan apa kesakitan yang kita akan bakal tempuh esok dan lusa ya. Dan apapun kita serahkan pada yang Tuhan yang berkuasa. Okey, kalau dapat tu kita abaikan apa-apa segala masalah yang akan bakal menyusul untuk kita. Okey. Dan apapun dua buah hiburan untuk anda. Lagu dia dengan Ami Jari dan Aina Abdul Ayu Pulang dan juga Heli Baduk Kirwah untuk anda. Selepas ini YFM menyusul dari Sri Aman. Teruskan bersama kami di Mirai FM. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Selamat tengah hari dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny bab berita tengah hari hari 3/5/2026. Tuai Raban Bangsa Ngau Tuai Komuniti KMKK udah diasuh mereti ke producer. Prosedur kena register anak iru ala nentu ke tiap itik pemintanya sama nitiah ke atur undang-undang serta ulah nyaga hak ngau pengelantang nembi amit.

0: guna la banyak bisi kau ngau penghidup sidak tu ke jemaah ila ngau status bala nembiaknya ari sukut undang-undang. Datuk Sri Roland Sagah ti lalu nyadi kaban kaunsel negeri Sitak Tarat madah ke semua dokumen ngau prosedur pengawal register patut diisi ngau betul ngambil ke nembiak mitnya ndak tinggal ari nerima bantuk perintah. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia kenutup lica prosedur register anak iru bagi menua serian. Programnya diguluk 125 ikut bala tuai raban bangsa ngau tuai komuniti hari menuanya. Upis Menteri Pengangkut dekat Semampai Besawup ngau Upis Kerja Raya Sarawak ala nentu ke semua palan anduk orang singgah ngetu tau ke RNR Semampai mana. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke palan endu singgahnya ukai semutik jadi palan endu orang ngetu belelak ajak labannya berguna benda dikena ngurang ke risiko penusah bebadi bak jalan alun. RNR ke bisik disedia ke bak sepemanjai jalan besar itu megak patut dikena serta dijaga ngemana. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia ke nemuai ngagai RNR Julukung ngimai jalan besar Pen Borneo. Penmuai itu diatur nangkan ke pengawal libat urus upis menterinya bergulai dengan pemekuah industri pengangkut berkawut dengan pengawal tika nambah ke pemanah palan RNR. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia dekat negap ke tanggung pengawal sidak kenyadi agensi tinggulu ke operasi ngigak dengan nyelamat di Malaysia. Sapi Direktur bagi Perkara Operasi Negeri Bah Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia, Kapten Maritim Simon Templer Tusa, madah ke perkara tu dekat di Kelati ke Agi, ngena gempung kerjasama strategik ngau sekedar agensi bukai. Atu berkatuk dekat nentu ke tiap operasi penusah ngenyit, uliah dipejalai ke ngau mana serta meri hasil ti mana. Tanggung pengawaknya ukai semina berguna dikena nyaga pengelikun kandang tasiak menua Malaysia. Tambaga dikena ngamat ke juluk hati Malaysia tidakkan nyadi kaban gerempung maritim antarabangsa. Nyalai pengawak ke guna aset, pengelandiak ti dikembuan ngau pengerja pengawak. Nyak perkara ti berguna benar dikena nangkup sebarang penusah ke bisik nyadi batasiak. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami berjadi latih ngigak ngenyelamat Sarex Level 3 bak Menara Pehin Setiaraja Muka. Latihnya dipasuak 160 ikut orang hari 20 upis ngau agensi perintah serta company luar. Sekedar jalai bak Bandaraya Kuching dekat ditutup berenggar-renggat pagila berserimai ngau pengerami jalai pengarap berjalai berbala mayuah dongintu hari pengada Guang Tikung 2026. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexson Haga Cabuk madah ke pengerami berjalai berbala mayuahnya ditagak ke diatur hari pukul 6 lemai nyentuak ke pukul 12 tengah malam. Jalai ke ditutup dituk ianya lorong Ang Cheng Ho, Jalai Petana, Jalai Bang Hok, Jalai Padungan, Jalai Bukit Mata, Wayang Street, Jalai Wawasan, ngau Carpenter Street. Pengawal nutup ngau gelimpang ke Jalai Mega dekat diatur berenggar-renggat dikena nentu ke Jalai uliah di tengah orang ngau lancar. Mensia Mayuh Mega udah diasuh bindah dengan Jalai Bukai serta merambu dulu pejalai sidak ngambil ke endak berdedat bak Jalai. Nyanaka berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, selamat tengah hari. Selamat tengah hari peninggal, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Sri Aman, bak awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih agai ya DJ Emelda ba WiFi Makucing.
2: Begulai ngau kami ba lela tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, jadi amre sama dengan Arif ni amayu selamat bertemu baru ngau kita bawang lah tengah hari-hari wifi Mas Sri Aman tengah hari itu tengah hari-hari 3 hari itu 5 hari bulan 8 tahun 2020.

Kalai bawang la tengah hari-hari YFM Sri Aman tu peningan kita mulai ngaku insir nak ibu ang berengkari dia tu nyentuh anggap pukul 3 nyali hari tu lagi.

Ya, Maria Maria, selamat tengah hari ya sekali lagi angkai ya semua kita ke bisa belayang kami bawa ngelat tengah hari hari ya wifi masih aman ke tengah hari itu peningin aku ngarap ke semua kita ini gerai lantang berjalan ke pengawak kita ungkup ya sehari itu ne. Okey, jam kita dia tu 7 minit lalu pukul 12 tengah hari. Kita ke bisa berada kami live apa Facebook Striaman FM. Terima kasih kepada semua kita yang kita ke bisa ninga ke kami ngena radio. Terima kasih kepada kita. Okey, jadi ya tusun program kita bawanglah tengah hari wifi Sri Aman ke tengah hari itu ada ia ubah peningan kalau macam ke terubah tu lagi bekas lama aku dekat berkongsi ke berita lebih ke sekedar utai ke nyadi di Sri Aman di betul ngau ngenang mega utai ke nyadi di serata mendua kita kelimpah hari aku ke dekat merinang kita ngau lagu mega ngalih hari itu ngarap ke semua lagu ke dipilih aku lagu ke ngerindu kati uliam merinang kita ke andang semua pai gulengu kami bawa FM ya. Okey, jadi ya pukul 12 setengah tengah hari aku dekat berengkah macam pesan berat jago gerah ke bisa terima kami bawa FM. Lalu pukul 1 ngali hari kita dekat mulai program ruai kita ditangkan dengan program seruan di Kenang pukul 2 ngali hari. Lalu 2 setengah kita dekat mulai program terima pesan. Pukul 3 kita dekat terus mendiang ke YFM Kuching terus ke awak kami 24 jam kuliah di Dinga ke kita nintiang hari ya. Jadi makanya aku waktu sun program kita bawanglah tengah hari wifi Mas Riaman ke tengah hari itu apa ninga ngarap ke program kami tengah hari itu terang di dinga okay semina kita ke mendiang ke kami mengeri besai jatang kita ke ninga ke kami ba antigi sulu sungai ngarap ke nama tu terang meh di dinga kita semua info ngau lagu-lagu ya ke udah dipilih ke ngali hari itu lagi terus ke pengerindu kita boleh ngaku nyentuh anggai pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, jadi ya lagu kecoba dikenaku ngemun kawang lat hari kita hari YFM Sri Amanto lagu Warimawan lagu Tungkat Semengan.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya lagu ari ari ke abang yau asima lagu kunci syarikat ya. Oke, jadi kita berengka hangau pesan berat serta mengajak ku gerah ke bis diterima kami bawa FM Asriaman. Jadi pesan ke terubah tepinga. Ianya pesan pemati. Kalau pesan pemati itu datang dari muti anak bungsu. Tau ke inai camai madah ke Anthony anak tama. Madahka Anthony anak tama udah nadai kena 3008 2026 ya. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kemelayan. Lebih lagi kita ke dia bah isu bangat pia mega balidung baawur tabut tembung memaloi pia mega di tebarung kejemut san rumah Maxwell libai ngau semua kemelayan. Lebih lagi kita ke ngelala Anthony anak tama ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai pesan tu ngasuh kita datai ke rumah Anja di Selejau Baru Merudik laban Anthony anak tama laban Anthony anak tama udah nadai kena 3008 2026 ya. Jadi ni ya Anthony anak tama tu dekat di itu balamayu kena 5008 2026 ya malam tu. Lalu dekat dianjung kena pagi 6 hari bulan 8 2026 ngagai pendam antara bangsa Lambir Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pematin yang Anthony anak tama tu. Kita tahu telefon gai muti bak kusung 14 879 5744 tahu ke ngagai cambai bak kusung 11 25 kusung 03 587. Jadinya aku pesan kecubahnya pesan pemati. Kalau pesan tu tadi madah ke Anthony Anatama udah nadai kena 3 hari bulan 8. Lalu ni yang tu dekat di itu malam tu 5 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di anjung kena 6 hari bulan 8 2026. Jadi semua akan melayan. Lebih lagi yang kita akan ngelala ni yang Anthony Anatama tu kita dipinta datai ngekai rumah Anja di Selejau Baru Merudik ya. Jadinya ko Siti Arya pesan ke bisa diterima kami ngali hari itu. Lalu pesan tiga dua pesan pemati megak. Kalau ia pesan tu diterima kami dari Simon David Matan madah ke apa ya? Ianya tuan rumah David David Matan anak Ambang udah nadai kena 3 hari bulan 8 2026 ya hari 1 bah hospital besar di Kuching ya. Jadi pesan tu dituju ke semua kemelayan ya ke diau bah rumah Jukun piam ke rumah William Lium bah Tanjung Asal rumah Panjai Tanjung Baru pia megak bak kerangan pingai kemelayan ke dia bajitu basamo dingkerbai lingit sepuna nangabung di penum lubuk kelampu ngau semua kemelayan ya ke sama pemakai di batang paku ngau semua kemelayan ke ngelala tuai rumah David Matan anak Ambang ya. Jadi ya pesan tu madah ke tuai rumah David Matan anak Ambang udah nadai lalu niang tu dekat di itu balamayuh kena malam tu 5 hari bulan 8 2026 ba rumah Yampu ba nomor 67 Taman Lucky Garden di Jalai Blimbing Sri Aman lalu niang tu dekat di kubur tau ke dekat dianjung ngagai pendam sutung kena pagi hari 4 6 hari bulan 8 2026. Jadi kemelayan ke dekat mu penerang ke Siliagi berkawal dengan pemati tuan rumah David Matan anak Ambang tu kita tahu telefon ke Simon David Matan bak kusung 19 875 6108. Jadinya aku setiap hari pesan berat megak ke bisa diterima kami bawa FM harap ke pesannya tadi terang didinga lebih lagi bagi kita ke dituju ke pesan ngali hari tu ya. Jadi kita bukain yang kami bisa pesan berat ke patut dikunci ke ngau peninga atau ke kapal belayan kita ke jauh nada salah mega kita tahu terus kirim ke pesan kita yang ke Facebook kami Bak Sri Aman FM.

Ya la gari Olivia si adu nyampo aku amai jam kita ya dia tu kira 20 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari jadi aku terus maca pesan berat ke bisik diterima kami bawai FM jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetah sulit ya kalau ya pesan ngetah sulit tu datang dari luga atau ke inai ngiak madah ke pengawak ngetah sulit niang ngali duang anak alan tau ke inai luga kena malam 8/8/2026 pukul 8 malam ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kabelayan ke diau di Sri Aman, Piam Gadis Kerang, di Sri Kai, di Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Piam Gak kabelayan ke diau di Silas, Tabau, Tebas, Binai, Serang, Sekabai, Ensai Ulu, Ensai Baru, kabelayan ke dia Basuai, Diniah, Lia Miri, ngau semua kabelayan ke Nauliah Megak dirintai ke Bab Santo ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah Philip Anak Bagong, Bak Sungai Silas, Jalan Ulu Sebawah Bintulu, laban dekat ngetah sulit niang Lidung Anak Alan, tau ke Inai Luga, kena malam 8/8/2026 pukul 8 malam lalu ditangkan ke ngau pengawak muain terbalu pukul 10 malam. Jadinya aku asyik hari pesan ke bisa diterima kami bawai FM. Lalu pesan ke Siti itu nya pesan ngetah sulit ni yang ex sergeant Belikau anak Gol kalau pesan tu datang dari Steven anak Belikau tau ke Pailinton. Madah ke pengawak ngetah sulit ex sergeant Belikau anak Gol. Jadi pengawak tu dekat itu tau ke dekat Jalai ke kena 8/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 8:30 pagi bar rumah Steven Belikau atau ke bar rumah Apai Linton di Kampung Sawang. Jadi pesan tu tujuan ke semua kamlayan lebih lagi kita ke diau bar Sungai Gad, Sungai Yung, Sungai Sud, Sungai Mujung, Piamga di Tawau Baliah, Baltang Baliah, Batau Rajang, kamlayan ke diau di Sibu, di Kenawit, Bintulu, Miri, Kuching, ngau semua kabelayan yang kena boleh disebut nama itu ya kenglala ni yang ex sergeant Belikau anak Gol ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi kawal ngepengawang tak sulit ni yang ex sergeant Belikau anak Gol tu kita atau telefon ngakai Madeline Belikau bakusuang 16 2 kusuang 9632 tau ngakai Maria Belikau bakusuang 13 847 3400 tau ngakai Ngasi Belikau bakusuang 13 7448 4000 ya. Jadi ya pesan ke Siti tu nya pesan pesan nguan ngetah sulit ya. Kalau pesan ngetah sulit tu dituju kangagai ya semua kamlayan ke diau bak Sungai Menyan, pia megat di Ulu Menyan, bak Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, pia megat kamlayan ke diau bak Setapang Oya, di Pasai Siung, Nanga Tada, Nanga Ngungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, kamlayan ke diau bak Sri Kai, Sungai Semah Bintangor, Rantau Panjai, Sebedil, Salim Stabau, Naman, Sungai Iran Suang, ngau kabelayan ke diau di Kuching, di Sri Aman, Bintulu, Miri, serta kabelayan yang kenglala, niang Joseph Suti, tau ke ex Cegu Suti, anak Bujiang ya. Jadi ya pesan tu madah ke pengawang tak sulit niang Joseph Suti tau ke ex Cegu Suti anak Bujiang dekat diatur hari Minggu 9/8/2026 ya. Balot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi nguan ulit nitiah ke rintai program tu dekat diatur kena 8/8 lalu ulit
sulit dekat di kertas hari Minggu 9/8/2026 Baklot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalan Sentosa Salim Sibu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawal ngetas sulit niang ex Cikgu Suti itu kita tahu telepon yang kaya lumur 012-372-5895 jadinya aku sekedar pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM jadi ngarap ke pesannya tadi terang didingah kelebih lagi kita akan dituju ke pesan nyali hari itu.

Yalah kuari Edman Lim lagu Kelanjur Sayang. Jadi to lagu nama tu jako pesan ke pemadu baru diterima kami. Kalau ia pesan ke Siti tu nya pesan pemati datai ranti anak Sabai ari rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadi ia pesan tu ditujung ke semua kaum layan ya kedia Batanjung pia mega ba rumah Kristina di Rembai, Lidong empat buah rumah, rumah Acin di Langkang, rumah Andrew Langkang asal, kabelayan kediau di Semayang, piam Gabrangan dua buah rumah, di Kejemut, di Tabut Tembom, Tembong, piam Gab di Buyong tiga buah rumah, Kubal enam buah rumah, Bala di Dimpak, di Bala di Paku Undup. Angka paku untuk ini deh. Pihak mega kabelayan ke dia berumah Dayin, rumah Francis di Kawung. Pihak mega kaban belayan ke dia berumah Romeo di Nanga Skrang, Bala di Tajur, Bala di Sebaka. Pihak mega lipat tiga buah rumah Panjai di Baloi Skrang, di Bakas Sebram, Ngau di Bunu Skrang. Ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Jana Ana Ujai, madah ke Jana Ana Ujai. Tahu ke apa Selvia udah nadai kena 4/8/2026 lalu ni yang Jana anak Ujai tahu ke apa Selvia tu dekat di itu kena malam hari 4/6/2026 lalu dekat di Anjung hari 5/7/2026 ya. Jadi semua kepelayan kelebih agaknya kita ke ngelala Nian Jana Na Ujai kita dipinta datai ngagai rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadinya ko Siti hari pesan berat ya ke madahka madahka Ranti anak Sabai madah ke Jana kebenaran eh madah ke Jana nak Ujai tahu ke apa Selvia udah nadai kena 4/8/2026 ya. Jadi ni yang Jana nak Ujai tahu ke apa Selvia tu dekat di itu malam hari 4/6/2026 lalu dekat di Anjung kena hari 5/7/2026. Jadi semua kabelayan lebih lagi kita ke udah dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ngakai rumah Siti di Tisa Ulu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetas ulit kalai pesan ngetas ulit ngau ente balu tu ne. Okay. Jadi pesan tu datai dari bibi anak uncang nesau semua kabelayan kelebih lagi kita kenglala laki liau sui on tau ke alo tau ke apa ya supin. Jadi pesan tu madah ke liau sui on tau ke alo tu udah nadai kena 28/7/2026 ya. Jadi ke semua kabelayan kita di tersau ngambil keratai ngakai pengawak ngetah sulit ni yang liau sui on tu ya ke dekat diatur kena 7/8/2026 ya hari 5 berengkah hari pukul 8:30 pagi bak peruan tanah baru ianya bak rumah anak ni yang tumpu ya. Jadi nanti nitih ke pesan tu tadi pengawak ngetah sulit ngau ngambil inta balu ni yang tu dekat diatur kena 7/8/2026 hari 5 tu berengkah hari pukul 8:30 pagi bak peruan tanah baru ianya bak rumah ni yang anak tu bak rumah anak ni yang tu ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal ngau pengawal ngetah sulit kan yang liau sui on tau ke alok tu kita tau telefon ke David bak 011-251-41806 atau ke ngagai bibi bak 013-689-4226. Jadi nyak ko sekedar ya pesan ya ke bisik diterima kami bak WiFi ngali hari tu. Jadi ngarap ke semua pesan ko dapat dibaca akunya tadi terang didinga lebih ke bak semua kebelayan ke dituju ke pesan ngali hari tu ya. Jadi ya kita terus mendiang ke lagu Rosli Nabilong kemari ngejang pergi.

0: Ya, jadi kita terus mendiangkan program Ruai kita.
1: Selamat ngalih hari. Jadi aku To Syami Irfan bin Jafa'ah, membantu kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman. Terima kasih agai pihak RTM lah laban udem merek peluang agai Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman untuk kunci mengenai penyakit kemicit To. Nama reti penyakit kemicit. Penyakit kemicit To ataupun yang dikenali sebagai leptospirosis, taukah kemicit sitik ari penyakit ti oleh ngerampit ari jelu ngagai mensia. Entik dalam sains ia dikenali sebagai penyakit zoonosis lah. Penyakit To dibai ari bakteria yang dinama leptospira.

0: Ya terdedah engkau air, memakai serta tanah basah, ti udah kamah engkau air kemik jelu kebisik ngembuan bakteria Leptospira. Bakteria Leptospira to mega ulih masuk ari tubuh manusia ari telih tau ke kudis bak kulit. Lalu, nama tanda engkau gejala penyakit kemicit. Tanda engkau gejala penyakit kemicit to ulih dipedak dalam tempoh 5-14 hari. Dan tajak pihak, gejala to ulih dipedak dalam kandang 30 hari sepengudah dirampit penyakit to. Sekedar ari tanda engkau kelai penyakit to, ianya tabin ti udu tinggi, pedis pala, gegetek, pedis isek, muntah, jaundis tau ke penyakit kuning, mata berasa hangat, pedis perut, bira hancur, batuk engau, rayun bak kulit. Siapa orang ke berisiko kak mulih penyakit kemicit to? Orang ke berisiko ulih dirampi penyakit kemicit to? Orang ke bisik ngelawak pelan alai, ngelanteng ke hati bak sungai tau ke memerin, sidak ke ngasu, orang ke ngintik, sidak ke bisik ngereja pengawak bertanam, sidak ten upik jelu, orang kegawak bak upis veterina, orang ke ngadu parit engau kentali air, engau orang ke bisik gawak engau sidak tik makai bak kedai makai tik kameh. Boleh kendak penyakit kemicit to diubat. Penyakit to boleh diubat ngena antibiotik. Berubat tumuh boleh nyelih ke sikok-sikok orangnya berbadi nyawa tau ke parai. Udahnya, nama cara kena nyelih ke diri dari penyakit kemicit to. Selih ke dari empu ngelawak pelan andung lantai ke hati bak sungai. Sepengudah hujan tau ke lebuh musim bah. Biar megak, orang mayuh dipinta endak bermain bak sungai, tau ke mandi bak sungai. Nyemak kitanya bisik telih, ngau bisik kudis bak tubuh. Bak orang kegawak bak kawasan, bak notik senang alih penyakit, tak nyadi bakal ke dipadah tadik. Kita dipinta ngenak kasut but, ngau sarun jari getah. Nyemak kita bisik nego air lebuh, kita bisik telih bak tubuh. Kita dipinta malu telih kita engau plaster kalis air. Kelimpah harinya, nyemak kita bisik ngagai endor rekreasi atau memarin tau kerbekelah. Kita ditajang hari ngirup air sungai tekameh, engau endak disumai. Cuci kaki engau jari ngenak sabun, engau air bersih sepengudah pulai ngelanteng hati bak sungai. Kita megak ditageng, aneh makai bak palan pemakai tekameh. Nyemak kita bisik ngasai ke tanda engau gejala penyakit kemicit to, kita diminta nganjun diri ngagai pelan pengerai, tik tampih engau nakal pengelengkas, ngambil ke kita ulih diubat sidak misi engau lutuh. Pihak megak, kita dipinta tau ke dilalau, nyaga pemerisi diri empu serta kandang endur rumah kita, ngambil ke engak dirampi penyakit kemicit to. Ya, Cak. Terima kasih.
1: Ya, pendengar mayuh nyarinya ke anak kita mulai mendiang ke program ruai kita. Kalau kita sama ada mendiang ke setiap penerang ke bisa dibansutkan J. Syamir Irfan bin Jafar dari UPS Pengurai bagi Malaysia Man ngenang bekaul nge penyakit kemicit. Ya. Jadi program ruai kita dekat di keluarga kita baru baring jam kesebaka minggu dudinya nilai.

Derek Warren na lagyo paminta. Sembilan minit lalu pukul satu ngali hari. Ya, terima kasih yang agak kita ke bisi meda lalu terus dengar ke kami ba live Facebook Seriaman FM ngali hari itu. Makasih dah pinggiran James Pengiran, PMGA Dublin K Baja, Salisha Ganyun, Bunai Ajub, Ibas Lebin, ngau ngelamai cuka ngali hari itu ne. Ngau mayu agak pendengar kita ke bukai bakal lampas Otih, Emilia, Amy Richard, Sendi N bisik boleh kita ngali hari itu ukai seminak medak tang terus tinggal ke komen bak Facebook Seriaman FM. Terima kasih mayu-mayu hanggai semua kita ne. Awalnya di Uja Salisha Ganyun, Bunai Ajub, Ibas Lebin, ngau ngelamai cuka ngali hari itu ne. Ngau mayu agak pendengar kita ke bukai bakal lampas Otih, Emilia, Amy Richard, Sendi N bisik boleh kita ngali hari itu ukai seminak medak tang terus tinggal ke komen bak Facebook Seriaman FM. Terima kasih mayu-mayu hanggai semua kita ne. Awalnya di boleh kita ngali hari itu ukai seminak medak tang terus tinggal ke komen bak Facebook Seriaman FM. Terima kasih mayu-mayu hanggai semua kita ne. Awalnya di

Wah, kita sorry tuh ngarap ke terus nyaga penglikuan kita. Oh. Oke, okay, jadi Siti Aria Jaku Gerah ke diterima kami Riupis Majlis Daerah Sri Aman. Jadi gerah tuh madah ke pengawak ya. Madah ke pengawak ngagak projek manah ke Jalai ba Sri Aman Town Square. Ya nya ba tahu aku nyebut tuh nih kawasan Liani Piamga Guardian Eco Shop ngawas abah depannya tadi jadi projek agak ngemanah ke jalai bandurnya benduang diatur jam ke dia tu nyalai kita mayuh narik menar ke ngengkah ke kereta kita ba andur tu tadi berengkah di pukul 8 malam nyentuh anggai pukul 5 pagi kena kita itu tadi merek awak ngagai sidak ke berjalai ke projek ngemanah ke jalai bandur tu ya jadi projek tu kebenarnya sudah berengkah kena 3/8/2026 nyentuh ke nak nemu ni maya projek tu tembok digagak ya. Jadi nanti kita ke bisik utai ke dekat ditanya berkawal ngau utai tu tau terus telefon mega ngai 083 32 2072. Jadinya aku Siti Aria Jaku Gerah ke bisik diterima kami hari UPS Majlis Daerah Sri Aman ya. Ngarap ke kita mayuh lebih lagi kita ke dia di Sri Aman itu ngarap ke kita sama berarti ke gerahnya ne laban kita nak dikemenar ke parking ke kereta kita ba kawasan Sri Aman Town Square lebuh maya laban dia tu nya benduang lama tu tadi diatur projek ngemanah ke jalai bandornya ne jadi kita nak tak parking dia berengkah di pukul 5 lemai nyentuh ke ngagai pukul 8 malam nyentuh angkai pukul 5 pagi kebenaran ya. Okey jadi itu Siti Aria Jaku Gerah megak ke bisteri terima kita ya, Riupis Menteri Pengerai kalau itu madah ke tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2026 bisa megak dekat diatur di bagi benar Sri Aman itu kalau kena 6 nyentuh angkai 9 hari bulan 8 2026 tinjauan tu dekat diatur bak bintuang atau ke nyemungan simpang lubang tu lalu kena 10 hari bulan nyentuh angka 15 hari bulan 8 2026 pengawak ke sama megah bisa dekat diatur bah RPR fasa 1 Sri Aman ya jadi ngarap ke kita ke dia bak bintuang tau ke bak nyemungan simpang lubang tu ngarap ke kita hanya merek kerjasama ngagai Sita Ariupis Pengerai ke dekat ke bisik datang ke rumah kita lalu beranau ngau kita ya jadi anak yang irau laban semua penerang kita dekat dilalaikan eh jadi tujuh tu tadi nang nama tu tadi dekat nama tu tadi masih pengerai kita lah kita ke dia bak bintuang nyemungan simpang lubang tu ne jadi sekali lagi madah ke tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity ya 2026 dekat diatur 6 nyentuh ke 9 hari bulan 8 2026 jadi nangkan kenya ila dekat diatur bak RPR fasa 1 Sri Aman ya 10 nyentuh ke 15 hari bulan 8 2026 jadinya aku duit hari Jaku Gerah ke bisnis terima kami bawa YFM Sri Aman kali hari itu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Ya lagori Suelin lagu agit liah dalam hati nade ku ngau meh ne. Okey. Okey lagu ke semina dikena amrinang kita megang ali hari itu peninga. Terima kasih sekali lagi yang kita kaki megang pula yang aku bawang lah tengah hari wifi Mas Yaman mega tengah hari itu ne. Yang kita ke benung belak ganti jam pukul 2 berengkah ngerja pengawal baru. So belak angkai semua belak kita ngarap ke sama belah mega agak lantang agak gaga agak rindu ningak ke wifi mesti aman ngali hari itu deh. Okay, jadi itu ngenang Siti Arya pengawal mega ke udah diatur lebih agak dia betul kalau pengrami makan lemai kenang ingat ke gerempuang meninggikan akhlak Cizongko betul ia kecukup 20 tahun udah mega diatur bak dewan panglima rentam kena hari 6 tu tadi ya. Jadi ya pengrami makai lemai itu sama digulo sampai Menteri Nembiak lumak main dengan pemansang radagang Sarawak yang berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu lalu pihak mengat sama datang yang kaban parlimen betul yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu ya. Jadi terimpar yang mengat pengrami itu kemarin megak sama megak digulo ya kira 550 iko kaban gerempuang itu yang kengari ke 21 pampang gerempuang itu di strata menua. Ya. Jadi yang ramah Dato' Gerald lebih ya ke berjakuk bapak pengrami itu kemarin muji pengawak ke dipercayai ke gerempuang itu ia kuliah nyerakup ke semua pupur apa bangsa pihak menggut ke moral orang orang natai ke bantu ukai semina bak raban bangsa Cina aja tang bak semua orang kena ngira bangsa ngau jalai pengaram di betuang ya pihak menggut di strata menua. Lalu pihak menggut agak belanja RM50,000 mega sudah dikemenarkan kena nyawab gerempuang tu berjalan ke pengawak pengasih serta ngemansang ke gerempuang tu dudila. Jadi nyakku Siti Ari ngenang langsak Siti Ari pengrami ke sudah mujur diatur di bagi menobetung hari 6 tu tadi ya.

Kopi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Ya, lagu dari Ricky Anderson, lagu Bunga ya Pinang. Okey, jadi ngenatai ke pesan berat ya ke bisa terima kami bawa FM. Ngali hari itu apian kita itu nyingkang gaya program seruan di kenang kita ya. Jadi pesan ke situ itu nya pesan ke datai dari ex counselor Bonnie anak Aliang. Jadi pesan tu ditujung ke semua kabelayan ke dia benar ngadap piam gadi bawan kenauyet miri bintulu ngau semua kamlayan di sebarang lain lur diau ya kena oleh disebut nama itu ya. Jadi pesan tu madah ke Mary anak lenggo, madah ke Mary anak lenggo atau ke Inai Boni udah nadai kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi ini yang tu dekat di Sengai Balamayu bar rumah Sidampu balot 445 lorong 3D kampung Piasa Utara Miri ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati Mary anak lenggo atau ke Inai Boni itu. Kita tahu telefon ke Kai Boni bakusong 16 659 7783 atau ke telefon ke Kai Linggi bakusong 14 877 3515 ya. Jadi nyaku setiap pesan berat kalau isi pesan tu tadi madah ke Mary anak lenggo, madah ke Mary anak lenggo tau ke Inai Boni udah nadai kena 5 hari bulan 8 2026. Jadi ini yang Mary anak lenggo tau ke Inai Boni tu dekat di itu Balamayu bak rumah Sidampu balot 445 lorong 3 di Kampung Piasa Utara Miri. Jadi penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati ini yang Mary anak lenggo tau ke Inai Boni tu kita tahu nanya terus ke Boni bak umur 016 659 7783 atau ke Ngagai Linggi bak 014 877 3515 ya. Jadi pesan tika Siti itu pesan pemati mega kalau pesan pemati itu datai Ari Davidson Kiba anak Janting Ari rumah Iduan Andiang di Gensurai Layar Betong ya. Jadi pesan tu madah ke menantu ya Pilimon anak Wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di itu Balamayu baru rumah Iduat Andiang di Gensurai Layar Betuang kena hari 4 6 hari bulan 8 2026 lalu dekat di Dianjung ke Penam Jalai Saka di Betuang kena pagi hari 5 7 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaban belayan lebih lagi rumah panjai ke Semakai ianya di Lubau Baru Lubau Lama di Meribuang Layar pihak megak kaban belayan ke Diau Bandang Ajau di Sekatap Ngkeranjik Dabuk Melayu Ilek Rian Batang rumah panjai Bak Nangai Jelau pihak megak Jelau Atas Bebangai Kibak serta semua tuan rumah ianya tuan rumah Kira anak Kanyan tuan rumah James Senang Ali tuan rumah Cuang anak Kesa tuan rumah Kujan anak Dundang ngau semua kabelayan ke dia Bak Nangai Jagoi ngemah Kenawian ya. Jadi kita dipinta ratai ngesah penusah pemati pilihan anak waktu baru mai Iduat Andiang di Gensurai Layar Betuang kena hari 4 6 hari bulan 8 2026 ya. Lalu niang tu dekat di Anjung ke Pendam Jalai Saka kena pagi hari 5 7 hari bulan 8 2026. Jadi nyak ko duit hari pesan berat ke baru benar diterima kami bawa FM ngarap ngarap ke pesannya tadi terang ga didingak lebih lagi bagi kita ke dituju ke pesan nyali hari itu. Okey, jadi ya sebenarnya kita inginkan program seruan dikenang kita ke sekali itu aku dulu mic kita mending ke Siti lagu hari ya Stella Philip lagu Anda Sengapar Mang.

Dengarkan program Seruan Dikenang pukul 2 nyentuh ke pukul 2.30 ngali hari Semina Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.

Ya lagu Kajo Bahri yang dia mai ke jemaat biar mati di tangan Sulu di kena kumrinang kita kali hari itu apa program seruran di kenang kita ke minggu tu lagunya kebenarnya setiap lagu ke dia pinta peninga kita ba Facebook Streaman FM kali hari itu terima kasih ya ngagai peninga kita itu ngarap kita terperinang mahau okay jadi apa program seruran di kenang kita ke dikeluar ke kita ni tiap minggu bajam berkari pukul 2 ke pukul 2:30 tu kita dekat lebah lagu-lagu lama lagu ke direkod berkari tahun 60-an subak jadi ngarap ke semua lagunya tadi lagu ke ngerinduk ke hati kita lagu ke merindang kita.

lalu piam ka lagu ke uliah mulai ke pengingat kita lebuh maya jeman lagunya ketepilang sobat eh. Lepas kita nemu lagu lama tu tadi ukai semina dikerinduk ke sidak ke lama-lama tang mega agi mengkang dikerinduk ke kita ke generasi ke diatoknya ne. Lepas nanti kita berarti ke bakal lagu biar mati di tangan solo mayuah kita ke orang ke biar baru tu tadi nemu lagu tu ne. Hanya di bukannya apa tiap minggu kita ke berperinang ngau lagu lagu lama. Okey, jadi kita terus mendiang ke Siti lagu mega lagu lama mega tu apa ninga lagu anang salah sangka lagu Ari William Awiang.

0: Kulanta.
1: Ini aku Rino Ninga lagu lama.

Ya, lagu hari Inau Balan, lagu terkenang ke Nuan. Lagu hari Inau Balan tu, kalau megak dinanyi baru, Esna Nala, ngena rentak music ke baru. Tang agi ngena lirik ke baru, ne, lirik ke lama. Okey, 15 minit lalu pukul 2 ngali hari. Terima kasih yang kita ke bisi minta tebah ke lagu. Mayuah peningat kita itu bekas Sida Henry Jawan tu minta tebah ke lagu. Sebenarnya lagu lama hari yang dia maka jemat ku ya kena merindang semua orang ke berdua mendiang ke wifi ngali hari tu. Biar muka lemu Randi minta tebah ke aku lagu Darah Paras Gitar hari yang dia maka jemat megak ngali hari tu ku ya kena merindang semua orang ke berdua mendiang ke wifi. Okay, terima kasih Mayuah kai kita ke bisi respon bisa tinggal ke komen bah Facebook Setiaman FM kali hari itu. Okey, jadi Mayu pendengar kita hari subah-subah sedaya minta tebah kaku lagu hari Francis Harris ya. Di kenangan yang disebut Anang. Jadi baru sehari itu aku lihat tebah kita lagu laban lagunya. Laban nama tu tadi kemarin kapan aku nama tu DJ Rolana ngirum kaku lagunya. Nih, terima kasih yang kedua Darah Rolana hari kucing nih tu nak ngasih saat kita kerindu ke lagu tu, kita terus mendiang ke lagu di kenang-kenang disebut Pananang.

ngabari malam-malam ge dinduk-rinduk ning radio ora. Ora penyanyi merindu ngobrita. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliak por induk ning apati ning. Nah, sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Ora kliak baru rindu ning.

0: nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Dengarkan program Seruan Dikenal.
1: Radio Sarawak bagi Iban nang ngemeran ke jaku Iban tulin. Jadi siku riurang ti strik nar ianya Niang and Ray Jau. Laman ia siku ari urang tindang umran ke jaku Iban tulin. Leka lagu tak lirik tadi debik ngagaya. Nanti anda setuju ngau leka lagu ia mesti itai salah. Dia mesti itai bakariti sin word. Lalu ndak lepas ke ya. Jadi ingat aku. Lalu kalau ndak di terima ya, 6 titik

Ya, kita baru dari Perinangku ngau lagu Ariane yang Michael Jemat berpadu nyawa ngau Penny Lily lagu Pergi Setahun Aja. Nah, berasa yang menggap ningat jam kita kurang lebih 3 minit lagi dekat pukul 2.30 kali hari. Jadi, ya, lagu kepenudi kena aku ninggal ke kita berprogram seruan di kenang kita ungkup yang minggu tu ianya setiap lagu Ria Stewart Tinggi lagu Nuan Udah Nyadi Sulu Aku. Jadi, ngau lagu tu tengujuang ke program seruan di kenang kita ke minggu tu. Jadi kita dekat penuh baru buat program tu. Bari ngejam ke selaka minggu dudinya nilai.

0: YFM 3 Aman. 3 Aman di Kuching. Kuching 101.3 MHz. Di Sibu. Sibu 102.1 MHz. Di Kapit. Kapit 94.3 MHz. Sarikai. Sarikai 94.6 MHz. Di Song. Song 99.8 MHz. Peninga di Belaka. Belaka 103.0 MHz. Mukah. Mukah 98.7 MHz. Di Serian. Serian 106.9 MHz. Di Bintulu. Bintulu 97.5 MHz. Di Miri. Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Seriaman 89.5 MHz.
1: Ya, kita ya terus nyingkang gaya program ke penudi bahwa ngelah tengari kita ke tengari itu nya program terima me pesan. Jadi bak program tu bakal selama aku dekat maca pesan rindu hati ke bisik di kirim ke kita bak Facebook ke Seriaman FM ngelih hari itu ya. Okay, sebenarnya merupakan terima kasih lah ngekai ya semua kita kaki mengkabulai ngaku tengah hari itu. Hanya di bekas ida James Pengiran. Bisa mulai ngaku kita berengkari pun program yang untuk angkai jam ke di atau ne. Okay, jadi pesan ke cubah tu di cuma kita hari James Pengiran mega merisawat tengah hari di Jensen nangau sama berjalan ke pengawak ko ya lebih om hari ini. Sabai mereka sama tengah hari muka DJ ku ya sama berjalan ke pengawal panas samat kami di Sri Kai jam kerja tu DJ ku ya tang lebuh maya lemah hari selalu muka hujan lalu pihak muka madah ke Drempo benua madah aku live abah Striaman FM ya. Terima kasih yang kain ini untuk Rini ya Sabai peringat kita hari Sri Kai ya. Cecilia Kumit selamat ngali hari di Jensen sama berjalan ke pengawal hujan kami di Miri tok ko ya. Oh ne. Okay, hujan kini Cecilia di Miri dia. Ngarap ko dah manah meh gaya hari kita dia ne. Lalu biar muka Catherine Robin ngali hari itu selamat ngali hari dara di Jensen ko ya. Sama berjalan ke pengawal agai nuan rindu dengar ke lagu ke bisa di tebah nuan sari tok ko ya. Terima kasih mayu-mayu lalu terus meri aku dua pati bungai. Wei, terima kasih. Gedret Joseph ngali hari itu sama berjalan ke pengawal DJ ku ya. Selamat ngali hari mega minjau nuan sari tok DJ ku yang natai ke pesan lelengau aku tu nuju bala anak ku piam ke bala ucok di Miri di Limbang di Mukah di Kuching kau di Sri Kai pesan aku ku ya ngarap ke sidak ya gerai semua lalu minta sebarang je lagu mega lagi ku ya. Okey, terima kasih. Terima kasih muka angkai nuan tu Sandy N sama berjalan ke pengawal DJ sama tengah hari lalu piang muka bisa meraih aku dua partian bungai pun alah antik bakau tanya nak dalam telefon nak aman alah baik ke bungai mayu amai bungai diberaih sedap tinggal tau. Okey, piang muka Dublin ke Bajang selamat tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal ku ya ceria-ceria selalu. Panas samat kami batu 15 Kuching jalan Kuching Serian itu ku ya. Okey ya jadi ya terima kasih mayu-mayu hangkai semua bala kita ke tengah itu. Okey semina sidak ke bisa meda aku live aja ba Facebook ke di break aku terima kasih tentang kita ke benong yang ke benong berketukur kini berjayat ke baju bergagak ke nama tu skirt burik bergagak ke baju kuas kini ngau macam-macam pengamak buka ai meh sida ke benong belada dia tau benong belada sida ya ne. Orang ke bisi lada tau sigi ama mai tu ke lada dia tau ne. Okey tu lagu ke bisi dipindah dengan kita ingat hari tu tu lagu hari edi lagu utai orang.

Ya lagari ide hutai orang ke jadi kita terus sama capesan rindu hati apa Facebook Suryaman FM kali hari itu. Ya tahu peringat kita Juni Ben madah ke sida dimiri hujan sarito ko ya. Hujan pan bisa mi amrai aku bungai berapa ite bapa pati yang bungai. Terima kasih Juni Ben. Okay, lalu pihak mengapai lamai ngali hari itu semina mereka sama ngali hari di Jensen ku ya sama jalan ke pengawal. Oh, terima kasih. Pihak mega Christopher Ichau sama tengah hari DJ benua ninga kenuan bar radio tu ku ya. Oh, terima kasih. Lalu pihak mega keliang temawai MJ sama tengah hari di Jensen minta tebah kenuan lagu Lucy M rah bulu pala. Ya, kena yang merinang kaban Facebook ngah semua peninga, ku ya sama ngali hari ngah guys semua. Terima kasih ya sama-sama. Lalu apa yang muka lampas aute. Sama tengah hari DJ hujan kami di Piasa Umiri hari malam tadi, ku ya. Minta tebah ke lagu penghidup Dri Baluri hari penyanyi Christopher kena merinang bala kebenaran Dri Baluri ngamik nak ngantuk maya Dri Baluri. Oh amai ne bala Dri Baluri Baluri ya tadi au berjimat merantau jalan au ante ngantuk tau nama tau ngetu ketisi au tentu kan luar kita ngetunya tadi luar keselamat lah kena kita nyaga pengikuan semua orang ke tengah ke jalan luan dia tau deh. Okey mereka no sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal mamam mengerisi bo sarito ku ya terima kasih ya DJ woi. Terima kasih sama-sama. Lalu ada yang jaga tengah hari itu mereka sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal panas di Kenawi atau DJ terima kasih ya sama-sama. Lalu piamga Guani Julia. Tau peningan baru tau nama tau nadai ku kalau mendak nama tau ne. Sama berjalan ke pengawal Sarito DJ. Oh, terima kasih. Lalu piamga Salisha Ganyun. Mereka sama tengah hari DJ. Sama berjalan ke pengawal panas kami di Pakan itu. Minta tebah ke lagu hari Idul Pusa. Jakob Peransang ko ya. Kena merindang semua kaban Facebook, TikTok, ngau semua orang kang lala mega ko ya. Okey, lalu biar mega peningat ke siko tonya Udau Ansa. Selamat tengah hari ngarap ke mujur dalam semua pengawak DJ. Minta tebah ke lagu ente uliah lagu Rilusi M urat dawai tulang besi. Urat dawai tulang besi. Tulang besi urat dawai bisa itu. Kena merindang ya, semua kita kemudian dengar ke YFM Sriaman atau ke YFM Semanggang ke Pune YFM Semanggang. Okay, jadi nangasak kati peningat kita Udau Ansa keminta tepah kita lagu Rilu CM aram kita mendiang ke lagu Tulang Besi Urat Dawai.

0: kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita? Binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tu untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tu pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Ya, lagu Ari Achan, lagu kerankan Wan Siti, lagu ke dikerinduk ke peningai kita Midan Tumai Ari Baruah Bukit Gudung Lesuang ku ya. Minta tebak ke lagu kerankan Wan yang tadi ditujuan ke orang ke ngelalang harap ke sidaya rindu-rindu selalu sarito ku ya. Okey, hanya ku nama tu tadi sikap di peningai kita ya ke bisik minta tebak ke lagu megang alih hari itu ngarap ke nama tu terperindang meh lama lagu ke dipinta ya udah megang ditebah kita ngalih hari itu ne. Okey, jadi kita terus nama tu macam pesan rindu hati hari peningai kita megang ngalih hari itu ne. Peningai kita bunai ujub ngalih hari itu panas di ulun tabai itu DJ ku ya minta tebahkan dua lagu melikai pengrindu hari Igu Anthony kami ke dikenal merindang kami ke benung umpul ada diam kediatan ni nyak kumada mayom itu kele ada sida ba antabai baulun tabai dan segitu kele ada magang ya kene. Terima kasih yang kini mampu naik ujub akhirnya salam kita sebuat ke benung nama tu tadi ngemual ada madiato ne. Lalu pihak muka Brawas Janin minta tebahkan lagu Ari William Brawas minat tinggal dalam mimpi dikena merindang semua kelebihan kepala kenglala ngerapkan mujur dalam semua pengawak kau ya. Terima kasih muka Anggai Nuan untuk Marta Mena sama berjalan ke pengawak panas sama hari kami di Sibu Jaya tu dia tu DJ kau ya. Okey, lalu pihak muka Sindon Idi selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal hari merudek tau, mana hari kami di merudek tau DJ ku ya cukup panas hari tau ku ya. Lalu pihak muka Ujuah Cawang minta sebarang aja lagu ku ya sebarang maya aja tau lah buah hujan bak kami di sebawah tau DJ ku ya. Oh pihak lalu apa yang muka Alex Delta Bina Watabarau po nama tu ne. Hari batu 6 Jalai Pen Risen Kucing sama tengah hari DJ Nora IK. Oh lengkap tu. Minta tebahkan dua lagu Bungai Pinang kena merindang balakaban ke suah mesan selamat tu ku ya. Lalu nuju nuan megak DJ tucum ajak anakku heang ya. Terima kasih. Lalu piamka Rono Manijar panas samai kami di Lundok tu DJ ku ya minta pemain ke lagu Makai Belalai Ari Kirai Temaga tujuh ngegai kaban Facebook kaban WhatsApp ku ya enggak semua DJ-DJ bak YFM. Nah, kelebihan ke DJ ke ada dukau nunga komputer madah kerimpu lapar kap ka keluar makai nada orang ngau sino nal ne. Okey, lalu pihak mega Bantan Kapi minta tebah ke lagu Sibau Mansal Ari Ricky L ku ya kena merina sebab dengar YFM. Lalu terima kasih mega rengkai dengan tu Marta Mena panas di Sibu Jaya dia tu DJ ku ya po semua panas hari ini kami di siap mantuk sari depan panas mega tep dengar ne. Lalu terima kasih mega rengkai dengan tu siapa tu Nita Sapit Kandau Catherine Nyalang Emily Ilam Elizanda Rugi Mambam menua di Bintang atau DJ ku ya sama jelai ke pengawak minta tebahkan lagu acan wan aku taban ke bulan terima kasih bungai merjas ku ya. Okey, lalu pihak muka Alexis David Bijo peningan kita itu madah kerimpori betung mana hari sudah di betung terdebak ke lagu suara je lagu dikenal merindang semua peningan YFM muka ngali hari itu deh. Okey, jadi jam kita di atas 4 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari jadi 3-4 minit tu peningan berapa aku setiap lagu lihat tebak aku kena merindang kita lalu ninggal ke kita bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu. Terima kasih banyak-banyak kita ke udah pulang dengan aku kenyau rip 12 tengah hari itu nyentuhkan pukul 3 ngali hari itu aku minta ampun ya yang kasmanya 3 jam kita ke bulan itu bisa kita salah sebut gini ngau kita ke bisa ngirung kesalahan kena sempat dibaca aku terima kasih mamiya minta ampun ngeget semua kita. Okey, jadi kena tinggal ke kita bawanglah tengah hari YFM siaman ke tengah hari itu terima kasih setelah lagu Reward Rock kaban sampai mati jadi lagu lagi kita akan terus mulai hingga pengeluar program kami bawa YFM Kucing mumpun lagu bertemu baru bawa maya kebukai. Bye-bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Klang Hina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Paan Klang

bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum

Okey, masalah di lah Homa Oka Senglara Mani Tamlim kerana telah pajak paji alam program tamalang kedua hati program PDK paji dahin keluar paji dahin ke DJ Baun Hak Radio Kayan Miri FM. Jadi unalam orang sekena mandi jelivan alam upah Pani Tamlim matoh mampuku na puluh dua baluadau atau puku na telok lewi anidi. Okey, Mani Tamlim Dani Hana 5 12 saya Duman 2026 dan lahu Dani hati gate adau telo. Jadi menita melenteha kucing seria na lundu bau na palahu men kelo lenteha samarahan siburan mengkelo hadau pejapaji kelengira do kamir FM pakai frekuensi FM Jikusunam Penji dan lahu FM Jikusunji Puentusu. Nah palahu menita melenteha lam dale na palahu hawan dale jakani kelodang kelengira do kamir FM pakai radio online tam na RTM klik. Dan lahu mengkelolong tahap pasanak miri kalau dan kelenghi redo kamir FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan lahu FM pitan sayap puan kusung manita melantai hadali hudik hui naman kelolong tahap talang usan lemting apa tutuh belaga kalau dan kelenghi redo kamir FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Agaman kelolong hipun Esro dahi My TV mengkelol hadau ni penjedahik ngejeloh channel Esro setu suji dan lo My TV tu suji kusung. Nah, palahu men kelolang hipun Facebook, mengkelo hadau ne pejedahik ngejelo live HP Radio Kayan. Okay, manita menatengin nang live lebih ni, mengkelo hadau ne meja usu, mau kaji pusu halaman aku, dan lo mengkelo hadau share live anih men bake-bake tam alang teh notu ajakan ni, disini lo peji pegap tengaran dahin tam ngejelo program PDK peji adahin kelo. Dahilah lagu alam bukan lasan taman adi aku paha Pani Tamlim ate kelenghi je lagu ala klaro manjuk ihati di malam. Jadi man onin aku segeritam te kelenghi je lagu ala kenana joli jengan ihati langkuma amai buha.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kenapa nih, Kak Rin?
0: Jah, tepana 7 minggu ini, tekuman. Tepana-pana pasan kayak itu pedong ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup suntai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Oke.
1: Oke, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblox kena nanan. Nih, ada aku matang eka. Ini nana, lisin ke dido.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Kan lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren nih.
0: Ah, gak ya tuh nih. Ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni oh. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, pasal kena do kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu?
1: Jah, teh nasi kak.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: Okey, masa lebih di lah oma o ke Sungai Ramani Tam Lima jadi maritam utai keleng hiji lagu ala kenana joli jengan ihati amai buha. Kita okay, lagu negeri itam pada 20 minit pukun telok lebih. Dah ini nanti ni, ampai nak kui barap lalau ano program PDK peji dahin kelok gata 5 da bulan saya Duman 2026. Okey, tini aku sembasa dahun bakih tam Asfian Mahyus. Kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ Sayu Levi dahin ceria DJ dan Lausu Levi men bake-bake alang tek kelenghi dado kaya Mir FM hino tua kelok tek dan lahu akai ji lagu ala kena rosana urai ihati mang melak aku sekurup DJ dan lahu Sayu bertugas. Okey, sekena menikah lahu Asfian alang ala havani naik penjedahik ngejeloh program PDK Lovey Ani. Jadi nak aku mendakan lagu pengakai kaya. Dan lahu tini aku sangbara pelalau ano program PDK Mani Tamlim. Okey, tina puku na telok telok puluh minit naai tanpa ji alam segmen surat dengar. Man ohana ni tanpa ji ate kelenghi longdoan ni alam sejarah. Pukul napa levi hanai tam apa ji alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam. Pukul 4 junang hanai tam tek lenghi dengah levi alam pahamau meredo kayaan Miri FM. Man ohanan hanai kusengkusi adengah menawang daleh menitam lim. Jadi pukul 5 levin ai tam te payang jaki tai kelenghi dengah man paundengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dahin pukul 5 junang itam pejoh peji alam segmen dengah kelia. Man onan itam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 levi itam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Okey, dan anak no program ngelarah nge Nah, program PDK alamat toh mampu kau nak telah lebih atau mampu kau nak naa gina nalim dan pano pahapa di lahu dan mauk info man itam lim. Jadi ampan itam pejah peji alam segmen surat adengah tindak aku sana pahapa itam lim tekeleng hiji lagu alakan ibau ajang hati man aring Tuhan petnang.
1: Kahum kahum manuk manuk nun alang dan melok noh na tuanan
2: noh na tuanan kaya lang.
1: Perasaan ada telur negeri. Di tak kain angin negeri nggak telur. Teh Jinu nak hamin tiket manuk penguin anak nak ina lulu ke Jila.
3: Jerry One,
4: Kelenghi,
3: Radio Kaya.

sayo na ikan pia kinab biji kinab alam limlim urip kam mang na ikan pramana alang bau bisayo na ikan pramana alang liba mang na ikan bau kenam mang nyulaji aklunan na hibarik alang jiap pramana na katalang sayo alang anklunan liminang.

awi kalau ikam mendah jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadu usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna asan hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

Okay, kain terpajah paji alam segmen surat terdengar. Dahin surat terdengar alang unaloh alang neman lawas tino polis. Dan takap saya laung dah halake alam ji operasi bersepadu alang endhana hak daerah lawas matoh tedapu saya de bulan tusu atau ngedau satu di menulim dalok positif dada. Jadi Ketua Polis Daerah Lawas DSP Leong Tindan Bara Lim Dalo Ani umuna tehang 22 atang 52 duman endah tahan alam kuri-kuri operasi alang endahna hak sundar terusan lawas damit dahim pasen lawas din lahu dalo empesuk nunun bareng sala norepah dada. Jadi menudaha pelesa atas sengitan lim dalonan positif dadah empetamin dahin metampetamin. Jadi kes anan siasat New Section 65 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Alam kes alang sedap tino jelake lugi 2000 pitan atuh ligit menu endaha peluvat ngejaloh iha terima ji telefon alang engkuma bakena dan lahu kludananan pijam sin ngawan bayan kos pubat dalo panakna dahin lahu lakiani akira masan sina tepala ekon kludananan di. Jadi tedepu saya de bulan tusu di lakianan tepesu kebakena dahin lahu daha alang pohubung dahina ni kira nusiha bakeh bakena lenglan. Jadi laki ni lugi 2000 pitan atuh ligit dahin kes anan siasat ngio section 420 kanun keseksaan. Behman ohanan teji laki laan lugi 4000 saya putusu ligit pitan puluh ji sin Menu tidak kira hubung dahina pakai WhatsApp jatengio skim pelaburan tidak satu di. Jadi kerenanan kira akai laki ni masan sina. Dahin lahu tidak laki ni selap lan navin kira nusiha terima utung men pelaburan alang anakna. Jadi kes anan siasat New Section 420 kanun keseksaan. Okey, dengar surat dengar yang kedua lenai mana Kuching tino Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak tahan 67 laung dah mendalai habeh alam ops pintu, ops maher, ops selera, dahin ops sapu. Alang andahna hak saya ngavan ihati hak tarat jalan Mambong, Kota Padawan, Stakan, dahin Muara Tuang, menedau satu atau ngedah lemdi. Jadi operasianan andahna matoh mempukul 10 jihma atau pukul naji jihma. Menu dah terima dah buka meneklunan bangu. Jadi tengavan alang endah pelesa, alang lahu malavin, hamin, tapak ngavan dahakna kilang, premis alang enyelema, nah hadui apakau alam talian, dahin lahu, hamin klonan nyadui bengkel. Jadi ngioh kenyataan JIM Sarawak, tino jatuh 62 laung endah pelesa, jarun operasianan endahakna, jadalo angio akta immigration pelupitan 50 pitan sengkang 60 telok dan lahuh peraturan alang berkaitan. Jadi te putus laung dah mandale habeh anjelema nakom naan sala haida section 65 bakaji bakasi dahin section 6 bakaji bakasi akta immigration pelupitan 50 pitan palang 60 telok alam bakah akta G55 dahin peraturan telok pulupitan bakah B peraturan-peraturan immigration pulupitan 60 telok. Jadi lim dalo endah tahan dan lahu endah geri tepala pejabat immigration jadangna dokumentasi dan lahu hadui siasat empayan aturan trit endah ala ngioh peruntukan undang-undang.
na surat tadengah alam beloh lene memiri teji lake. Kira tega hak kudak pedahulaina menuh kelita alang enak gerianan te netung pat kelita alang paking hak lirin jalan lutong Kuala Baram dah lemdi. Ngio dah pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahi Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak dalok terima dah bukaanan alam pukul 4.54 minit lebih. Jadi te 6 anggota lenai membalai bomba dahi penyelamat BBP Lutong te pala tatah ngawadanan alang suna 2 km membalai. Jadi ken hati ni tino laki ani kiranya kudau teguh hadriba kelita dahi lahu kira sihat hawah mayang steering na ampayan ni hati netung 4 kelita. Jadi PKO pelalau kira musang lakianan menalam kelita na dan lahu lakianan kira tega hak kudak pedahulaina ampayan halahu endhauk man polis dan lahu Kementerian Ageh Malaysia jadang ala aturan trit. Jadi haduana pelapak kendahana lepukun 6 pita minit lebih dahi menonan hana PKO uli ngeluak tepala balai. Okey, manitam lim manana kuri-kuri surat adengah dan kusi manitam lim lebih ni. Dailahu surat adengah dan hitam kelengitek jaka alampia lebih jima.

0: Wah, semangat nah jua kawan. Bendera pun banyak. Oi, menang lagi kita tahun tu. Dapatlah duit ya kelak pakai belanja kawan nak. Macam tahunnya teh.
1: Kawan, kawan. Tu bukannya soal menang ke, nak dapat duit ke. Sekda bertanding pun kami tetap nias rumah kami.
0: Ai, berapa udah duit kita beli bendera tu? Banyak tu.
1: Apalah nak berkira gila. Si payahlah kita tu nak nunggu kaya ke, nak dapat bendera peri ke. Kerja kita tu mudah aja nak. Ngibar bendera aja berbanding dengan perjuangan datuk nenek kita dulu. Setidaknya pun semangat patriotik harus kita tanam dalam jiwa kita. Dengan ikhlas, si kiralah individu atau apa-apa aja lah. Mun kita si mula dulu, siapa lagi?
2: Jom, rami-rami kita mengibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan Negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat menyambut Hari

0: Alang pe habaram dahin belaga pa anak peji dahin radio ta'am.
1: Okay, masalah video lah huma o ka sunglara manitam lima jadi manitam utai kelenghi aji lagu pengakai bakai tami hati Rita Lawrence alang akal lagu si gatuai ala kena suelin. Okay, kena tini sayu lovi DJ ngelidam ka dau hak lung lama ni DJ teka ihak hanit dau pedung kahi lagu DJ katok men bakai kui hati Billy alang nanyi o hak mirinan. Tino hak lagu hivan hati lagu siga tatuai kenatinan kengina ngina bakeh ka bili tak kelenghi lagu naman ade ya dan lo tine bakeh tam keling temawai MJ sayo lovi DJ selovi menikah lo keling dan lo tine aku sangkusi pelau aji info menitam lim kini tejoh program vaksinasi anti rabies microchip dan lo pelisi dan aso alang ngeseng enhakna tak saya atang pita nada bulan saya duman 2026 hati hat tamu taman tu tungku miri mata mapuku na pita na jihma atau puku empat lebih. Dahilahu menitam lim hui na mengkelo langana pegeri asoklo ala tusuk nyekang prarebis ani mesti klo jam umun asoklo ti hati telo bulan berhujung nusiha mali dahil nusiha mo anakna. Alang kedua mengkelo hadau sedia tiki klo dahin lahu alang ketelo menuklo geri asoklo ala tusuk nyekang prarebis ani di mengkelo makau asoklo tepala ngavan hak be hak ut jaka awi hak dang klo leng hatua jasi tusuk anani tenesa alam batung dalo kanan tejoh program vaksinasi anti rabies microchip lo pelisinan aso alang senhana hak tamu taman tungku miri te saya dahim pitan de bulan saya duman 2026 mato mampukun na pitan jihma atang pukul 4 lebih.
2: Doani lima ada bulan saya dalam duman pelipitan pitan puru. Pengerusi wanita Perki Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, mekap kursus kepimpinan dan pengurusan masa, alangan jatul om doh ahli Perkim Nepak. Lim dah alang Nepak anan, hi anak ahli Perkim, alang nemen lima daleh alang te talam Malaysia. Pihak mejum hadui alang kenan pang doh Perkim Cawangan Sarawak, awin dah lo dan ngepulong hadui alang tubak loh anna hak Sarawak kanan. Dahin bara tengaran ayak putung duman pangdoh perkim lahu sengan natek dolah jina. Dahin alang seng pejadi hadianan hiana Tunku Abdul Rahman. Dahin hak ngina haja lim dah alang nepak panganan dan putuyu dahin miat pengjam aman mihar sayung wa hadi panganan tek jaka alang sengatang. Awanan toh puan datin patinggi dayang hajah Umi Kaltum mai sijil dahin bun usu menlim peserta.

0: kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nona nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

0: really.
1: Teguh, kalau anda hendak menceburi bidang halal YouTube ini, full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar nak, aku hendak nak, kalau hendak nak. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize kerana ini kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyilang video tapi kek 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber anan kek maksudnya cukup syarat danan kita monetize naan kita perlu isi borang cukai malaikat kek tegur peluang kena hubungi aku isi tenun aku dah offshare moon free tau susah bayan kalau dah PM aku halam Facebook. Jadi aku barang kalau lah nurut tu guide na nurut tu cara na na nunan janggut 40 dan aku percaya kalau lah hundang na lah bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah bila telah monetize 5 bulan kalau lap na boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang na pendidikan ataupun main jam music ajak Al-Baraman Adi kalau rakam kalau sendiri alikan kalau post dalam YouTube lah main lah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usai kira bangsa lah nunan tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
2: Aku irut ngau pelahinan Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena manhadui kelok lim nakui punya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai no dua telok teh dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
7: Okay, masalah video lah huma o kasayu ngelarah manitam li menjadi madi nunan naitam upaji alam segmen ngelarah jaki. Okay, tini bakai tam reden lah selebih DJ ku ngenap akan lagu Dung Kanan DJ. Okay, selebih manika lahu radian an aku medak lagu pengakai ka. Dan lahu tini aku sang aku si kelundau mandalih tam Sarawak dara telok dau alang akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dan ni hati lima da bulan saya hati gate dau telok tino pedah jih madi usan hak kuri-kuri ngavan dahi pedah lebih ani bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dahi malam naa angkyo usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Okey, tena meda bulan saya ihat tiga te adau pat tino pada jima hadale tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hak bintulu dahin hak miri taga norepa megang hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapit dahin hak limbang.

0: Padah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngavan, hati hak kapit abin tulu, miri dahin hak limbang, tagak nurepa megang, hak kucing serian samarahan, Sri Aman betong sarikai sibu dahin hak muka. Dahin padah malam, usan hak kuri-kuri ngavan, hati hak kapit, miri dahin hak limbang, dahin tagak nurepa megang, hak kucing serian samarahan, Sri Aman betong sarikai sibu muka. Dahin hak bin dulu. Kete tusu da bulan saya iha tiga te daulin mak tino pedah jih mak atang pedah malam tagak nurepah amegang. Jadi hana dau jarun telau dawan ni hati mana 24 atang 34 darjah Celsius lelahu angkio bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Kena nanah kelundau mandaleh tam Sarawak darah telau dau jadi aku nginah mengkeluar bakai-bakai alatik kelengi redau kaya mirip FM ala Viani hino pangavan klotejakan ni lahu mengkeluar hadau kusi gaya judau klotih menakui hak konti hini. Dah lahu tini aku sang ala havani sangkusi jilaan info mani tamli mani tejo kepen dermadaha alang andahana te saya do bulan saya duman 2026 hati gate dona mani tino ngavan dahana kepen dermadaha hati ha Bolivet hypermarket hati hati ke telok matoh mempukun pitan 30 minit jihma atau pukun ji 30 minit ngedau. Dah lahu man kalau nurepa mana jatulah ung alang deng dermadaha tino dahak seng mauk goodies bag 5 kilo bahat 5 kilo dahin lahu anyih bahat 2 kilo. Okey nanti jo kepen dermadaha alang senhak nate saya de bulan saya ani ha Bolivet hypermarket hati hati ke telok ma tolong pukun pitan 30 minit ajih ma atau pukun ji 30 minit ngedau. Okey nana ji info mani tamlim dahin lahu kerana aku sendiri itang perlu pejo-peji alam segmen pengjam tam tino leviannya aku sendiri tam teklenghi dahun Dr. Roslin Wan tejo sekolah Mtek Bayan.
1: Aku Zaliha Ngau kelenghina radio kayan Miri FM.
2: Nelarah jaki miat pengjam.
3: Jadi saya kena mendahari netlo alang ni lebo peji di netlo lebih ni Dr. Roslin Wan menghakati ni universiti ya yang tengah
4: Saya
3: okey dengar. Kenun ti sekolah Mtek Bayan ni?
4: Sekolah Mtek Bayan ni hana sekolah alang kurin taman dia witam na dah nalo ke sekolah percuma kurin dah hadi ataupun free kurin dah orang putih dek ke free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kaya ni ke antam kuma sekolah Mtek Bayan ni tualah binu si tam bayan yuran, si ta yuran tam te sekolah. Bi alang gak te sekolah percuma ni hana dah alang te university lah, sekolah university alang ala degree. Ni dah we mengalai tak ketat tak yuran antam perlu bayan. Wita

0: alam dalih pura kan ni ke alam dalih ni Venus ini tama wiklo nama nuna na lumak pura kan ni ke una lumak dalih ini ni tam bi mesti te ubung tam na lumak dalih ni am sok ubung tam am to ubung tam te sekolah suno to kita na lumak
1: ya pisin na malatam
0: pisin malatam jadi tam ayan nuna rana de tam ngasan malatam ho tam ngasan malatam di sekolah ke belajar belajar belajar belajar anan kenap ku te tam kayan ho utamakan pendidikan lah
2: dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

0: kong pering luan men menyering asap laga di kalau sok kalau anak ku lang baya-baya ni ku petangan lah kalau jam tok kalau sekolah sing kalau nak bareng-bareng ada kalau petangan nak kalau sekolah do rip bal kalau bareng anana dau kalau ke sini ku dahin kalau sing aku jeng ku aman luan ja ku aman sana bara kalau kalau sendiri ke jam perbanyak dau ni aku ya amun kalau sang bareng ada kalau do rip ku do baya tu rip kalau kre ha kalau tangan lah hingga nak kalau sang sekolah kalau kejahaman murid baya tejen kalau keluar murid kalau ha kalau sang keluar kenap kalau dah sekolah kalau nore rutin ke sini nak pakai kalau sang kalau nanunan mangayat nak kalau bareng kenang urip kalau kalau sekolah kita kalau lagu maru tengah nak kalau urip nain kalau tamai kalau ku kalau tak maru bareng nana dah hok kalau kalau lepas sekolah kedua yo jika lagi tu main kalau uli balas dan tak main kalau asal kalau memerah sang belak dah basi dah dang nak kalau nak kena kalau nana umar tu kalau balas kalau nak nana ini nanti asal balas kalau lah kalau ginang dah bayar bayar teh nana dah kalau kasih dah kalau abis aku jago manduan ya pokok manduan kalau kalau sendiri kejap perbanyak dah hok ni dang nana dah kalau
1: serap tuk buadian legagang tengkung
2: ujung patah
1: oh ling kelak anak kaya asalnya radung tangan na sekolah.
3: Akan anak haji lagu ala kenal lain ala ingi hati itamnya mati dalam lagu negeri itam pada 20 minit pukul 4 lewi. Dahil lahu tini aku nama usul lewi dahil lahu selabau mandala bakih-bakih tam alang unai majai usu ngejelo live hape syredo kayan selewi man otai handsome Rita Luhong Miguel Majo selewi man keling temawai MJ selebih mana Priscilla Patrick, Rita Lawrence, Catherine Ubong, Bosikah Duten, Kitan Uban. Dan lahu bakih tam Petrus Wan ya. Lalu unai majai usu. Ngejeloh live hak pesh redo kayan. Napa lahu makelok poke apuido amai inai ala tek kelengi redo kayan mir FM. Apakai frekuensi FM pita 5.2 FM pita sayap pengkusung. FM G Kusunam PNG dahin FM G Kusun G Pentusu dan pelahu mengkelola pakai radio online tam RTM klik kajakan ni dahin mengkelola pakai channel Astro Setusu G dahin My TV Tusu G Kusung dan pelahu mengkelola pakai lupa di SWG G665 kHz ok dahin lahu kerana Kusun Negeri Itam ampayan itam peja-peji teklengi dengan lebih alampah mama Redo Kaya Mir FM tini aku sengkeri itam tekeleng hiji lagu pengakai bakih taman adi hati luseng dahindung ala kenan Daniel Bampa.

0: apeng ataupun anak-anak ok yang di bawah 5 tahun ingat geri dah teh cek lebih-lebihnya teh ala injection imunisasi ikut peringkat umum dati atang hak pah abin imunisasi ni atak sayu jaga kesihatan dah anak tam menghadau teh geri dah ala injection imunisasi dah nyoh lang temu janji dengan dah nurse-nurse pok man klinik abin tek balai tam ni hadau tam amala kisah tentang temu janji nan abin nanan tak menjaga kesihatan anak tam nai ujung baya abin kahum kerai ni kahum masam-masam perah sehingga so, tujuan-tujuan imunisasi nan nyoh peringkat umun dah menaring dah lahir tang umun dah bawah 5 tahun lah abin dah sekolah apun tek pak injection anda oka sekolah-sekolah deh penting negeri dah anak-anak tam berjek imunisasi.
1: Kui Rosdin Mujan, Peji Dahin Radio Kayan.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam. Belaga dahin hat langusan.

0: Teska.
1: Bah, urok nun ini melek nan.
0: Jankah urok nun tak ke ok macam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang imbek kena mang melak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sentuh metat nama nikah ya.
0: Sayuka, jinu dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang inku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayuka, asam susah kenam. Kan ke kelunan lebak tini? Tukai-tukai ini saya berapa harga? Apa?
2: Piah-piah ni tam lawat nak tuai tamtai abin hadui jiak dan tubuh usi milijah ka dahin ngavan.
3: Alam pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalam lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kare ni dah menuanan ho marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dalai-dalai ya.
4: Radio Malaysia Kayan, Kejir Hemklo. Radio Malaysia Kayan,

0: Okey, masalah we mani tamlim kena terlepas jumpa ji alam segmen dengah manhawang dale. Okey, dengar lang unalo lasa aku si mani tamlim mi hati alenai man naratiwat. Okey, tino ji pemain kelab Bon Sipak Thailand matai dan lahu teji laan dah mandaleh ta Malaysia. Kira tega men uga berkilat tegu pelawan Piala FA Golok alang andhana ha Stadium Santipap Sungai Golok tek levi adau dua di. Jadi ketua polis Sungai Golok ihati Colton Sirikun Bara tino tukanih jadi tegu usan bahut alang jadi alang pukun lima levi men uf pelawan anan pejoh andhana ampayan. Tenup tua berkilat alang jadi hak berluar padang. Lelahu tukana nadangna hui pita laung kira tega dahina jilaan dahak mana Thailand ni hati Sofwan Awe umun 24 aduman pemain Yala FC Matai. Jadi habara tira dahak mendalih Malaysia alang tega alam tukanan adalana Muhammad Alif Ezahad Zulkifli umun 22 aduman. Jadi menudah terima dah buka alam pukul 5.30 minit lebih polis lahu pelalotai pala tatah ngawan anan dan lahu dalonginang tino Sofwan alam gaya alang kritikal tanbara tino lim dah lantega anhagri te pala umapra Sungai Golok jadang anhak naban dan lahu polis alam manau hadui siasat marung tok anan. Okey, nanti dengar alenai men naratiwat. Okey, menitam lim mana naji dengar menhawan daleh dah kusi menitam lim leviani. Dahin lahu dengar menhawan daleh dan itam kelengi tek jaka alam piah levi jima.
1: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program saran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam.

nak selamat kata tahu tahu ini tahu tahu telu lemah atau bulan ayah 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM. Pemong kejai, pemong anake, Pauline Lenik. Semangat ngena bangan tekak dalam ngena kena tahu sukan si 2027 makin kerasa uban dalih Sarawak kenti ngena melancarkan majlis kiraan detik Ca Uman dalam pengak kena temasya dui tahunan ina teguk polo ayah atau bulan pian ini nak. Timbalan setia usaha Kerajaan Sarawak yang jadi pengerusi Sekretariat Jawatan Kuasa Penganjur Tempatan LOC Kluster Sarawak, Datuk Hi Chang Ki Kuma, Majlis Pelancaran Inakan Pasat bagi mengembaula penisen Cin Mung Kelunan Kado pasen peranan Dale Sarawak yang jadi tuan rumah teguk temasya sukan si ini nak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg akan naik tai pejadik puyan pelancaran ina dalam binapa ia pepenjo pejadik ca laman web rasmi Sukan Si 2027 Kluster Sarawak ina. Sarawak akan pasat polo ayah Cin 43 jenis sukan ngenati majlis perasmian Sukan Si ia ke 43 ka Stadium Sarawak nading Cina Polo ayat tau bulan pabe 20 pian tau bulan pian 2027. Ya ti isu ini teguk ingin ida dalam macam mesyuarat pasan puyan sukan ini ka Kuching. Projek Janan Kampung Igan tai pala rumah panjang Sungai Ilas ngana Kampung Sah Kebuau Batang Igan ya kio-kio dalam nilai 23 juta ligit ina nak kini kan ida metuk ti kidi la ngana ida milik kontraktor diaca ngana kontraktor mading pakai pasat projek ina. Timbalan Menteri ka Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya Kuma puyan ini kan ida pasat apan projek infrastruktur ka dale awang pasen ina sukat kan ida pasat ngan pelepek ngebayak kete jadual ya lepek kan ida netap. Dalau janan ina

0: kado ka Kampung Sungai Ilas, Kampung Sungai Sa, ngan binape kuma klunan kado ka Sekolah Kebangsaan Sungai Ilas. Ini pepenjo mengurang ketai asat klunan kado ka dale ina ti inu-inu gayang dah pakai asat sungai. Ya ti isu ini tegok ti capuyan majlis penyerahan projek ina cin JKR kuma kontraktor mading ina ka Igan. Dalam binape, Datuk Dr. Juanda kuma projek pusat perkhidmatan Igan ngan matu kenjangka nak petangan kuma pertumbuhan ekonomi ke Awang Pasen cin ketai puyan pusat perniagaan yak moden. Kedua-dua projek ini sukat ngemaju ngan nak kadola Awang dalam puyan keusahawanan, puyan dagang ngan binape cin perkhidmatan ke dale ina. Pusat perkhidmatan Kak Matu nakini lepak dapit kemajuan fizikal dalam 57% dalam binape pusat perkhidmatan Igan lepak neti puyan nyedia tanah ngan nakini pesek dalam fasa pemantauan o kena projek metek janan ina ke depasat. Puyan kemudahan ngan kemajuan ini sukat na Awang perniagaan ngan na Awang pegayeng ngan binape mengembaul taraf sosioekonomi kuma mung klunan kado ka dale ina. Ya ti isu ini olepati calawatan pemantauan ka tapak projek ina yak ken ida pasat cin lembaga pembangunan ngan lindungan tanah Pelita. Dale Sarawak nakini atak perlulan dalam pakar dietetik ya profesional bagi mepo klunan kado dalam nak penisen pasen kepentingan uman penguman ya seimbang dalam udip lu singgat-singgat tau. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg kuma, pakar dietetik ini atak pentinglan bagi memastikan mung penguman ya akan sedia sukat nak nutrisi ngena sukat mepo klunan kado dalam atun penguman ida ya sihat. Kelunan kado akan petangan apan pagat menuken ngan inu-inu penguman ya ida kuman ngan jaga penguman apan indeks jisim badan atau pe BMI sukat kan jaga ngan tiga. Ya ti isu ini olepak pejadik ca perhimpunan tahunan ya ketelu rangkaian bandar kreatif gastronomi UNESCO ka Kuching. Jeti Kampung Boyan Gersik ia akan ida naik taraf ngan kos dalam pengadok kiok-kiok pian atau ayah pulau ayah ligit ibu ligit nak kini lepakkan ida sera ngan rasmi kuma Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Projek ia akan ida pasat kendak rancangan Malaysia ke Pulau Dua ngan rancangan Malaysia ia ke Pulau Telu ina. Ngana puyan uyan mading mung kemudahan utama peging ngana pontun jambatan iut suka ngan asat jeti bagi ngeliwa mung struktur yak puun ngan yak lepak tetasa. Timbalan Menteri Kak Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi kuma projek uyan atau pe naik taraf ina atak pentinglan uban jambatan iut ina na pangkalan utama bagi alut-alut alut-alut yud atau alut-alut tambang ya sibuk ngana sukat mepeng kedua-dua sada Sungai Sarawak. Kemudahan ini abeknya sukat mepo ngan ngatun ketai asat kelunan kado ngan anak sekolah tua tapi dalam binape sukat nyukung ketai pembangunan sosioekonomi ngana pelancongan ka Dale Boyan, Gersik ngana Surabaya. Ya ti isu ini kuma kelunan ya alak dengar oleh partai melawat jeti ina ngena naat gita gimmick penyerahannya kuma Dewan Bandaraya Kuching Utara. Ina tuak dengar to ini, dengar ini lepak sedia ku una Sarifah Aujayah Wan Abdul Rahman Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejai ke usia tali dia kenyam Miri FM selama sembak ngena penuh ku undengar. Selamat kete taup, salam Malaysia Mandani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama. RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Nah, selamat pemong kejai, selamat petegok, selamat selamat kejai ka usai tali dio kenyah ka tai taup ini. Ya sana ke ake di jalan nega ama pasaloi ka maka usai tali dio kenyah taup ini ya. Cina pun telu adai nak ini lu ka pesek ka jam ya ka telu lupa. Ya nu dengar mung sana ke ikam yang linga anak kejai ka usai tali dio kenyah kita taup ini harap ilu on magat on da salau on da nak tua ya ku mai ka menglinga ke ka dalam kereta. Dalam masa kemte ulek cina pegayang, ya harapi kamu na dena angin kereta ngan salau, ngan harapi kamu on salau tua lah. Nah dalam dalam ilu kejai ka usai tali dio kenya. Ya selamat tetelu kumai lumong, tau ini lemah tau bulan ayah 2026. Ya, kok pengalai ake ngabada ikam ikam suka ngelingai lu ka ucin usai ka tali dio kenya cin. Siaran radio pengalai ke Luyak Pian Pulau Lemah 0.7 FM Pian Pulau Ayah 0.0 FM. Dalam benda apa kamu suka ngelingai lu cina aplikasi RTM Klik ya cina pukul lemah pabek pukul 6 kata taup. Dalam benda apa kamu suka ngelingai lu cina siaran Res Astro ke channel Ayah 7 Ca. Ya ni cah dengan 3 koma ikam ya on Astro ke Amin. Ya kamu suka ngelingai lu ke siaran atau pe channel Ayah 7 Ca cina pukul lemah pabek pukul 6 kata taup. Nak dengar ikan mengelinga kek ke empasan biok mirik. Kau mereka mui amai apa yang ngelinga kek ke daya. Kau mak lado. Kami pikam on ngelinga. Kau mereka mengelinga kek cin awang dale. Ya. Selamat pemung kejai ke usia tali do kenya. Tiga tawai ban pakat nyukung ilu. Singgat-singgat tau. Dalam bina pakai kelok kusi dengan awang kumai lumong ya kak usia tali do kenya kata tawap ini ya kek ke kusi kumai lumong dengan awang ya kak dale mirik kini ya dengan awang kak dale pasan biok mirik dengan awang kata tawap ini una bayu begilet kak ca dua ukok ngan taup tena abe unujan ini isik dengan awang kak dale pasan biok mirik ilu nak dengan awang kak dale marudi. Dengan awang ke dalam marudi kata taup ini una bayu begilet kak ca dua ukok ngan taup tena onujan kak ca dua ukok. Ilu tena dengan awang kak dalam telangusan. Dengan awang ke dalam telangusan kata taup ini una bayu begilet kak ca dua ukok ngan taup tena onujan kak ca dua ukok. Ini se dengan awang kak dalam telangusan. Ilu tena dengan awang kak dalam belaga. Dengan awang ke dalam belaga kata taup ini ona bayu begilat kak ca dua ukok ngan taup tena onujan kak ca dua ukok pa ya ni se dengan awang ya kita pekusi ko mai lemong cina dale pasan mirik kak pasan marudi bina peka dale telangusan ngan bina peka belaga ya ko mai kemong ya ona klo uyan uyan keti gayang-gayang gama lapa kata taup ini ya ukok-ukok on kado ukok ya onujan harapi kam ona petenang tiga asat kem ya dalam gemasat dalam hujan-hujan ni na ayen tiga-tiga lekam ngin kereta ngam apa ngam suka selamat kami pe tujuan ni kami kelok tai dengar awang ini lepak ngin kumailu cina Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya kok ban pangalai ya saya kemana ilu ke tau telu ke minggu ya tadi ngelan ini ilu ke ngelinga cina segmen agat ngan sengela lepas ini nak akik ke pendengar ilu ngan cina segmen agat ngan sengela ya kengin ko mailu ka use tali dio kenya
1: manya tawai ngan selamat petegok sengana kek mung ya un masa ngening pasen katok kesehatan tau ini akik misi biti supang cin hospital miri akik kerja kat klinik pakar buah pinggang dalam Jabatan Nefrologi. Tiga tawai kuma RTM huban nak awang make nak ca katok agat mailu pasen dua pemuyan rawatan dialisis mempesakit yak lepas tasak ubi. Inana sakit ubi ngan dialisis pemuyan isek muek dak pakai sungai tabat atau pe pemuyan isek muek dak pakai mesin dialisis. Kena kek pencong ngan katok agat kelok badak mak ilu mong peluk dua atau bulan telu singgat uman ne hari buah pinggang sedunia. Ini ca tau perintah le Malaysia neranak pasen kesehatan buah pinggang. Ngan tema hari buah pinggang sedunia uman ini 2026 inana kesehatan buah pinggang untuk semua. Prihatin terhadap manusia melindungi planet. Nyerengan ngantau agat ubi sedunia bulan ini, ilu kelok ngeringa pasentuk sakit ubi yak muek dak, pakai sungai tabat atau CAPD, ataupun muek dak pakai mesin dialisis. Singgat uman kado alik kelunan siok sakit ubi ni. Penyebab yak lu benca siok sakit ubi ini, inana kencing manis ngan sakit empau dak yak beun terkawal. Kat dalam Malaysia, mesti unca usah kelunan duktun badak un sakit buah ubi tahap akhir yak perlu muek dak. Dalam statistik perintah ilu tahun 2025, kira-kira 50,000 kelunan perlu dialisis, inana termasuk pakai sungai, muek pakai sungai ataupun muek pakai mesin dialisis. Dalam cauman lebih kurang PN 1,500 usah kes mading sakit ubi yak perlu dialisis. Ina ilu naat cin kajian perintah, ida jangkakan dalam uman 2040 kira-kira cato 6,000 kalunan sakit ubi yak perlu dialisis. Inu dialisis ni. Dialisis ini ca proses muek dak kalunan yak sakit ubi peringkat akhir. Ina ne ca proses yak nulung muek dak yak lepas jameng atau mano dalam usa. Buah ubi yak lepas tasak, beon sukat nyarep atau tapis dak yak mano, kuat urea, kreatinin, ngan pekinapa, sungai yak lebih dalam usa. Buah ubi yak tem tiga, nulung usa le tapis dak yak mano, kuat urea na, ngan sungai yak berlebihan dalam usa ilu kelunan. Tapi, buah ubi yak lepas tasak, mung dak mano kuat urea, toksin ngan cecai lebihan dalam usa, biun sukat keluar cin dalam usa ngan ia akan ngelinik dalam dak ilu. Ina nana ukok kelunan yak sakit ubi na ilu naat un bak ngan pekinapa ida jaten usa da. Masa ina na duktun cuk dialisis atau pemuek dak. Dalam kes emergency yak perlu dialisis, duktun akan usuk catiup atau kateter kak batuk atau pe kak angapang pakai muek dak. Dialisis atau muek dak ni perlu ti putung udip. Selain ina, boon peluang dah taiti kidney transplant atau pemindahan buah pinggang baru dah beun tusap muek dak laa selagi ubi yak mading transplant na tem tiga. Kini transplant ni ca topik bio. Boon masa caliwe laa perlu ngeringa pasen transplant ni. Pasen dialisis tak ada. Akek kelok badak milu, kumbin isek pemuyan. Dua pemuyan muek dak. Pesakit yak mading siap sakit buat ubi ni, yak perlu dialisis, duktun akan nak meda dua pilihan. Muek dak pakai sungai ataupun muek dak pakai mesin dialisis. Ina ada dua cara yak ganti kerja ubi yak lepas tasak dalam musa. Ini apan pesakit un rasa tiga, agat kuat isek dulu yak biar nawai sakit. Uban ku un dialisis ni tuak sukat mesau dak mano kuat urea ngan sungai yak lebih dalam usa. Muek dak pakai mesin ini ataupe ilu dalam medical ilu nepai ngadanya hemodialisis. Hemo ni artina dak. Ini ca proses muek dak pakai filter ngan mesin dialisis. Filter ataupe artificial kidney yak gatek kerja buat ubi yak lepas tasak. Proses muek dak ini terjadi kat dalam filter atau artificial kidney ngan bantuan hemodialisis mesin. Ina nak ukur ilu tak anda keluar cin pesakit masuk dalam tiub lepas ina temes kat mesin masa proses rawatan hemodialisis ini kat umat sakit. Dak yak lepas buek atau lepas ditapis dalam filter na akan masuk oleh liwet kat dalam usa pesakit. Duktun akan badak mempesakit cuk ia sedia ujuk ukok ti tapak dialisis. Tapak ini dalam bahasa medical inana AVF. Pakai tapak ini na ukok misi nusuk lo AVF, cin lo AVF ni na dak keluar masuk ke dalam tiub tai palak filter ngan atau pe artificial kidney kat mesin dialisis. Pesakit perlu tai muek dak kat hemodialisis center atau hospital telu liwai ca minggu. Dalam ca sesi muek dak alak telu kat 4 jam. Pesakit mesti on tapak AVF na pakai muek dak. Mong misi atau derisa yak kerja ka ukok meda, ida lepa unte training atau apa post basic pasen sakit ubi ngan meda. Yak kedua cara meda laa inana meda pakai sungai atau apa CAPD. Ini pecah proses meda tapi pakai sungai. Sungai yak ida pakai na lepak un kelut tabat yak memang khas untuk proses na. Dalam medical ilu nepai cecair na peritoneal dialysis, dialysis fluid ataupun PD fluid. Proses ini terjadi kat dalam batok. Kat dalam batok ilu kelunan ni, unca lapisan ngadan ya lapisan peritoneum. Inana yak penapis semula jadi dalam musa, muek dak mano kuak yuriana. CAPD ni baik untuk usah pakai mesin dialisis atau apa artificial kidney kuat hemodialisis nak ada. Doktor akan masukkan catiup ngadana tengkof kateter ke dalam ruang peritoneum pakai masuk dan keluarkan mesau sungai yang lepas mana. Kira-kira 2 ke 3 minggu lepas ukok masuk kateter na malit baru misi kat CAPD nanti training atau apa ajen pesakit dengan keluarga pasien CAPD ni. Sungai tabat atau PD fluid dimasukkan ke dalam batok melalui tengkof. Kateter ina ngan dibiarkan dalam batok ruang peritoneum abek 4 ke 6 jam. Masa ina na proses meda terjadi. Lepas 4-6 jam ina baru ti exchange ataupun ngeliwa sungai ina. Keluarkan sungai yang lepas mano dalam batok. Dari ore abek muo melalui tengkof kateter na lepas ina masuk lagi PD fluid yang bading. Dalam catau pesakit perlu ti exchange 4 liwai catau kira-kira dalam 4 ke 6 jam antara exchange ikut badan baan duktun atau misi kat CAPD nang pesakit. CAPD ni cara watan yang sukat ti kat umak biun tu sat ti kat hospital muak dak lah ah. Misi yang kerja kak CAPD akan ajar atau nak training semua pesakit ubi yang muat pakai cara CAPD. Training CAPD ma pesakit ngan panak iana alak kira-kira ca kedua minggu atau pe lebih majan abek pesakit ngan panak dah menjamti tengen. Lepas pesakit ngan panak ina na menjamti, CAPD ni tengen jadi baik na tusah lah atai kak hospital. Ia akan tirawatan CAPD ni ke amin ya sendiri. Uban ilu petisen, ukuk muak dak kat hospital, bang penuh ngan beon sukup. Ngan pekina apa, kak dok alik pesakit mading, yak masuk umak sakit perlu muak dak nekini. Dengan peningkatan jumlah pesakit ubi atau buah pinggang yak perlu dialisis, jadi selain ini apa, tujuan perintah cuk muak dak, CAPD ading makelunan yak sakit buah ubi inana, ca mengurang isi kadok pesakit kat unit dialisis kat hospital yang perlu dialisis crowded na kat hospital uban ukok dialisis kat umat sakit ilu utamakan pakai pesakit yang masuk ward atau pe pesakit mading yang perlu dialisis. Kedua, kos rawatan CAPD lebih murah cin muak dak pakai mesin dialisis. Dengan kos lebih murah ni perintah sukat menampung rawatan memong pesakit yang sakit ubi. Pesakit baik tusa ulang alik temuak dak ke hospital atau dialisis center. Ina pe sukat jimat kos minyak kereta ngan pekina pe kadok masa ya pemong ngan keluarga ke umak. Ngan keempat, CAPD ni pe pesakit sukat atur masa dah sendiri terutama mepesakit yang kerja ngan tem sekolah. Makina pe masuri rumah tangga, ida sukat ti kerja rumah atau jaga anak dah kuat ngalai deh. Kelema pekina apa mempesakit yang kelok tai melancong atau apa makan angin. Ida suka tai melancong dalam dengan luar negara. Uban muak dak ni pakai sungai ni suka ti tengen asal ontilong yang buek ukok ti exchange. CAPD ni pe tiga mempesakit yang ngelinik cok cin hospital ataupun biun center yang nyeng ke amin dah. Ngan pe umak biun transport pakai liwet-liwet atau ulang alik kat hospital. CAPD perlebih longgar dalam pengambilan sungai dengan pengumuman dah. Kan menurut kajian Cin Perintah Muak Dak ni, muat dah pakai CAPD ni lebih buat uban dah ti singgit tau. Ngan proses ini lebih gentle atau lemak. Dalam jangka dado, kajian badak quality of life pesakit muat pakai sungai lebih tiga cin muat pakai dak. Walaupun kek badak kau ina, tapi on pa pesakit ya be on sukat atau sesuai muat pakai sungai. Nah ukok kena pesakit milik muat pakai sungai, dutun ngan misi kat CAPD akan ti assessment. Sukat ka be pesakit na muat pakai sungai. Syarat muat pakai sungai, kadok tu syarat tetapi akik badak yang penting tua. Pertama, pesakit na mesti setuju kalau belajar pasen CAPD ni ngan un motivasi ditengen ngan jaga ya sendiri. Pesakit mesti suka jaga kebersihan sendiri, pekina pukul di CAPD na mesti bersih. Kuak inapa ahli keluarga ya, kuak amin ngan ya, mesti buat. Kau amin ya un ukok maung sungai tabat CAPD na ngan ukok muek ujok ya teneng. Perlu un dulu sentiasa ngan kuak amin ya nia ya sukat nulung ya ti CAPD malap pesakit be un tiga agat. Cala a pesakit ya un pudak biok kak batek pa be un sukat muek pakai sungai malap un masalah dalam ruang peritoneum ya. Ngan ida ya pesakit ya cacat kuak buta ngan beon ujok pa beon sukat muek pakai sungai. Uban ilu perlu ujok ngan mata ti CAPD ni. Jadi, beon ca syarat na pesakit beon menepati, doktor akan sarankan ia muek pakai dak, pakai mesin dialisis. Naak de, kek lepa badak kumbin isek muek dak pakai mesin inana ngan bantuan mesin hemodialisis. Jadi muat dahak ni hanya dilakukan ke hospital ya un hemodialisis unit tua. Selain ini, un pesenter ya di hemodialisis le kuat pusat dialisis swasta ngan NGO. Kak mirik ni ilu un BMC ngan MRCS. Umak ukok ti hemodialisis ni ke area pasen tua. Be un muat dahak pakai sungai sukat ti ke umak kuat isek CAPD na. Muat dah ini perlu misi ngan dresa pasang ngan start mesin dialisis. Beun kuat CAPD sukat ditengen. Jadi, pilihan muat dah ni sama ada muat dah pakai sungai atau pe muat dah pakai mesin dialisis mong bergantung pada keperluan pesakit na tengen. Cana sehat cina ke, masengana ke mong. Jaga na agat buak ubila. Ayat uman penguman ya. Me ngan lait apan sukat ngecok cin risiko siok kencing manis ngan empau dak. Nisep sungai mening kado ngan ti tai periksa dak singgat uman apan letisen isi agat usale. Ina tuak perkongsian cek cin ake pasen tok dialisis atau mek dak ake arep ilumong peketo jaga tiga agat le semaik. Tiga tawai kumai lumong, tiga tawai DJ Ani, tali dio kenyah. Tiga ngan manyi tawai Cinake, Misi Betty, Miri Hospital.
2: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
0: Ya, inilah sana ke ilu baru baru lu ngelinga dau cina segmen agat ngan sengela ya lepenggin aku un Betty misi Betty supang yang ngamada pasan agat sakit ubi ini kumai lumong yang ngelinga ka usia tali dio kenya. Ya, aku minta kak ngama kata tau ini sana ke untikam tiga, untikam salah, untikam dena, untikam ala ise dau misi kongsi cin misi nada ya rapina sukat mapoy lu dalam ilu on penisan dalam penjagaan na sakit ubi. Dalam ina pakai kelokusi cadengah aku mai lumung ke usia tali dua kenyah kata tawap ini. Ini cadengah pasan tu ke Miri City Car Free Morning. Ya, edisi keempat 2026. Ida ke pasat ini ke pulok tu bulan pulok 2026. Ini nga pekuak ngan tahun 6. Ida ke tini cina pukun 7 tading bam. Pabek pukun pulok ca tading bam. Ngan ada tini kak bangunan Dewan Bandaraya Miri Jalan Bandahara kak Marina Utama kina. Ngan tema ida angin ini adalah uniform. Uniform maksudnya inu-inu pakai seragam gemka, pakai kape kerja gemka. Ko ida on mas sape option, ida kampu sukar pakai sape option gemma. Ya sape misi gem, kama inu-inu pakaian seragam, sape anggota ka, sape kerja gem lah, ya. Pekuak pakai ni dalam pasat pasat puyan Miri City Car Free Morning. Kemasukan adalah percuma. Ya mong kelunan kadok kat dalam Miri kumai ke macam awang Miri pa ya kelok nai nak resik puyan ini kam sukat nai ini terbuka kuma mong kelunan kadok ya. Kadok senan kadok nan program atau pe puyan-puyan ida keti kok baan zumba, fun walk, fun run, on main basikal, on pameran-pameran agensi, on sukan rakyat yang kadok-kadok macam puyan ada ti dalam pukul 7 pape pukul pulok ca membamina. Ya ko mai kami kelok tai ni sek ja dengar ko mai lumong pasal na Miri City Free Morning. Ia ada pasal tegok Apollo te bulan Apollo 2026 ini na. Ya tiga tawai ku mai kam ya nyala mai kam yang lenga dau tali dok kenya ku mai kam yang lenga cin pukun telu cin pukun pat bina pe kam yang lenga lu ka pukul lemai ni ya nyala mai kam ngan nabio tiga saya ngan tiga tawai ku mai kam ban milik lu jadi bake jadi tuyang gam dalam ikam pasat tau kata tawap ini ya ku mai kam yang lenga ke dalam kereta dalam masa kam teule dalam ikam on te jam ku mai kam yang teule ke taman tungku kina ya ya mungkin dalam ngam jam te ni ya tapi dalam bina apa ayan you tahu eh ya pasalau ni lu ka usia tali dokanya pakai lu denak tua dalam lu asat lu teolek nak pejam abe ino dan nak tahu tani lu asal ni lu lek ngan selamat ngan tiga ka amin lu. Ya lepas ini kalau pasal ilu lah dengan bila nak cina Patricia Nana dah leka ya nyelawan lah pakai pasal ilu kau usia tali dokanya dah bila nak selawan dengan nak sukat nak ilu relax tua kat jam ya kata tahap ini.

sejarah. Tahun ini lema tebulan ayah uman polok pian pian polok ca puyan majlis penutupan kepimpinan ngan pengurusan masa wanita perkim. Tahun ini dalam uman polok pian pian polok pengerusi wanita perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila lepek tai pejadik ca puyan majlis penutupan kursus kepimpinan ngan pengurusan masa yak lepek kenai cin dalam pengaduk ca atau usah leto cin ahli wanita perkim ngan cin petipo dale ka dalam Malaysia. Dalam misiunya, ia atak bangun lanat isi wanita perkim yak nai cin cawangan Sarawak uban lepek sukat pasat puyan ini ngan kursus ini ngan yak tading lan idati ka dale Sarawak. Ia pebadala un mesyuarat agung tahunan wanita perkim pekan ida pasat tau kenembam ngan puyan ini ken pejadik ku un Tunku Abdul Rahman. Ia peharap apan mung kelunan kado yaknai dalam puyan ina sukat ala awang tai kejai ngan tai pekeliwa pengalaman ngan ngeliwa penisen bina pengenjam ida bagi menguat la pentadbiran apan sukat masat organisasi ini ngan tiga. Dalam binapa toh puan datin petinggi Dayang Hajah Umi Kaltum pe lepek menjai sijil ngan cendera hati kumamung kelunan kado yak nai tegok inang.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Yang nakini 42 minit lepas cina pukul lemah kata tahu peluang pemong kejayaan KU setali dia kenyah ya kurang cina puluh lemah minit ilu kejayaan KU setali dia kenyah kata tahu ini kumin teka kumin dengar kumin agat kemah kata tahu ini saya nak kek kami lo pemong kejayaan ya harap ilu on dena on salau tu ada minino papuyan luti singgat-singgat tahu. Kok dah utung kat dalam kat jam daya kat tading lan dan jam kedua daya kat mutu dah palai ah kadok sik dah mepa-mepa akek apa ya inu barang yang paling pun ilu klub ilu masih jaga masih pakai barang-barang majok lah ilu man lah saja unta barang cap barang pun ilu ilu lo pakai ngan tiga lo man ngan tiga pabe nak kini perlu pakai kini ya kok ban akek akek on cabek ya majo akek beli teguh uman 2022 ading dai tadi ngik kerja dai akek beli cabek ina manda kelak tapi nakini bag ina lepak ke polo 4 uman ya tapi dalam bag ina lo 3 abe on berit abe on tasa abe on mano lo 3 tak 3 lo akek pakai pabek nakini ya na cek contoh ya kumai kem pemungkin ikam on jam ya pun tapi kem lo suka pakai kini dengan 3 binapa on basikal ka oh sapai ka bag ka kumin-kumin pa ikam mesti ngam on maung ca barang yang 3 ben ino mungkin lu pernah beli nama an ading dai dan kok lu lu nombor 3 ni aku rasa akik nombor 3 bag no no akik suka pakai apa bag nak kini nasi tertentu ayat akik ini se utu ya akik mengutu ke mai lu ke usia tali dia kenya cinta ading ada ya onde mada akik on mas on ca be ada mipa ya mau mas na cina uman ngan ca bag ya mau bag na cina uman polok pian pian polok telu dalam ngi pecap ina bag kena lepak umun telu polok telu uman. Wah, betak majuk lan teman mambin bag ina. Jadi nak kira nak kengyak kengyak. Ilu ni saja on ca maung barang yang ilu maung ngan ilu lo pakai kidi ngan ilu maung ngan tiga barang yang ilu sayang kidi ya. Nasi utu akik kau mutu kau mai lu kau se tali dia kenyah kata tahu ini. Dalam bina pasal nak kek keluar kusi cah dengar kau mai lu kak usia tali dia kenyata ini. Ini cah dengar pasal mbak yak tutung kak spoken ya lepak pesalai tujuh atau amin atau pembangunan. Ngan dalam puluhan ribu usah kelunan kado lepak ada muka teka ukuk ya selamat. Ya ini cah dengar cah Washington ya bangunan atau rumah ya tertutung ina ya kak dale spoken ini tahu dua ini dah ya dan ngebada kemusnahan ya bioklan ya tutung ya bioklan cah kuun dah ketai mbak ya tutung kak dale ina ngana kado-kado amin atau pembangunan lepak tasa lepak tutung salai ngana kado isi kelunan kado paksa datai muke ke ukuk ya selamat. Kutung mbak ina ya melanda kawasan Spokane ina dalam pengajuk telu tau ha, pesuruh telu tau tuak tutung ini jadi kak dale kina. Ngana dalam pengaduk tujuh atau bangunan atau perumah yang matai salai kuunah tutung ini. Dalam bina apa abiona penusa patai jadi dalam penusa tutung ini. Ya bernamung kelunan kaduk ya mukuk ke dalai ina lepakkan ada muka dengan selamat. Pakai ada muka dengan tiga teka ukuk ya lem ukuk da sementara. Sementara ada uyan katai amin amin ya tutung ina. Ya ini saya dengar ya. Lepas ngin ku mai luka usai tali dokenya ya pasan tutung ya tutung mbak ya tutung ya te pasalai mong amin mong bangunan ya kata ya kina.

Ya sana ke ya tega tahu aku mai kemong lepak pemong kejaya ngak usia tali do kenya kata tahap ini ya ni nak ini lo kalau petat cen usia tali do kenya ya kurang cen puluh minit lai lo mengelingah ngan pasalau ka usia tali do kenya dalam bini pakai kalau ala awang ini na aman nak tega tahu aku mai kemek lepak na meses kemek lepak nak like kata aku mai kemek lepak pemong kejaya ngak cen pukun telu pape pukun nama kata tahap ini terlebih aku mai kemek cen na Facebook ina aku mai kemek ngelingah ke peka siaran radio pengalai ya ku mai kam ngelinga ke ka live TikTok ke kini tiga tawai banikan pagat nyukung ake ya tiga tawai sangan nak mong ya Tuhan berkat ilu mong dalam inu-inu pegayang lu dalam puyan lu singgat-singgat tau ya ku mai kam penak like nak love ya tiga tawai ya ne tiga tawai sana ke ya dah kenal lu petat cenu si tali de kenya ini ya ko ban pengalai sana ke ya pa ini na dau lu ka usia tali de kenya ngak tu ini ya tiga tawai ku mai lu mong ban ikam lepak kejai ngan nak sokongan ku mai lu singgat-singgat tau kembi-kembi pilu on dalam inu-inu pegayang lu jaga agat jaga kimat jaga udip lu ka angin lu serpe harap ilu mong on agat ya tiga ngan pokoto manyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau. Ya peteguklah ke awang ngan tau dia ca ya nembam ya demam di JN bungan ya pasaloi ke mai kok pengalai cin pukun telu pa be pukun 6 kata taup ikam peteguk ngaklah ka tau ke 6 ya peteguklah ka tau ke 6 ke 6 ngan di JN bungan pasaloi ke mai nembam man pa be tau lemah ya ka bina pai lu pekuak ngelinga ka frekuensi ngan lu yak ya kuak ka pukul 6 na ilo ka ngelinga dengar cina YFM YFM Imbana Kucing. Ya, awang ini kemai kemong ya lepak ngelinga ke tika tawai Tuhan berkat ilo mong ya yan ake pa lepai ni nak metit belian ya bayak lana pakai pasalo ilu ka use tali dio kenya ngana ngabayak lana kak jam ilu ya ngabayak lan ini kena ilu petat cien use tali dio kenya kata tawap ini ya tika tawai sana ke mong tum kumai kemong ya tegol atau ketenam kinan ading ake lenik petegol ah. Bye-bye.

0: Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun,

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergerakan Sejarah.
2: Ya, sudah lemai tu ya. Kena ke hari 3, 5, 8 tahun 2026. Terima kasih kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Muka pia hari tu ya. 3 jam di konti sudah lemai engkau di JMA. Tau ke tiunggau lagu keterubah ya, What Rock. Lagu terabai kita ke benun terabai. Jam kena tu dengan kami dalam peringkat pengangkut Jumat. Abang Jalil Alun ngambil ke Assalamualaikum, datang ke Palam ke D7 di Bandar Kuching. Lemai tu ya, kira ke mana hari kita, ngarap ke sebelah ngau menua-menua kita lah. Lemai tu ya, ngambil ke Muntang, nyamai untuk kita nyak mindah. Lemai tu ya, lagi kita berhati ke Gayari. Ungkup ya, sehari tu beringkat pukul 4 lemai 5.48 dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Apakah sama berjam ke terubah mengenai ke pesan berat tangnya pukul 6.40. Lemai itu lagi ya, hari lagu What Rock terabai nginjau lagu rancak hari Richard Lee ngau lagu ya Pucau Nani yang lelengau. Kedua lagi nginjau lagu Hillary Ukai Selatan Tua Begulai Sedalamai YFM Segulai Sejalai.

0: Reba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Ya, 3 jam di Kaunti Ingau. DJ MA, kita ke baru datang Ibar Rumah. Tentu ya, terus ke kebut. Itu tak Ibar Rumah, nah. Tempat lagi balai induk kita. Ya, ke benar berapi mungkin jam ke dia tu. Tahu ke udah mansau ke ni, utai ke dia pandu. Okey, benar dengan kami. Terima kasih, memangnya berarti ke gari kita. Untuk ya, lemah itu ya. 5.48. Okey, bisa hujan bang sekedar dur di Kuching, Betung, Serikai, Cibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Ngau Limbang. Ada hujan di Serian, Semarahan, Engkau Seri Aman, malam lagi engkau tumu pagi lagi. Ia bisti hujan, abad sekadar dur di Kapit Miri, Limbang, nadi hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Engkau Bintulu. Gaya tasiat di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpukul dari barat. Engkau penglaju ia 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesua pengangat engkau penyelap rumah kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kami moga tahu di dengar secara online kena RTM klik channel MyTV tau ke kena channel Astro kita 871 lemai hari 3 sada lemai engkau tu dapangan nganti penduduk Monica Midi lemai tu neh. Selamat datang terima kasih dan kami Madam Dori sending ke program kita Ibar Rantau Jalai mulai ke diri ke matang. Okey, berjimat bak Jalai Alun lagu rancari Nick Referensi Ngau Sila King Adan Pengduri Dukul lagi Marilyn Bersumpah Masuk Neraka.

0: Begulai sejalai.
1: Aku minta lengkapkan kami.
2: YFM boleh dipernihan ke kita kena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita Begulai Sejalai Ngau YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua Ngau bintang mitu.
3: Ya, sudah macam pesan berat meri awak ngagai. Pengari kita hari Sibu, ngau hello wai Sibu. Okey, berita ke baru diterima kita lemai tu ya. Dikenatai ke hello wai Sibu, ngau Lucia Thomas. Okey, Lucia Thomas.
4: Okey, peningam res lama-lamai ngagai kita ke bisi meningka hello wai Sibu ungkup ke lemai tu. Nyadi berita ke dekat dikunci aku ngau bala kita ke bisi. Mending ke report ke debai aku hari Sibu berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS 2026 ke dekat Berengkah Datu Pak Menua Serikai hari 7 hingga 9 2008 2026 Pak Kompleks Sukan Serikai. Jadi dalam tempoh 3 hari itu lah dia ada bisa 45 itu agensi perintah, lalu bisa jadi ke 141 itu servis perintah ke dekat di kunci ngau orang keratai tok ke bala kita ke ngau ngulok program Sarawak Ku Sayang Maya Nyaila, lalu ke skeleto di Serikai dia ada melabak ke 30,000 iko orang keratai. Jadi yang mega peringa mayu mega program ke mana disedia ngagai bala kita keratai bisanya konser rakyat ngau malam budaya bisa pengawal senarobik suka rakyat budanya berjalan kaki begulai ngau premier Sarawak serta megak munyi kokori pun tadi bisa pameran ngau kuanta perkhidmatan jabatan kerajaan ngau swasta budanya apa program ke bukai dia bakal bandua ke sebedau tu megak dia bisa cabutan bertuah atau ke tiket bernasib ngau barang emas keberga RM15,000. Jadi kita kesemayak ngau menuahnya tau datang ke program Sarawak Ku Sayang dalam tempoh 3 harinya ni nemu yang kat nuansi kok ada orang kebetua ya boleh ya cabutan bertuah atau ketika bernasib keberga RM15,000 ya. Bisa pengawal berjual hari bala orang dagang api yang megak bisa nur makai kerikumai ruai makanan au. Jadi nya antara program-program ke dekat diratu nyerumak ngau program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua kita di Serikai. Jadi aku ngarap ke sama belak sampah me kita lapan kami ba RTM di Sibu muka peringa mayuh bisi nyedia ke tau ke muka mini studio luar kita datai lalu bertemu ngau bala pengelola program ke bisi ngulok program SKS dalam tempoh 3 harinya ila ya. Jadi hanya nak berita kedepan aku bakal ke sekali tu ba program Hello Wai Sibu ngoto aku Luciana Thomas Kasa nyuruk ke direk mupo dulu bye bye.
5: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tak kita ngagai Wai

0: rumah iasa. Cara nganjung pesan berat ngagai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
2: Ya, bila kita kembali muka radio dengan kami. Terima kasih datang dur jam duraku macam pesan ke bisa diterima kami di YFM mengenai email atau ke nombor WhatsApp kami di konti pesan ke terubah pesan pemati datari kana anak nyambang tau ke apa indak madah ke apa yang nyambang anak melanau dan ada 4-8 baru mah panjai sedak yempu niang nyambang anak melanau dekat di intu bala manyuh kena kari 4-6-8 baru mah meri anak Seliman di luar Kelau adakah dianjung ke pendam kena ke pagi 7 hari bulan 8 hari 5 pesan ditujung ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang tu di Jalai Ulu Julau Balabak Jalai Wak Jalai Buku Jalai Budu Jalai Dayu Jalai Ulu Marau Jalai Entabai di Engkamup Jalai Genegak Ulu Sekerang Rumah Nyikuh Nanga Merurun Julau Bala di Rumah Berandah Merurun Julau Ngau Bala di Ulu Julau Ngau semua kita ke ngelala niang tu dipindah datai ngesah penusah rabat tu ya. Pesan kedua, pesan pemati muka datari Davidson Kiba anak janting dari rumah Edward Anding gensurai layar betung madah ke menantu ya. Pilimon anak Wat udah nadai 3-8 niang dekat diintu bala manyuh bak rumah Edward Anding gensurai layar betung kena kemalam hari 4-6-8 dianjung ke pendam di Jalai Saka di betung kena ke pagi hari 5-7-8 pesan dituju ngagai kabar belayan bak rumah panjai sepemakai di Lubau Baru, Lubau Lama, Meribung Layar di Nanga Ajau, Sekatap di Engkuranji, Dabuak, Melayu Ilik, Rian Batang, Bala di Nanga Jelau, Jelau Atas di Bebangai Kibak. Ditujuh mengagai kabar belayan, ianya Tuan Rumah Kira Anak Kanyan, Tuan Rumah James Anak Ngali, Tuan Rumah Cuang Anak Kesang, Tuan Rumah Kujat Anak Dundang, semua bala tu ba SBS Nanga Jagoing Gemah di Kenawit. Nuju bala di Nanga Jagau Kenawit, di Nanga Niruk Kenawit, Nanga Ngungun, Nanga Kabah semua terdiri Kenawit. Bala di Lacau, Katibas, Brunei, Sibu Miril Kucing, Seri Aman, Bintulung Gau di Semarahan, Gau kita akan oleh dirintai ke di Tumagang. Dipinta datai Samangsah, Penusah Pemati, Niang, Kilimon, Anak Wat, Barumah Edward Anding, Gensurai, Layar Betung, kena ke 6-8, Ngintu Niang tu dianjung ke pendam, di Jalai Saka, kena ke pagi hari 5-7-8. Penerang kesil atau telefon, ngagai lumur tu 010-467-0820 tau ke 011-2325-7613. Ngalian ke pesan ketiga pesan datari Douglas C.G. John madah ke undi anak geman tau ke laki mesah anak ringgi tau ke apai Harrison iaitu dah nadai kena ke pagi 4-8 dekat diintu balamanyuh bak rumah yampu bak simpang lawung bakung biri rumah numpuk bak nebiang jalai mayang ngubur ni antu bedau di tetap ke laban ke nganti penatai bala menyadi ia dekat demu penerang kesil lagi tau telefon ngagai anak niang tu Harrison undi mengenai lumur ya kusung 178-060-647 pesan dituju ngagai semua kabar belayan ba ulu anak tatau sungai sangan tatau di Selangor Muka bintulu kucing miringgau di sebarang alai nurdiau kita kenala niang undi anak geman. Ngalih ngagai pesan keempat datari ex-counselor Boni Anak Aliang pesan dituju ngagai kabar belayan di Nangadap, Bawan, Kenawit Miri, Bintulung ke semua. Kabar belayan di sebarang alai Nurdiau pesan tu madah ke Mary Anak Lenguak. Mary Anak Lenguak tau ke Indai Boni udah nadai kena ke 5-8 sehari tu tadi pukul 11 pagi. Niang dekat diintu Balamanyuh Bak Rumah Sidaempu di Lot 445 Lorong 3 di Kampung Piasau Utara Miri. Penerang ke silik atau telefon ngagai Boni 016-659-7783 atau ke Linggi 014-877-3515. Pesan ke 5 pesan pemati datari Ranti Anak Sabai dari Rumah Siti di Tisa Ulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Tanjung Rembai Batua Rumah Kristina Lidung Pabar Rumah Rumah Acin Langkang Rumah Andrew Langkang Asal Baladi Sembayang Barangan Dua Rumah Panjai Kejemut Tabut Tembuang Buyung Tiga Bar Rumah Kubal 6 Buah Rumah Baladi Empaku Di Empaku Undup Rumah Dai Rumah Perancis Kawung, Rumah Romanio Nangas Kerang, Baladi Tajur, di Sebaka Lipa Tiga Buah Rumah Panjai, Baloi Sekerang, Bakas Baram, Baladi Bunuk Sekerang, Madah ke Jana Anak Ujai, tau ke Apai Sylvia, udah nadai 4 hari bulan 8, niang tu nadai bak Hospital Miri, dekat di itu balam nyok kena ke malam hari 4, 6 hari bulan 8, dianyong ke pendam, kena ke hari 5, 7 hari bulan 8. Pesan dituju ngagai semua kita kenalan niang tu inyak niang jana anak ujai dipinta datang ke Rumah Siti di Tisa Ulu. Okey, lagi aku dah baru pesan ke bisi dianjung bala kita bak rengat kedua lagi terus ginjau Jeffrey Molly hingga lagu ya Ati Penuh Pengerinduk.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap hati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita kagi milih kami jadi ke stesen pemerintah hati kita sound lemai lemai itu ya. Nampak berpesan berangkat kedua tu ya pesan ngetas ulit datari Lawrence tau ke Wat Kiran ngari ke sidak ya sebilik mada ke pengawal ngetas ulit niang menjadi sidak ya mida misa anak William berbawah pesan dituju ngagai semua kabang belayan ya kejauh ngau semak kita kenglala niang Mida Misa anak Wilson Berawah pengawal tu dekat di atur baru rumah Petrusia Augustine Sungai Bangkuang di Kabo Seratu nguan ulit kena ke 7 hari 8 malam hari 5 ngetang sulit kena ke 8 hari 8 hari 6 pukul 6.30 minit pagi pesan dituju ngagai semua kabar belayan kengelalan niang tu dipinta sama datai kalai penerang ke silik tau telefon ngagai Wilson Berawah tau ke apik kena lumur ya kusung 11-1599-2275. Ngaling lagi pesan kedua, ianya pesan ngetah sulit ngau berantu datari minggu anak anjum, ngau pandang anak nyawo, pengawal ungkup niang anyap anak jilan tau ke indai manai, pengawal tu dekat datu bak rumah jiliak, anak labang di Mungguk Sabun, Jalai DJ Meruan, ngetah sulit lemai hari 6-8-8 tahun 2026 pukul 9 malam pesan dituju ngagai kabar belayan di sepemanjai Jalai DJ Selangau, Ulu Selangau, Ulu Mukah, Bukit Dinding, Pasai Siung, Lemanak Lubu Antu, Balau di Seri Aman, Sibu, Bintulu Miri, ngau semua kita kendulah dirintai ke Dito Magang, kenala niang anyap, tau ke anjap anak jilan dipinta sama datai magang. Kalai penerang ke silik telefon ngagai Minggu Anjom, ngena lumur ya kusung 19857-1461, tau ke pandang anak nyawo, kusung 11-1629-203. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit datari luga, tau ke indai ngiak, madah ke pengawal ngetah sulit niang indai ya, niang lidung anak alam, tau ke indai luga, tau ke indai ngiak, kena ke malam 8-8 pukul 8 malam, ditangkan gau pengawal muai entebalu pukul 10 malam, pesan, dituju ngegek kebab belayan di Pelilih Seri Aman, Skrang, Serikai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Silas, Tabau, Tebas, Binai, Serak, Baladi Sekabai, Ensai, Ulu Ngau Baru, Baladi Suai, Niah Liam, Dimiri, Ngau semua balik kita kenal niang tu dipinta datang ngagai rumah Philip Anak Bagung, Sungai Silas, Jalai Ulu Sebawah di Bintulu. Pesan keempat, data dari pengajar Angela anak Perancis, madah ke pengawal ngetah sulit nyak niang pengajar Stanley anak Deri, iaitu tanadai kena ke 25 hari bulan 7 atau tadi, pengawal ngetah sulit diatur 8 hari bulan 8, bak lot 12476 Palm Villa 3 Jalai Ketibas Taman Tung Kumiri, pengawal diatur pukul 7 lemai. Pesan, dituju ngagai semua kabar belayan kengelala niang tu, kita ke diau di Pelilih Kuching, Seri Kerian Lubu Antu, Bunuk Sekerang, Sibu, Bintulu Miri, Ngau Limbang, dipinta sama datai ngesah pengawak tu. Pesan kelima, datari Petruzi anak Bujang, madaka pengawal ngetah sulit niang ini ia Penny anak Engkilan, kena ke 8 dari belah 8. Pesan, dituju ngagai kabar belayan, batang Sebungan, batang Kelabat, di Sarau, Sujan Pandan, di Sebangat Sebawah, Baladi Naman Durian, Suai Niah, Nangga Jelak di Lebu Antu, Rumah Tiut, Sungai Setulan, Jalai Kuala Tatau, Baladi Kejaman Baram, ngga semua kita kenal niang ini ia tu, kena boleh diperintai ke Dito Magang, dipinta datang ngagai Fusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu penerang kesilia tau telefon ngagai lumur tu enya kusung 13836 9142. Ngalian ngagai pesan makai 100 hari ngambil yang terbalu serta pengawal ngeregang pesan tu datari Albert anak Danji ngari ke sidak sebilik madah ke pengawal makai 100 hari muai yang terbalu ngau pengawal ngeregang apai sidaya niang apai inya niang Danji anak Ain kena ke 8-8 pukul 10 pagi hari 6 berumah berandah Tanjung Rirang di Seri Aman pesan dituju ngagai semua kabar belayan kebisi datai maya penisah Sahara tu tadi, engkau semua kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang ya. Pendorong ke sila tau telefon ngagai Albert Donji ngelala umur ya kusung 11-654-8643 kusung.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: di rumah yang cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, lagi aku nampuang baru macam pesan berenggat ketiga. Saya kaban kita nyinta sebut nak lama ni. Jam kita 2 minit lagi nyokap call 7 lemai. Terus nginjau Niang Jeffrey Nyaloi. Engkau lagu ya ukai sengaja enggai jadi.

0: jelly.
1: Oh, punyau. Yap, tu belakang terusku. Itu aku dek.
2: Puh, punyau. Nama gak ada belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak deh? Nama deka pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
1: Ih, nah benda aku yang kuat teh itu deh. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beradio deh pihak. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
2: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kuat kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari. Namanya gawak jajak. Nadep kari diau di rumah.
1: Anak munyinya, nuan aki ya. Sakit nyamuk kita ini nuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi ini nuan.
2: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yap, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah. Banyak napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
3: Ini yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu.

0: Is tahu dikala kita tengah curak cerum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung sekali ke dalam tahu ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau ke bandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu ke pasu tau ke nur kita nganang airnya di tebat. Tanam atau kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluk periau nur kita diau. Nada Aedes, nada medenggi. Pesan tu Ali YFM.
1: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 mega. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
2: YFM, YFM, YFM.
3: Seri Aman.
2: 89.5 mega.
4: Ya, di selampur benua kita di Sarawak Bumi Kenyalang kita kali ini dengan kami Sada Lemai. Terima kasih 7.6 ini Lemai jam kita ini. Okey, pesan berungkat ke penduduk itu diterima. Ianya pesan ngetas ulit dari Turimah David Anak Manggit dari Ulu Sungai Naman di Sibu. Pesan madah ke pengungkatan sulit Niang X Turimah Manggit Anak Burung atau ke Pai Teroisa pengungkat diatur kena keri 6.8.8 nguan ulit pagi hari minggu ngetas ulit ya 9.8 pengawak tu diatur ba rumah numpu ainya di tua rumah David Anak Manggit di Bukit Burung Ulu Sungai Naman di Sibu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Naman Sibu, di Durin, di Mawung, Bejait Kenawit, Sepasir, Bawan Kenawit, Bawah Burak di Oyak, di Sungai Pak Sibu, Julau, Nanga Maga di Mukah, Bukit Keladan di Selangau. Ngau semua kita kenal ni yang ex Manggit, ex tua rumah Manggit Anak Burung tahu ke apa itu Royce tu kalai penerang ke Silia tahu telefon ngagai David Manggit dengan nombor 0135805645 tahu ke Sintan David dengan nombor 0112518024. Pesan ngetang sulit Niang ex Sergeant Belikau Anak Gol. Pesan tu datang dari Steven Anak Belikau tahu ke Apai Linton madah ke pengawet sulit Niang Apaya ex Sergeant Belikau Anak Gol. Pengawet tu diatur kena ke 8 hari bulan 8 hari 6 pukul 8.30 minit pagi bak rumah Steven Belikau tahu ke Apai Linton Kampung Sawang. Pesan dituju ngagai bala di Sungai Gant, Sungai Yung, Sungai Suat, Sungai Mujung di Entawau Baliah Batang Baliah, bala di Batang Rajang, Sibu, Kerawit, Bintulu, Miri, Kuching. Gau semua kita kenala Niang ex Sergeant Belikau Anak Gol. Dipinta datai magang kalai penerang ke Silik. Tahu telefon ngagai Madeline Belikau Anak Lumur 016-200-9632. Tahu ke Maria Belikau 013-8473-400. Pesan ke penudih tu nya jaku padah jaku gerah tau ke jaku pesan diterima datari Upis Porkeso di Sibu. Ianya pesan ngiga aris tau ke waris ya jadi pesan ngagai bala aris Niang Roslin Anak Anum ia ke udah nadai 5 hari bulan 4 2026 tu tadi bala kita dipita datang ke Upis Porkeso Sibu ngau naka penglengkas labab si pengawak ke dekat diputar ke bekaul ngau lem skim lindung kasih ni yang tu tadi kalai address ke penduduk ni yang tu inya bak rumah Michael Tandang Sungai Selidap di Bintangor. Bala kita ke ngelala bala Niang Roslin Anak Anum laki ya bala anak ya tau ke sidak ya diri sebilik tau nampung pesan tu ngasuh sidaknya datang ngagai Upis Parokeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ngena lumur ya tau pernah saya lihat tau telefon ngagai Puan Stephanie Lewis dengan lumur ya 019-602-8357.
5: Olaga Olaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
4: Ya, balik kita ke diau di Semenanjung Malaysia. Hari ini dengan kami secara online hingga channel Astro 831. Terima kasih ya. Bagus selama 7.30 mending ke berita lemah dari kami di YFM. Paul Erika Kendal Semih Aik Mata Keluarga James Ruai Minta Ampun Laun Datari.

Minta ampun laun datang lagu kedibai James Roy. Okey, di bau kalai begau begak pagi tadi ya, sebuah sekolah secondary di bau kalai siku pengajar ditemu berpadi nyawa dan tak bernyawa lagi dalam rumah agu tu nitiah ke penerang hari kepala polis sepilih bau seperti yang temam Haidi A. Rahman yang pada mangsa tu berumur 55 tahun ditemu kira kerbah bak lantai rumah agu tu udah ia kendak mujur ngenatai ke diri ke kelas nitiah ke jadual ke udah ditetapkan kalai polis nerima senentang penusaha tu pukul 8.53 minit pagi. Sebetulnya dia siku pengajar madah ke mangsa tu tadi madah ke diri dekat ngagai rumah agu dah lama tang 20 minit udahnya ia meda mangsa tu tadi nak mulai ke diri ngunjuk yang ngabas ngagai rumah agu tertemu ke mangsa tu udah rebah bak lantai rumah agu bak sebuah sekolah secondary di bau ya kalai tu buah tu ditetap ke udah ndak bernyawa. Pemusai berubat ke datari hospital bau pukul 9.08 minit pagi. Kes dipasuk ke dalam kategori kes mati ngenyit SDR. Kalai pansit sili mengga benuang dipercalai ke. Okey, bala kita engka nyanda nyama isi kini wai. Okey, lemai tu tak ke berapa hari kudah anang lembau makai ubat anang lembau nganjung daripu berubat neh. Laban semua kita ikat gerai magang ndak boleh gerai cara klinik cara hospital kita milih plan B nemu-nemu lah kita neh. Agar ke semua belah gerai nyaman kita ngerja pengawal ninting hari ninting jam gil bergaung kisah maya sekolah udahnya screen bila cinta di dusta 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat dengar, kami nak buat ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena ke lemai hari 3, hari 5, hari 8 tahun 2026 ke Terubahaya, Batang Berita. Rakyat di menua itu dah diasuh nguasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar dengan teknologi digital ngau AI. Pengelikan menua patut dijaga seraris ngau pengawak kenyaga hak mensia. Kita sama mending ke isi berita. Rakyat di Sarawak sudah diasuh nguasa teknologi pemintar tiru tau ke AI dikenang ngangkat ke penau orang bak pengawak belajar mansi engkau gawak setipak engkau pemansang teknologi kemayar itu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas ugah embas madaka AI dia tu menjadi teknologi ke cukup berguna dikenang ngubah cara mensia gawak belajar engkau mansi. Ia maksud ke jaka tu ngagai pengarang berita sudah ia berjadi hub pengalaman digital tau ke Dex Hub by University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan. Dato' Amar Douglas madaka Sarawak tu cukup bernasib labai bisi Dex Hub di Unimas jadi hub keterubah bangsanya di Malaysia. Harinya bala nembiak ngau orang kegawa perintah ngau company luar uliah nguna serta nerima latih AI ti disediakan. Berbangunnya Vice Counselor University Malaysia Sarawak Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid madaka pengawak di numbuh ke Dex Hub disadang oleh ngubah landscape pelajar. Perkara tu dekat dikemujurkan kena atur tengguna teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Kerjasama strategik Unimas ngau Google megau dah mujur numbuh ke Google Chrome Experience Center tengujung ke manyuh macam aplikasi AI kebaru bakal Gemini ngau Google Workspace boleh diakses bala anambia yang ada ke Unimas megal dekat berjalan ke program Chrome Grab and Go ngambil ke peringkat digital tau mudah hari diulih ke bala anambia minat sistem loan Chromebook bersepadu. Kelimpah harinya 70 orang kegawak ngau Unimas megal udah mujur ngulih ke sertifikat Google Certified Educator. Pengawat di negap ke pengelikun menua patut dikerja seraris ngau pengawat di nyaga hak mensia dengan atur undang-undang ti setimbang serta ulih beri hasil ke mana. Sapit Menteri Baupis, Menteri Besar M. Kula Segeran madaka batang pemarnya ukai pengawat di nentu sekali ke undang-undangnya patut digagak lebih terit tau ke lunggar lagi tang nentu ke undang-undangnya ulih nyaga menua tunggau cara tindak nempayak ke prinsip kedaulatan undang-undang. Ia maksud ke jakutu bak bangunan parlimen bak simposium jenayah ke bekaul ngau penglikun menua. Berangkat ke satu projek kompleks lumbak ngamain komuniti ngau pengawak ngelantang ati igan ti berungkus semak RM5 juta udah tulis ke pemujur lebuh pengawak ti nyedia ke tabak projek tu udah tembuk tumu lagi hari timpuh ke diletak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juwanda Jaya madaka pemujurnya ngayan ke perintah endang udah berbenar dekat ngerumban projek pemansang titang untung ke rakyat bak menua pesisir. Yang maksud ke jakutu udah ia ke nemuai ngabas palan projeknya di Igan Mukah. Renggat dinangkan ke tu ilak ianya pengawak ke ngagak manyebegah palan lumbak ngemain pengawak pengelantang hati serta infrastruktur penyukung tuliah belabuh dikerja tak lama lagi.
Terbangunnya Datuk-Dr. Juanda madaka projek ngagak jalai Kampung Kebuau Teluk Daloh gabungan kecil keberung kesemak 104 juta ringgit dalam pegai menua muka dia tu udah 98.1% tembuk. Projeknya ditagak ke tembuk gagak kena ke 23 hari bulan 8 tu. Pengawak tiagi di kerja bak projek yang megat patut semampai di kemata ngambil ke uliah tembuk nitiah ke timpuah. Jalan baru ke panjai 18 km yang megat bisik 3 bengkah Jematan Semin. Projek yang megat uliah nyaup ngangkat ke pengelantang orang ke diau di Kebuau, Teluk Daloh, Gau Bungan Kecil. Kita ada itu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Bak sekolah perengkal lumba ngamain ti lebih likun serta nyamai lagi dikenal oleh nyau ngangkat ke pengelantang orang ke gawat bak sekolah kelimpah hari ti oleh nyukung pemansang ulah serta ngangkat ke pemujur pengawak kurikulum Bala Nembiak. Tuan Sekretari Politik Premier Sarawak Datuk Fazruddin Abdul Rahman mada ke pengawak tinggi dia ke kerban pelajar ke manahnya endang pengawak ti uliah nyam nempak rebak orang ke regas berpengurai serta uliah bersemekih dalam timpuh ke panjai. Datuk Fazruddin ti lalu jadi kaban Kunsil Negeri Tupung mansut ke Jakutuk lebih ia ke ngulu pengawak Nur nyerah ke tabak projek ngangkat ke pemanah gelanggang sekolah SMK Matang Jaya. Projek hari baru projek transformation menua pesisir RTP 2023 tu dipejalai ke ngena belanja RM70,000 timungkur pengawak nyemin ngau ngecat gelanggang ke dia tu. Opis Pengerja Pengawal Perintah JPA dikemuka meminta ke program Derma Siswa B40 DB40 ngagai anbiak ke udah tembuk perasa SPM tahun 2025. Bak penerang tidak keluar ke sari itu tadi JPA madah ke peminta ke programnya dibuka kenyau hari-hari satu tu kemari nentuk ke pukul 2 ngali hari. Syarat kelayakan kau peminta tahu dikenatai ke dengan portal penajaan JPA. Program DB40 tu ianya inisiatif ke dikenal perintah ngerembai kagi akses pelajar tinggi ngagai bala anabia ari ruang bilik ke kurang penatai pemisi ke diterima dengah derma siswa. Sekedar bidang ke tahu dipinta di itu ianya engineering gau teknologi, perkara pelajar serta latihan teknikal gau sains sosial. Pekit Pengelandik berjaga undur berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026 dekat diatur 13 ngagai 18 hari bulan 8 tu Berdewan Jubli University Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Begitu keterubah yang diatur dekat bisi 18 bengkah tim berlaban tidak kengau ngambil tu ianya Bala Nembiak Palan Pelajar Tinggi Perintah ngau Palan Pelajar Tinggi Luar di Sarawak. Pengurus Communication Strategic Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak Muhammad Hasnal Hakim Junaidi madaka begitu diatur kena ngangkat ke pengelandiak berfikir pemanah iring Bala Nembiak ngau pengelandiak Bala Nembiak berjaku mansut ke penemu yang madaka begitu endang diatur dalam jaku Inggeris lalu tiap bengkah tim dekat diasuh ngembuan habis senadaya 3 ikut kaban. Muhammad Hasnal Hakim mansut ke jaku tu bak RTM mensamanya megak udah diperansang datai medak renggat ke penudi bendar pekitnya ke diatur kena ke 18 hari bulan 8 bak Dewan Jubli UITM Kota Semarahan. Sekedar jalan besar di Bandaraya Kuching dekat ditutup berenggat-renggat kena kali 6 gau hari minggu tu alam beri awak dorang atur Sarawak Energy Marathon 2026. Bapak penerang media ya sari tu tadi Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexa Naga Cabuk madah ke jalannya dekat ditutup berengkah pukul 8 nyentuk ke pukul 10 pagi hari 6 balaman bangunan Sarawak Energy gau jalan Ismuf.
kena ke hari Minggu. Jalan dekat ditutup berlabar pukul 12 tengah malam hingga ke pukul 8 pagi. Timungkur sekedar jalan ianya Jalan Merikan Saleh, Jalan Pending, Jalan Padungan Gau, Jalan Tun Abang Haji Openg. Sama dekat ditutup ianya Jalan Sato, Jalan Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalan Stadium, Jalan Kuang Libeng Gau, Jalan Merbau. Sama mensemenyuh udah dilalau Gau Jakuti Ngasuh sida merambu dulu pejalan diri nguna jalan bukai serta anda ngengkah ke peringkat pengangkut batisi jalan ke dipansa maya lumba tu diatur kena nyeliah jalan ari ke dedat. Di kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita Diva Cabaru. Rakyat di Benua tu dah diasuh nguasa teknologi AI ngau pengelandi digital. Unimas mai ubah ngagai perkara pelajar dengan teknologi digital ngau AI. Penglihatan benua patut dijaga seraris ngau pengawak kenyaga hak mensia. Berita lemai kita ni, lemai tu lemai hari 3, 5, 8 tahun 2026. Ditusun Monica Gary, hari bila berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM di muka 98.7
1: YFM. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 548 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila nutup kurs nyadi ketua yang atur jam kiri pasuk 100 siku kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megah madah kawan mesai ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kurs tu dekat ulih bersilih ke Penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawak lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kursnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Dan yang nak sini enggak lagi ya singkang hake sik mengatir sertai ke mujunyi kangkai batas final ACSJ ke 9. Okey, kita kagi dengan kami di Selampur nak kita serang bumi nyalang. Terima kasih nyau ke nyingkang ngagai jam ketiga sada lemai kita ya. Bila kita kering di berkongsi ke penelabak kita kau ke cerita hari bala kaban kita ya. Program ngenggam semangat kita. Malam tu lagi nih, engkau DJ Sam kita, engkau biar pemerindang malam. Okey, di India, kalai penusah ampuh bah engkau tanah tusur ke nyadi, maya hujan monsun ke nuntung menunya, udah hujung ke 11, udah hujung ke lebih 100 iku nyawa berbadi ke nyawa di bulan 7 tu tadi, ni tiah ke penerang rasmi ke dikeluar keraban berkuasa di menunya, engkau biar suari tu tadi, kalai negeri Assam tunggak ke timur lo India, ianya negeri ke pemadu balak dia tuntua penusah ampuh bah ngau tanah tusur ngerikut ke 87 kes pemati habis megak di menua Siva Sagar 47 iku di report ke berbadi nyawa kalai di menua tungak ke Kerala di selatan India dia 15 iku lenyau nyawa 7 iku lagi bedau ditemu tungak pengelenyau kalai lebih 300 palan pengendua sementara sudah dibuka ndur ngenduh lebih 10,000 iku mangsa kenyau hujan banget engkau tanah tusur nyadi di menuanya nyau utai kenyadi di menua India. Kita lagi berperindang lagu rancang Rihani jenggau lagu ya cimit cimit udahnya kita nyingkang ke jam ketiga sadalemai.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergerakan Sejarah.
2: Sangat lemah. YFM

Ya, kita dah nyingkang ke jam ketiga. Sada lemai kita nyapa dulu bala peningat kita buat fanpage kami ke Terubaya Boniface EPIMA di selepin dengan wan ke lemai tu minta lagu Ramjana Bisi Maya Berpuru Semua Juni Ben ke sini ngak kita di Miri Mana Gayari MA Monica Giman Selamat Bertugas MA dengan wan dari Kakup Entabai minta lagu lama ABJ Buah Hati Dirampas Orang. Okay, Sandy Ann Bisi nyapa Agnes Indah Robin Nyak ia selama bertugas MA di Miri dengan Nuan minta lagu Anderson Ngalai Kena ia merindang Dirimpu meh Gau kaban-kaban Kenglala Berjimat Pulai lagi Terima kasih Rose Liao Bisi nyapa Mega di Bayan Tasik Muka MA Lemai tu Manah Gari Benung dengan Nuan Stephanie Sanguang Bisi nyapa Mega terima kasih Iba Vincent Di Sibu Jaya

Minta lagu Ngapung Lalu Aku. Nak berindang semua peningkat kita ini. Aku sebanding ke program. Ngarap kata perindang Alice Spencer. Okey, senyapa. Terima kasih Mami Abang. Pon Arugula 9206. Ya. Selamat bertugas. Terima kasih James Pengiran. Salisha Ganyan. Mega Manah Gari Dipakan. Lemai tu MA. Minta lagu Anthony. Okey, lagu Igu Anthony. Akan dah berindang semua peningkat kita yang kau kaban-kaban ke ngelala Brody Muyam ke Sinyapa. Terima kasih Lengunai Nai. Dengar kita secara online. Minta lagu nak merindang Doris Gau tu rumah ngadan. Apa Stanley Gau semua peringkat kita ke lemai tu. Ngarok ke tepi merindang magang Andrew Ujai Masti yang MA. Mana Gayari di Sungai Entulang Baku yang benuh dengan Nuan. Minta lagu kena merindang semua kaban ke ngelala yang Gau jaku pesan ngarok ke tepi merindang apa lambai mga Sinyapa. Terima kasih Tuan Jonathan Rayang MA. Selamat bertugas di Pakan dengan Nuan. Minta lagu Ari Niang Michael Jemat nanti sempat neh kokia. Bundang Babeh Wai. Okey, benun dengan Nuan tu MA. Malam tu lagi bisik sembiang Rosary kami ya. Ngarak ke bala ke udah berjanjinya datai magang meh lemai tu lagi. Okey, ngarak kenyangkung pengamat sembiang Rosary ya. Bibi Afsa ada berkasi nyapa kita minta lagu May Franklin. Kena merintang kabar-kabar kenglala. Ngarak kita perintang Lina berkasi ngasih nyapa kita di Johor Bahru dengan Nuan secara online. Madeline Pang Megat di Kuching dengan kita Syai Manchin, Catherine Robin, Monica Maliah Bungang, Dublin Kebangca, Smith Ujum Tumbai. Sinyapa, terima kasih Buri Nyalu, Anita Nyawai, Roy Kuang, Nita Sapit Kandang, Gau Anita Nawai. Terima kasih semua. Gwen, sanggup aku.

Lagu Rigwan, lagu ya sanggup aku kira nda boleh lah. Mami Apple main lagu tu, laban bisi mansak nama mentua mati kita. Okey, bila kita ke bisi pengen duba pengamal lagu kita. Nada salah tak ada tengagai. Konti, konti, wai kita ya. Sekali ke Limbang, Seri Aman, Bintulu, Miri, Sibu, Seri Aman, Toka Kucing, Ungkap ya Corta Kenyalang. Bagani ke lagu, tahu kontak bila penyampai-penyampai ne. Tahu ke kita tahu ngelawan ngagai Facebook, okay, inbox kami ngambil kenyamai kita yang ngatur slot untuk kita nyak berlagu. Nah, kita nyau kira ke datai buat penghujung program pukul 8.30 lagi mending ke main asal kita malam tu sanggai nyentuk ke ngagai penghujung program kita pukul 9 mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur. Terima kasih ya semua kita ke dah berkali engkau DJ Mewungka ya sari tu ya. Sada lemai nganti penuduk Monica Midi ungkap ya lemai tu pagilah kita bertemu baru pemerindang malam. Okey, lagu kedua ya penudi Saung Van gau lagu ya kemaya bertemu baru au malam pagilah mai au pemerindang malam udahnya mendingkan lagu sandai udah kalak sangkai berarti lagu utang mayar utang lagu kedepinta peninga kita kemari neh. Terima kasih semua ngaruka terus seninga kami secara online RTM Klik Channel My TV Tauke Astro 871. Malam tu kita belalak ngawati ke cekwi lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya serai kita ke belalak semalam malam malam malam tu nyentuk ke Dani pagila kena ke 6 hari bulan 8 bakal sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: aku Duna, Dato' Getak Benong, dengarkan YFM merindang kita begulai sejalan.
1: Dua puluh empat jam YFM segulai sejalan engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalan.

edunga tangkuang buruang rayap manggom leka dinga liba sidan kapayang papan ae patut narnuan sarito glak trumbo glas lampun rang kubur rumah ngatuan glak merak lampu tampak menang Sarawak kampuang padungan glak serumbuang lampu gantuang ae menang pangguang rumah besawan patut narnuan glak. Aku anak laki megai kunci pintu are panangam sa pintu malam ai glo aku keliang mian nonton amit langit apit panangam pintu ngau hujan glo kubujang jaga kuto pintu labang ratancang teguah datanggam semua kita basa megair dia bagi ban ae ba gaji ni kita elok tiap hari nyintiang nyelintiang ngabulan sampai bisi elok da simpan ningal iba bujang anjuang ke gudang ae jerit-jerit injen jahit narit kelamit benang satra melihat tanjuk dengar deruk guntur bapunca sebuan-sebuan amuan uruan temanya sapukul tiga ae teliang-teliang mancar dinding nanga air rupa pai orang tusad bilang tidak tujang lantang ada kira ae sino ati makusari tembah dilah sri gigi bak puni pun radio bari maing sudah kecenai kusamegai kali wa ayah dangkan nangkap karan nyado ngaluya ae patut nar kita dito glo aku hijau selanyau manua kelabu tantu go nak kalok rari kaguo awah nganyawa glo aku hijau selanyau manua labang ae tandang kau orang kaklang nalan ngaraya bo pangampun saribo tiga lah asae ae Sarawak sudah tampak sekumang dunia udah merang ngadika kita gendang orang sabaka sama dingali bajang jang

kulay baong nga nilabantar ngangaw kasangay laban mo tangi ako narebdu ko maruan nga lais madi ako at malob nar ayaw dah padaw ktarbo baku pira ukir tinagir tampa pekabra puang tukang dagang Sarawak sarang laba minyak ngopugae laban ako nataw namit langit rapit remang takin sit langit arat bintang abagayap nadaya barupayo ae kadok telok katapok tunjuak jaring nuan lagi laja manggi kemudah kukut nyumilop ilop pekalunggak baut besi barani kemudah jari jampat tau surat nemu adat lima kersi ae lebih jari ngi kemendan tuan kloni tungkat berdiri jadi orang besai kada aku gelak tapak jari dua ae nemuan lagi demangi lajak muda kukut nyemilop ilop kalau enggak baut besi nga cina jari culian pandai main kapian pala talasa jari jampat ngontau surat nemu adat satuan naraja ae lebih re jari ngink gampeni.

Untang-untang batang tapang kayu rayong nyar kapal tilang remang nengau mangau penyarang bintang nerang ke bulan tanggar pranama e ae dan ruat tudadami pengulu sigat.

dantite tu dadami ae datu temengguang munti kena ia nekat ai pulau beranio kebok dan ruat tup sindang bujang tau karaman kamar.

tau ngau pugo buluang kerindo tau jako lania berjarita berimai ngepuan talepawan tau pantuan hingga reda dingai ae taliumi ngikat kemudi biluan tuan raja talon ujok lampu biru gitang aku sila awak nangopako nerangkubo upia sesatana ae ae talo musian ke pulau pendian ngambil dia laki kuyan

kipas, ninggang kipas, kapal ngajuling rapat uap. Jamatan gampeni kena antar motosikal nepan. Teksi baik orawan niti aluan musian nenang ria. Ae alum liat tomakit pak kupi alo pajak kedai ngami alo majo arak jambo.

0: kakek ngagaji bekal alak bintang tiga. Berani ngopi bisik umai tai serbat. Pala empat kecap ngasanyi bisik umai tai serbok. Pala lima empat betungok balang ngarami bisik umai tai lundok. Jaya bisa penyapu mua darah ngani bisi ngumai tai jian. Ae batu tawas kepanepas mua ngari sapan ucuang jangainya mai arak ungkuang tungku ayo kunsil betuang tulah busuang nyadik palok. Mantri sapa makaib jengai nyamai arak bintang. Ae ketungku ayo dari nanang nya urang nuduak ke gereja mangkuk sekula upis asa manggang sumpah abang menyimpan uang ringgit ngalati tang nangai ketau ngalwai makaib jengai. Hai beramang kapi tuai rami kita sarit tinggal iba bujang Sarawak labato lintang
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
4: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan ikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji DH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
5: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
4: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang diperkerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
6: Ini secara terpisah-pisah. Apa sahaja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan madani dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang berbakat. Lepas masuk sekolah ini, antara lain kita menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada upayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
4: Fadlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.

0: dia. Sebab kita nak kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know where to check.
1: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes JPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan JPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
2: JPS ni merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air, tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab JTS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah, jabatan iklan, masuk JBA, pembentungan, kan, indah water dan sebagainya lah.
1: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara, usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Sham yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, pertahanan negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Malaya telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sarawak.
1: Saritu, 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, nutup kurs yang diketuai yang mengatur jam kiri pasuk 100 ikut kaban Induk Perkim dari serata menua tu. Dalam jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur ngatur kurs tu di Keterbaya di Sarawak. Ya mega madah kawan besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kurs tu dekat udia bersilih ke penlebak ngau permusida dikira negut katur pengawak lalu tentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyua ke setipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kosnya.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Hanya lagu ke di baik Jimmy Nyayeng ya, terkenang ke buah hati. Kena merindang kita awak pemerintah malam ke malam tu meninggal ya. Datai baru malam hari 3 ke sehari tu 5 hari bulan 8 2026. Kalian bakal selama malam hari 3 bergulai dengan awak ku Sam. Nyentuh ke pukul 12.30 malam tak lagi ya. Lebih lagi program ke nang diantik bala peninggal kita ini tiang malam hari 3 program ngenggam semangat. Kalai program tu beri awak nur kita ke dekat nusui cerita. Lebih lagi kita ke kalau petapik dengan penusah akan ngujung ke kita bergenggam semangat ya. Nanti kita ninggal cerita bala peninggal kita ke sebedau tu macam-macam cerita ni ke madah kediri berbadi pak jalan luun bisik mereka madah ke kalau runtuan orang pak sebelah pasar lenyau barang pihak mereka napik penusah lebuh ke gawak pak menua orang. Macam-macam cerita ke ngasuh bergenggam semangat ya. Bisik muka ke kalau penusah hangus penusah ke bukai meh ke kalau di tapi ya. Jadi kita ke dekat nusui cerita ke malam tu bakal selama arus telefon ke disedia 082-258-633 atau 258-634. Kita akan benung dekat melelak ke malam tau ya. Biasanya ke ngalik ke diri kini. Tau ke baru dah badu makai. Harap ke terus bergulai dengan kita ke malam tau ya. Kita berperindang bedau kita nyawut kangen hari peninggal ke malam tau. Merindang kita dulu ngau lagu hari Andrewson ngalai.

0: Okey, udah berengkah ngau program menggenggam semangat kita ke malam tak peninggal ya. Kita nguji beranau ngau peninggal arus telefon tu. Okey, ya halo, selamat malam. Okey, nanti ngawak nyawat ke ngau ke situ tu. Ya halo, selamat malam. Oh, Imbros. Selamat malam, Imbros. Nama berita malam tu?
1: Mana yang ada, Sam?
0: Berita mana, ne? Imbros hari Sibu, ne?
1: Hari
0: Kenawit. Okey. Ya, datai baru malam tu, Imbros. Nama? Ya, teka dikongsi nanti malam tu, Imbros.
1: Jita ternyata jita ngumpul buah rian tu, Sam.
0: Ngumpul buah rian.
1: Dalam tahun 1975 mayanya, Sam.
0: Oh, biak ne. Nama
1: bisik. Ah, biak tu mayanya sebab dia tak jutuai.
0: Nama bisik tengah so genggam semangat ya, ngumpul buah rian.
1: Tu genggam semangat tu, Sam.
0: Okey. Ya, bisik mayuh peninggalkan ingat tu, Imros. Okey.
1: Ya. Bukan tahu aku cerita aku tahu mereka ngebalas semua. Jadi maya hanya sebab 1975 mungkin aku nanti nak salah ingat aku. Mari tiga aku mainnya, Sam.
0: Oh, lagi sekolah ne?
1: Lagi sekolah.
0: Okey.
1: Udahnya tadi musimnya tadi agak musim rian berbuah ada, Sam.
0: Musim buah. Musim buah.
1: Jadi aman aku tahu dia kenal, Sam, tapi Menua lama kami di suang din. Suang nangal ajan suang.
0: Pindah ke Kenawit.
1: Pindah ke Kenawit laban sida ne ake tu subak. Menua tane menua bini make tu subak.
0: Aman.
1: Menua menua.
0: Okey.
1: Mun nak nya tadi kami ngumpul berian tadi bisa mari ku kuai tadi. Mari ku kuai ari aku, mari mere iru kami tadi suntuang nama sobat, suntuang nama orang nam ya Sam.
0: Orang tak tahu ne.
1: Orang tak tahu nam dia. Damo inai aku damo ya kena ya. Ya kecari aku bini ya sobat, lalu damo inai aku kena ya setuju ke ya sobat. Dunia tadi nganya tadi kami kumpul berkeberian dia tadi ni ake aku. Aku memade tuai area aku siko enya cemas. Ternyata lalu memade made iru kami nak suntuang. Kami tu nasi ke udu bermain udu bagai. Kami tu keliak deh.
0: Biasa lagi nemi ya deh.
1: Maya buah rian tare. Nyaga mada rian mayung hamanya. Aba ternyata dia ada kumai orang aba nak belajar dia sebab nengasit. Dalam masjid kan? Jadi dia tadi kebun tu rumah kami, rumah Iwam sebab ayah kami. Kami tu dah suruh hilang ngumpul berian dia sebab lepas kelebat. Mayuah tanyak pun dia sebab sip mayanya.
0: Teman.
1: Ni pada cerita tadi. Udahnya tadi sim. Kami sebuat malamnya tadi. Agi berdau bergagaya sim. Kami tiga, kami mari aku mari amuk kunya. Tiga kami. Akek ku lepas tuai, dia nombor dia tuai. Nanti diri ja.
0: Malam tak ni, malam kebun.
1: Malam tu, Sam. Udahnya tadi nyu kiraya nyu udah nyu kak tengah malam tu, Sam. Dengar utai tak. Lalu tanya bunyi ke kita deh. Antu ino nya ada wai.
0: Aau ne?
1: Antu itu tu, Sam. Lalu kuat mesudah apa tintiang lemahnya atasnya tadi tintiangnya penyai tintiangnya. Udahnya tadi ni ngake aku. Kamu tu, agi berapa betul ni?
0: Aau nak nemu tay.
1: Preak. Aau Sam. Preak ni ngake aku kami tiga. Nama kita tu. Perlu muji perlu hagiak nama ni ngake kita tanya. Nama ngake aku kami tiga, Sam.
0: Nari ni ngake kita.
1: Nadai, betul-betul naik. Oh, jadi ngun tadi sikit de mo ba pun ri antare kita ngumpul ri antare. Jadi udah bisa ngun deh sen.
0: Au.
1: Au ngun ya kita tadi.
0: Au.
1: Mau bini tadi ana raja kita pakai aku.
0: Hmm.
1: Ini itu lo. Bini itu bukan bini ngau tadi tinggal rai dia atas dia sen.
0: Akai.
1: Au tarari. Made kami tuayanya, tuayanya made amo kami nya.
0: Au.
1: Contoh orang tadi, saya lari tadi. Alu nepuk, kan nepuk dan nepuk ke kibuang ya.
0: Au.
1: Aku kena kalau buat sakit main.
0: Au.
1: Tua mati tu.
0: Au.
1: Tu nama aku semua tahu ke penawa yang tadi deh.
0: Au ah.
1: Nepuk dan nepuk kalau kibuang ni ke aku tadi. Nanti kalau macam yang ni ke aku lepas ni sikit bisa.
0: Si penemu punya.
1: Au tay tay ngaruang dari nepuk deh.
0: Au au.
1: Au dia tadi sen. Udah nyak tadi lalu dipucau kakek ku tadi.
0: Oh,
1: au. Gurih kakek ku besiin tadi. Gurih aku tanah lalu udah cuak kia.
0: Au.
1: Lalu tanah.
0: Au.
1: Dengau tadi tadi antuk kuliah tadi di sim.
0: Au ah.
1: Ke jauh ya udah nyak punjung-punjung. Nyul saat nang tadi ke dengau munyi nyawa ya di sim.
0: Oh, au nyul larim tuh dah.
1: Au. Udah nyak bakte ku ngano kami tiga.
0: Au.
1: Mari amau kami ya kena masuk tuang tadi. Nyak kebalat kerja ke paman.
0: Oh, au.
1: De, nemu urat tuai sia, mate jangan ngano ku de. Mau de.
0: Kening ngau lun sian de.
1: Nah. De tu. Pekan mie de ku ngulu ke. Ku ko tu main semua.
0: Au.
1: Nek tuai. Ku kake ku ngono ya.
0: Au. Malam.
1: Dekat gade de lah. Ni teruk ni hampir boleh berbuka, hampir nak boleh aku. Kau yang kayak aku ngono ya.
0: Aku jakuk rotuai bisa, kau dah imbrus.
1: Aku bisa lah. Aku yang tadi siam.
0: Aku.
1: Lalu baru kami kau dah siam. You berketua kebuah lekat mereka hanya jame berpulihan. Aba langkau kami nyade.
0: Aku ah.
1: Bempak kelekat mereka me.
0: Oh.
1: Aku jadi kata kata ngomai tempo de amai ada utai de tem.
0: Nada mulung rian malamnya.
1: Apa pun rian sekali nya sem ngaga kecil te jembut sem langkau
0: langkau rau. Langkau rau kai?
1: Langkau rau nipak berian sige benua lah buah mai nya.
0: Au au. Oh.
1: Au.
0: Oh, au.
1: Ya udah nya tadi kami sebuat tadi lu udah jajal ke ku bado ya bado. Sebuat kita memang macam dunia. Kami sebuat.
0: Aau. Nuan pun bising.
1: Pada yang kita kutuk sim.
0: Aau. Okay. Imbros, nuan pun bising ingat ke tadi? Imbros ke Rudy tadi?
1: Ni ya.
0: Ke, udah ke ngelaran tadi. Ya ke tenyak baru. Bising ingat kan?
1: Ake. Aku
0: ke ngelaran. Aku
1: ke
0: ngelaran. Aau.
1: Ninga aku siam, ninga mungkin tanya aku.
0: Aku kudu di tadi deh.
1: Aku ni lepuk dan buk dalam kibuang tin kami.
0: Aku
1: kami sebuan.
0: Ni
1: lepuk dan buk kibuang tin deh siam.
0: Belalai mana?
1: Umai dan buk mati way, ane macam tanya.
0: Aku ne.
1: Kamu mungkin kesirai aja siam. Dengar mama semangat.
0: Oh, kena. Aku ya ke di babas kau deh. Aman. Oh, okay.
1: Terima kasih ya, Sam.
0: Okay, Imbros. Okay.
1: Kau dah jat, Sam?
0: Siko, aku abisnya kapan aku lagi?
1: Okay.
0: Ya, ya. Okay.
1: Malam, Sam.
0: Okay, sama malam, Imbros. Terima kasih, Ne.
1: Okay.
0: Ya, sama malam. Hanya peninggal ke terubah. Kita ke malam tau ya, Imbros. Hari kenawian. Nang sewah begulai dengan kita ya. Okay. 082-258-633 dengan 258-634. Kita ke Kak Nusi cerita malam tau peninggal ya. Macam-macam cerita meh. Aku ke ngasuh kita ke begenggam semangat. Okay, semina utai ke nyelai aja ya. Munyi ke cerita Imbros tentang penusah ke kalak di topik kita kalau dituntung penuh sehangus kini babadi Pak Jalalun atau ke munyi kaku tadi kalau di runtun orang di rumpak orang kini bak sebelah pasar tahu kan ke kalau lenyau bala nak miat maya orang karami kini jadi nya tahu di cusai makan ya ba program kita ke malam tu peningah nya baru siko peningah kita imbros hari ke Nawit jadi minggu nyen kemari mayuh ga bala peningah kita ke nusi cerita nya ujung-ujung kenya nya mayuh ke ane angka kita ke baru ternah menyuka ko. Okey, halo, selamat malam. Okey, lagi berdau, lagi bisi penanggul baru telefon kita ke malam tau ya. Lagi nganti peninggal kita ke Bukai ke dekat nusi cerita Pak Ros telefon kita ya. Harap ke nade penanggul meh nanti minggu nyen kemari nyawaku bisi penanggul didinga kok sida ya. Okey, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey, ni peninggal kita itu deh. Okey, tu ngangau ke kaban kata dulu. Selamat malam, Mel.
2: Selamat malam, Sim.
0: Bisik penanggul tadi ni.
2: Ya.
0: Ana dah ngawal. Okey, jadi terubah tu apa gulai bawa program tu ni. Tang luan suai ke ninga program tu ni, Mel?
2: Ya, lapan aku siku ada orang rindu ninga cerita tu. Ketuk Sim nyalai ke suai ninga tuan malam hari tiga.
0: Oh, ni. Okey, nyawat kangau tu dulu. Hari peninga kita itu. Halo, selamat malam. Selamat malam, ay.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu dah?
3: Ya, kita merujuk tu.
0: Oh, ya merujuk.
3: Selalu, kau itu ni
0: kan? Oh, selalu. Oh, sudah, kau kita. Oh, selamat malam ya merujuk. Oh, ya. Terang di dengan wan?
3: Terang
0: nih. Aw. Okay.
2: Hari ni tu nih.
0: Atau hari ni ayam merujuk?
3: Dengan. Belau di tahu dia kan, bah. Kena itu, nol bulan itu kapit.
0: Oh, di kapit deh. Aw, okay. Aw terang. Aw, okay. Hanya di. Aw.
3: Di pasar itu tidak lihat mana di pasar tu.
0: Aw di pasar nih dia tahu.
3: Minum apa pasar?
0: Aw di pasar kapit ya nih.
3: Aw ya.
0: Aw, okay. Aw jadi teka kenang malam tu deh ayah.
3: Cerita cerimbu tiga.
0: Aw.
3: Belum ubah di kerja.
0: Aw.
3: Pasar kapit itu.
0: Aw, okay.
3: Tu maya kerja kayu kerja tu kan.
0: Oh, kerja kayu batang.
3: Kerja kayu batang, minyak batang unwal
0: tu kan. Oh, di ni ya.
3: Unwal dan bunga dia ulu balik.
0: Oh, ulu balik dia yang jauh na.
3: Melatai, bunga yang jauh kan. Melatai tu kan nak.
0: Tau, berapa aku jauh ke mimpi ada radio berapa aku ya ne?
2: Tau ke tutup dulu radio tu kan.
3: Terang ke?
0: Okey, terang. Out.
3: Maya belok kerja lah kayu. Dia lul balik dia.
0: Out. Okey.
3: Mula kayu dunia juga dulu matai dia.
0: Out.
3: Okey, kayu. Munya, nak dia jatuh ke pisau. Munya juga.
0: Out. Mana kapal ya?
3: Kapal. Nak nak
0: nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak
3: nak
0: nak nak
3: nak nak nak nak nak
0: nak
3: nak nak
0: nak
3: nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak
0: nak
3: nak nak nak nak nak nak nak.
0: Oh, out ne.
3: Kena nyabak nyabak jaga kerja lah. Sungguh-sungguh ayah kia juga bekal. Bekal mandul kiam dia tau. Ni ambil jalan ke bukit. Punya arti yang tu ni.
0: Oh, mandul ramanya.
3: Oh, ya lah. Ngabak kita semua. Sisi-sisi tu dikirim. Bayar, ya kan juang tu ni. Punya arti. Bekal mandul kiam dia tau. Arti ni.
0: Ya, oh, incas semuanya. Incas kita.
3: Oh.
0: Aau.
3: Dulu aku nak kiat ni kan. nak maju ah kayo kami yang ni kan. Saya ingat kubah kalau lebih ayo 6 kayo.
0: Au ah.
3: Kayo kayo lumpuang ni kan kayo.
0: Oh, kayo lumpuang ni.
3: Oh, kayo lumpuang.
0: Au.
3: Tak kayo ni tak de puan bunga di juang.
2: Oh. Sikit ke batang.
0: Awak dengar jawah ke mimik ari radio ya.
2: Awak ana mendiang ke radionya
0: dua. Awak delay lagi. Okey.
3: Memang agak dengar
0: ke? Dengar. Radio tutup nah dulu. Ya, radio tutup kini. Tahu ke jawah mimik?
3: Okey.
0: Awak delay.
3: Ambil tutup dia. Ya, kena main
0: kan. Awaknya meh nak terang dengar awak.
3: Badan ni kan, semua teh.
0: Okay.
3: Untuk kayu ni kan. Nam buang kayu ni. Kayu sayi kan. Aku itu aku tak lebih mak kaki aku, bukan nam kaki ni kan. Kayo lumbong raw matbang pala kumpangan ni kat sini. Dua lumbong ada baik kalau saya lumbong berdua. Kayo buka kayo kami kerja di kafe Atai nama mengiwan juga. Mereka ada yang mengiwan. Mereka ada aku. Bukan sumpia. Masa saya. Saya ajak kau.
0: Besar baik.
3: Kami pengelimpah dengan mengiwan juga. Saya dah ingin 40 lah kami. Kami ini boleh kita ini. Kita 10 pulang. Kita 40 lah. Ia itu saya ingat berjaya juga. Ada yang kita tahu. Biar ada kepada saya kita tahu. Ia sepuluh ayat nama ringwang apa umbiya atau macamnya. Ia juga jadi nama itu tak pumpuan apa umbiya lah. Kini siapa ini? Nama apa kasi apa tengke perahu itu? Tapi kau tahu bukan? Ia tangkap ya. Ya, nampak ni pun kami tangkap tangkap juga. Jadi umbiya bisa bergerak ke biar ya. Kalau ini ya, dia tangkap dia apa juga tangkia ini empau empau. Tak mau pusing ni kan? Tak pada om dari mana? Mau dibuat apa lagi? Kita sekejap kau tak sakit, jadinya perahu merah kiat. Sebelah ni je, kau buat mata kau ni apa?
0: Mata.
3: Keluar, mak keluar ni dari mana? Dayuannya, dayuannya. Kau kau nyuah kau, ini kau ngau.
0: Ngeluar.
3: Keluar, ngomongnya luar aja. Dari orang kau kami itu juga. Saya kaya punya banyak banyak di piang. Pencang apa kaya. Masa di piang kau bawa. Yang kena ngeliat luar ni. Pakai tuat buku. Mereka keluar depan bakit. Luar nakit. Putus kaki. Kau punya sakit tak kali. Mereka ada buka. Ini kan tak aja. Dan muaya balik ya. Muaya juga emang sayang ni.
0: Deras ya ke saya.
3: Tak terengkah pemilihan akhir. Kami yang depan perahu akhir. Kami yang terengkah berbatu. Batu ni aku jatuh. Menua dia ubah. Bisa biolok waktu ini kan.
0: Si nama tadi ya.
3: Bisa biolok.
0: Biolok.
3: Biolok ya. Bubu bidiak biolok ya. Bubu bidiak.
2: Bubu bidiak.
0: Bubu.
3: Bubu bidiak. Ya bidiak. Kau tahu nak mau hakiatnya dia ni. Siap. Lepas ni tak. Ikut air ke. Jumlah saya betul ni. Ya. Dia mempai dia. Dia mua dah. Kayak orang selesai ke. Mungkin orang ni. Tak kelempai dia.
0: Tahu.
3: Kena aku mak. Ini dah. Sport. pai na sa kong.
0: Aw.
3: Ba ba di mo da ba ko. Kita kita tuong huli ka.
0: Amahan. Okay ta bu bola ug ngas pengan.
3: Ba pan ke ni putu ke solo pro dari nama no asima be aja ko.
0: Aw. Ne.
3: Ne. Ya dame kana na kami je man no na is bola ai ke doa ke. No apa pan pro ke. Akhir kami pangkak ko betuunya dulu bu dia. Nanteng lu ya, dia
0: aku
3: je
0: kau.
3: Motor nada ya kena berdaya dia. Mudah jai jen sai. Nee. Jen jen polo ni kat pan tuwo kami ni mayo nami kau main tu. Jen polo ni kat nak punya kau beri kau mak el punya
0: kau. Mel tu orang perahu kan mau gaya. Ya.
2: Ai enak sama sem.
0: Ah ai enak sama ni.
3: Oh ni ai ni kat pemain melatai gaya sai.
2: บาลีเฮียอยู่นี่ก็แค่นั้นเอาให้ตัวเก๋บาลีเฮียอยู่ใส่ก็มันจะมันสร้างขึ้นน่ะเนี่ยสแกมมันเนี่ยแต่ก็ก็ให้มันสร้างมันจะโกลน่ะได้ครั้งนั้นปั๊วเปียจะก็ให้มันได้ปั๊วสักเกียรตินี่ก็ปูมันได้ให้ตัวเก๋ไปคิดแต่มันก็ได้อ่ะนะก็พวกเก็บบัวก็มีมาทราบมันยังไม่บ้างไว้ก็มีนี่เตียจ๊ะมันนี่นี่เตียจ๊ะมันนี่
3: เออโนฟาเฟียสนี่ก็ปลัวขุดอมุดิอ่ะนะตะบันก็มีพวกอยู่อยากเก็บอยู่เนาะอยากเคเลเอาแน่เออมานะนะเอาแค่ตัวบัวละคุณสิได้ก็บ่ได้ให้รู้เรื่องตัวมันแท้งเนาะอามานอามานอืออือเนี่ยปลัวเนาะหมู่ว่าให้ปันโตนี่ก็สมัตตะหมู่ดาบ่คุ้มอือๆไปสิปันโตมารีแล้วตอลุปะบ่บ่นําเงี้ยนี่ก็ปันโตอ๋อเปียแน่มาตอนะตอ
0: แต่ยังไม่ได้เอานะตอรูปะเนี่ยตรงปะมาอยู่ที่ไหนฮะถ้าเกณฑ์ปูลาวอยู่ปูลาวอืมๆๆๆแล้วจะมันมีหมดเอาอ่ะอืมอันนี้ก็ได้มาแต่เนาะครับนี่เอาเอออามาอามีว่าไม่ต่อเกณฑ์ถึงกะแล้วก็ดีกว่ามาดาบก็มาตะมุนิบัวมาเก็บฟังกะได้ก็เอาอ่ะ
3: ได้ได้เนี่ยเนี่ยปัดหัวนี่ก็คํานี้ไงว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเอาไปเนี่ยเนี่ยไม่ได้สปอยล์หว่านะนะมาได้แต่นี่สปอยล์หว่านเนี่ยไม่อย่างเนี่ยเราจะปุ๊ยอ่ะไอ้ก็บาลีอย่างนี้กันโอ้เอาอ่ะเต็มทางของตัวเต็มทางไอ้มาใส่ทีนี้คือมาเอาดิปุ๊ยอ่ะสปอยล์ไอ้มาใส่ไปก็มันดรัสนะเนี่ยดรัสให้มาใส่ก็เอาอืมเอาแต่เนี่ยนัวทั้งหมดยังรู้เกินเอาอ่ะอืม
0: อืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอาอ่ะอืมเอ
3: Bukai.
0: Aman, aman. Okey. Mana Ahmad? Okey, okey. Oh, ya, ya. Abah, minggu ke Bukai lah. Bertemu baru ke? Oh, ya.
3: Ya, ya. Bukai. Semua mak. Ya, nama-nama tu. Apa aku itu? Oh. Nadar dia. Dia
2: orang tu ngaji pasang, kalau baru ngaji dia orang mereka
3: kuliah ngau baru. Ninga
2: estro, bisa estro
3: nuan?
2: Dia tu dah
3: baru. Bisa. Estro ngaji kita nak mno kami tunggu ke uluai kan?
2: Oh, piak ne.
3: Nada ibas estro.
2: Ah, udah bisa baru yang dia tu kaguji 871.
0: Ya.
3: Ah, dia tu bisa baru.
2: Oh, bisa.
3: Ya, kita pun itu rumah kerja kita kuliah makan awak dia tu.
2: Aw.
3: Yang makan nama, pokoknya kuliah monyak coba. 2-3 hari itu.
0: Ya, tu dalam 2-3 hari tu dah boleh dengar seminggu tu tadi.
3: Ya, ya, mata muka dengar bisir dia waktu hati kulian mas ini dah dah si nama. Kagak ada macam no, ada dia dengar berita nama-nama
0: aman,
3: si kita dia.
0: Aman. Au, au. Au. Okey, ya. Ya.
3: Abah, okey.
0: Okey, selamat malam.
3: Terima kasih, ayah. Selamat malam.
0: Okey, ya, bertemu baru Pak minggu ke Bukai. Okey, nya tadi ayah merujuk tadi ini Mel. Peninggal kedua kita ke malam tu. Jadi pukul 10 malam tu kita ngetu nalama mendiang ke berita udah terlegi engkau mayuh lagi peninggal ke Bukai dah terlegi Mel.
2: Ya, sigamat. Ba- Tuan pun bisa cerita pula bagus Semne.
0: Nanti narai peninggal tak kadang bercerita ke tua ke lagi. Nuan tu mayuh cerita ne.
2: Bisa ke Sem lambat aku baru ya buat program tu.
0: Akak
2: aku nusi ke Siti dua lagi.
0: Ya,
2: udah kita tinggal ke berita tu lagi.
0: Ah, okay, ya. Yeah.

Pukul 10 malam. Selamat malam peningah. Dia tu kami nak abur ke berita malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menerima penemuai bahasa Hari Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Nitiah ke posting bah Facebook Sultan Ibrahim, penemuannya diatur pa Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru, Sarito tadi. Sama bisi datai, inya Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, ngau Pegawai Keuangan Negeri Johor, Dato' Muhammad Nur Azam Osman. Sarawak Tourism Board STB sudah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di Serata Sarawak tumu hari timpuh 5 tahun. Pengawaknya di pejalai ke dengan program Eco Green Planet kena sawup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STB Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang lebih negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai di meruan di menua tau. Targetnya ditembuk dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bak Taman Negara Kuala Rejang. Ya madah ke target asal sudah dijapai dulu akhirnya tang STB dekat terus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru dikena ngermai ke empas pengawak ngintu rampak menua. Ya berjakuk menyinyak bak program nanam kayu Eco Green Planet 2026 bak Dewan Masyarakat Kampung Rejang bak Tanjung Manis. 31 ikut tuai komuniti ngau tuai Raban Bangsa KMKK Melanau hari pilih muka bisik ngau nguluk bengkel adat Melanau muka kadiatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS. Bengkel dua harinya kadiatur berengkeh hari kemarin nyentuk ke Sarito gembuan tujuh dekat ngap ke pengawak nyaga serta ngetan pengawak nyurat ngau negap ke adat budaya serta sistem Raban Bangsa Melanau. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak, Dato' Dr. Nelson Ilan Mersad, madah ke KMKK menjalai ke tanggung pengawal besai nyadi terabai menua bawa pengawal ngetan kadat gaumen asal Raban Bangsa asal di Sarawak. Yang muka madah ke perambu ke penudi adat Melanau, dia tu benun di Serenih, Upis Peguam Menua Sarawak. Sebedau diputuskan. Padang bisik perabung ke baru bak gereja Kai Nguong Methodist Meradung dia tu dah tembok digagak ngena gih belanja RM300,000 hari program transformasi menua pesisir RTP Dun Meradung. Kaban Kaunsel Negeri Meradung, Datuk Ding Kuang Hing, madah ke perengkah gunanya di sedia, dikena ngangkat ke pengelantang gereja ngau komuniti menuanya. Yang madah ke padangnya ukai seminang keman, no ngatur aktiviti lomba ngau main aja, tang tau megak no ngatur aktiviti jalai pengarap, rama nembiak ngau komuniti. Ya berjakuk menyinyak bak pengawak nyerah ke palan projek RTP bak gereja Kai Nguong Methodist. Dato' Ding beka nyemetak madah ke komitmen ya neka terus ke pengawak negap ke pemansang infrastruktur ngau perengkah guna Mesia Mayu dikena ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat bak Sita Dun Meradung. Polis benong iga baru orang ke dituduh bak kes terjun hari Jematan Darul Hana tindak mujur ngenatai ke diri ngagai Kod Magistrate Kuching Sarito. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Elixir Naga Cabu madah ke pengawak iga suspek benong dipejalai ke kena nentu ke lelakinya dibaik baru ngagai Kod Ngau Lengkas. Suspek di sebedau tu dilepas ke ngau jamin polis nak mujur digiga semudah diasuh datai ngagai kod Nur mendiang ke dawaya. Lelaki ke umur 25 tahunnya sebedau tu ditangkap semudah video kengayan kia terjun hari Jematan Darul Hana viral pa media ramah. Hasil pansi ngayan ke suspek ngereja pengawaknya
semudah ke dicabar bakih ya. Suspek mega ditemu positif dadah, kelimpah hari ngebuan 7 rekod penyalah lama. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: Okey, dah tak hebat jam kedua Tok Mel.
1: Aku dengar munyi tanya Sam ni nya tak lain dah sai.
0: Ni gesek ni ya ni.
1: Ya gesek laban aku ba sebenarnya untuk nya jadi peninga aja de Sam tu nyung kau tuan buat program tu. Jadi pelabak aku mayuh bala peninga tu ke bisi cerita saya dah empu jadi laban aku ke rumah ya engau tuan buat program tu tuan pun nanya bisi cerita atau kendak ne. Ndak ke salah aku nusi sitik cerita tu Sam buat program genggam semangat tu tega kalak dia sai ke aku ngasu aku takut semuanya nyak dia saya melambang tu tanya nyaruk diri aku jadi bisa sekali tu Sam deh tunggu pagi 6 kira 6 setengah pagi bekerja mas Sam deh
0: tunggu pagi
1: tunggu pagi pukul 6 setengah pagi bekerja mudah temu aku beranjung ke bala anak sekolah tamak aku kupis
0: Datai
1: bupis ndak

0: habis di ni upes itu ni.
1: Aw, di tau mana? Parti yang tau mana?
0: Kira pihak. Aw. Tama aku ke PSM, bisa sih kau ke sama ngaku sama sama upes yang merendah aku lama yang merendah aku.
1: Aw.
0: Aku merit sama pagi, bak kebiasaan so pagi, aku pagi, tang ya lama merendah aku. Anjung aku, biak aku ngagai endur aku duduk, lepas aku duduk di belakang deh, lekat aku biak aku dia, odenya. Nanya mati ku mada yang merendah ku sampai ku duduk dia yang merendah ku. Masa aku ngaku ya. Nama pengawal dia merendah ku bukannya apa kita buat aku ngano ya. Bisa kita salah ke baku ku. Aku nanya SM. Nak nyawa aku ya. Nama patah je aku bisa kita salah ke. Macam lain macam punya korang dia merendah yang ngaku aku dia SM.
1: Nak bakal merendah
0: lama tu. Lepang lama tu. Sigi bersapa dengan diri tu. Tumuh paginya. Sigi ranjak mah cerita paginya dia SM. Nyak tak merendah aku ajak. Ya nanya aku, dek betul-betul baru masuk ke mail ku ya kan aku. Masuk kini aku masuk ke UPS tau ke ya. Baru masuk aku tau, aku baru pulang nganyo anak ku sekolah. Aku kan tau ya. Lama ge mending ku. Alo macam baka ke namanya tadi tertarik hati ku kan nanya nama ke buah nanya tanya de sem. Udanya nama de nanya ku deh aku. Aku tu baru datai mamai ya, biar aku baru lekak aku. Aku kan tau ya. Nak ku ya. Nah dah lah ku ya mula ya betulnya. Gak nusi. Tusi jalan nama tanya aku. Tak ku ya. Maya aku buka pintu PS tu tadi ku ya. Akan petang magang ku ya. Aku buka suai sapi berdito. Gak suai sapi ke belakang. Ngaji belakang kian. Aku mada orang duduk bermeja dinya. Dia duduk dia pada aku ku ya. Tu tunggiang. Duduk bermeja ku berkerusi bermeja ku nya desem. Maya nya ayam buka lampu belakang kian deh. Jadi mereka sama pagi leban telebak sama pagi meh aku ya. Tante nanti nyawa aku ku ya. Mending ke baru meja aja ku ya kan aku. Dai duduk baru rumah ku kita aku expectnya memang sikit dek ku ya. Tang aku alit hati nama pengawal mel sarito nda nyawa aku nyapa ke nyak meh ku ya the same. Ai dia biar betul aku aku tu baru datang ya aku amat ke dia seminggu aku tak duduk apa bangku ku nyak ke sem.
1: Au ninga cerita.
0: Ninga cerita ya nya. Kira ke bisi orang ke dulu ke datang ari aku nya duduk berkerusi ku nya. Ya ketika namanya nyaruk nyaruk nyari aku me ya ke tubuh aku gamal aku pihak me ko ikaban ku nya tadi deh. Jadi takut ku ku sem sare ari nya aku seminggu nak duduk ba mangku nya tapi lebuh aku ke belakang kin. Lain masa itu perdaya aku nemu deh.
1: Klesi-klesi.
0: Klesi-klesi. Nyak aku cerita ya. Siti eri cerita. Kebenarnya mayu cerita tu sem deh.
1: Nak genua nukar kerusinya neh.
0: Anak ga. Nak aku sampai dia sem.
1: Kerusinya nuan po neh. Ya. Nak ke lembau duduk dia neh.
0: Ya, sikit amat. Mayu cerita ke bukai ya ke namanya tadi. Sebut kita yang tadi. Ngenggam semangat kau kita. Lepas aku mayanya takut mas sem. Nama aku buah hutanya tahu nunda gama aku.
1: Mayu haranya kita bupiasnya gaman wan gitu nak ini. Okay nama deh nanti bergunaan lama nak ngira meh di hospital kini di utai kena nang suahnya di hotel kini okay kita ngenakut kurang
0: nak tak kita ngenakut kurang siam deh nanti kita ninggal ke cerita orang kadang-kadang ngasuh kita yang tadi tua tu nak takut kebenar siam lepas tu ninggal cerita orang kulu kilik bercerita apakah ambil kebanding lah siti hotel tu orang ada berantu hotel jadi tua tu mula-mula tak takut tu ningan ceritanya perantau hotel tu ke tanya nak acau tua dan tua ke ningan cerita orang yang ngasuh tua gelik kena nyampe ke bandi ambil hotel nanti bas kula pelabak kaku sem mayu lagi cerita ya ne
1: mayu sida ya ke ngegam semangat tu mayu bala pengajar nusi deh mel bala pengajar bala nubia menyanusi ke diri udah karena kalau kena kacau menyebab sekolah.
0: Ya. Sikit bisik ke Sam deh. Laban maya pergi sekolah menyak sekolah Sam deh. Betul bisik peningat telefon tuan deh. Kita bisa cerita atau telefon je. Tajak apa kami dua itu benar berantau deh Sam.
1: Seraya ke nganti kita.
0: Seraya nganti ke kita ngangau berantau dengan kami dua. Kami dua bercerita. Jadi bisik sitik cerita tu Sam. Maya kami ber sekolah menyak. Maya bisik peningat. Lagi tuan nampung.
1: Lagi nampung ya kau. Okey. Tua nyawat kangau tu dulu kan. Okey. Halo. Ya, halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Sama malam, wai.
2: Selamat malam, sama-sama.
0: Siapa tu, deh?
2: Kalau aku cerita, tak pandai cerita aku tu, saya kata.
0: Siapa tu, tadi?
2: Dah selalu enggak, apa yang ni? Jalan selalu muka.
1: Apa yang ni? Riz Langau muka. Okey, ya, nama tekat di sini, apa yang ni?
2: Apa cepat tu dua waktu itu. cerita aku pian pian aku agi bumai suba.
1: Oh, aw maya ke bumai suba.
2: Aw memang kira tahun 2011 suba agi bumai aku.
1: Aw
2: Nah, ada hutan ke bila pintuan ke bila sebakan ku kita.
1: Aw
2: Ya, ngambil ya, main kaban aku sesu dan kaban aku banyak apa banyak aku punya dan kaban aku.
1: Aw kita serumah ne.
2: Aw kita serumah.
1: Aw
2: yang kau ngambil kuku, ngambil ui seru kuku, kurang ui seru dari kuku.
1: Oh.
2: Hutan seru, saya bedau kuku tadi.
1: Oh, ui tadi punya?
2: Ya.
1: Oh.
2: Dia mengumpulak, kian tu, ngambil kian terlalu. Nangok hutannya dia, ngabandang pulau, buat kampung hutan, itu yang tak jauh rumah kami.
1: Oh.
2: Ya, kemudian kerja ni, beko utanya udah lekah buat tanah. Kan kami dua nak ngambil itu dan kilang buat tanah, ngambil itu agin-gin-gin ngambil batang yang rukus. Yang ada kerja kita.
1: Oh.
2: Sama narik dia, ni kami dua utai gua belak manyuah nak tak perugan hutan seru ku kita ingat.
1: Oh.
2: Narik dia. Aku dah ngambil manyuah kukungnya, hutan tu manyuah. Aku ngambil tiba lagi, sentuang kuku, cukup ni.
1: Oh.
2: Tidak mengambil minyak kopi banyak anak aku.
1: Oh.
2: Banyak. Bila bisi lepuh semuanya. Kalau nak lepuh kau, bila lepuh kau. Memang pernah berbingkai nak cuba. Sebab minyak banyaknya cuba. Ada itu bingkai nak utai. Itu yang beli di Cina. Dia pun agak minyak utai.
1: Oh.
2: Eh, di situ tampaknya aku dengar doa.
1: Terang. Oh. Tampak. Oh.
2: Aku nak ngomong dah terang. Nah, kita dah tempat dengan dua aku terlalu kau ngopok.
1: Terang.
2: Nah, udah buliah kami dua. Sama udah buliah, nak aku dah narik hutan lepuh. Ya, nak ambil hutan tu. Terus menang dia. Sama udah dah tadi narik, ditutup tu belum puang kuku. Semana betang tu. Dah kayu. Dah mati. Tunggu ya. Dia nak kena tu mana awak keladan tu oleh aku sai tu ya. Dia nak kena hutan buat ni tak kayu tadi tu misalnya bantan kita ini kayu nak. Dia aku tak aku bila hutan seru ni tadi yang tahu ke ya. Udah temu kita aku lalu putar aku buat bantan kaku kisi. Udah nak tak aku buat lepuah punya sukat suara. Orang dia tu kira 9 kaki tengah dua depok kita yang main kena bingkai dah irwat ku kita tinggi irwat ku kita ingat tadi tahu orang yang dan dia ke irwat kok berbulu ya menuang aku tak lepuah punya tadi hutan seru dah temui pada tu memaukah kayu tetap mesti merah-merah ku tu lepas kayu betul tak. Mesti berdarah-darah. Mereka tu kan dia terketuk aku ni ya. Cukup berdarah lagi aku ya. Terkayu dia dah mati. Aku ya kena aku. Bila kira mereka terbuk nak kita. Kau kumpang darah tu aku tu kumpang darah. Merah. Betah aku ni ya. Aku lagi pentak dia bila aku tak kuih. Barat lagi betulnya tu. Menayah berdarah. Ya. Banyak mayat dia ke dia. Tak pergi-pergi tak hutan lepuh ni tadi. Dah sembuh ketak lumpuan keluarga ni tadi. Lalu tancang aku. Lalu pegai aku tipi yang lupa aku habis sisi tau. Sejak aku ke angkatnya tadi. Nama kayu tu berketuk aku. Lepas aku naik duku utai. Terpengkap. Tak penapat aku nangkap. Ya dia kayu. Tak balak darah ya aku. Mendang yo dah depan tap aku kenyang kau nyantai. Tanya pat mesti dah pergi mengaku. Tanya pat aku tio. Ina daya nak ubah mesti mesti aku nyok mesti nak si pat palo yo ular mesti ular.
1: Oh ular.
2: Kalau nak dia hati aku nyok. Cantik nak kayu nyok alai depan kau tadi. Aku cegi lu buat apa nyok si pat lah.
1: Ular tadi ne.
2: Nak kalau lebih nyok tio. Sebenarnya aku lalu kaki.
1: Oh.
2: Jadi kabarnya punya tadi udah ya sepiak Kita cari hutan kayu. Hutan banyak orang ini. Pun lah orang ini memilih hutan keluarga. Ya, suatu memilih. Ya, lama kundung itu dulu. Kita nyatai dua kali. Ya, pasir. Selalu nak kena aku. Nanti kena aku. Nak kena orang ini.
1: Amat.
2: Buat biar hati saya ini. Ya. Dan dia kena suatu kami. Ya, kami. Ya, hutan dua perkasnya. Banyak. Kalau bisnis dia besar, saya dua banyak utuh.
1: Oh.
2: Banyak kami dua mulai ke diri.
1: Oh.
2: Malam, bisa ambil pemimpin, pemimpin semua petua orang itu.
1: Oh, oh.
2: Aku kaya doang, kaya Allah. Kesan kamu ngomong aku. Aku tinggal tadi.
1: Oh.
2: Belum tahu, kaya ngabang, kaya bukit kelingkang dia. Oh, dia gawai besar.
1: Oh.
2: Yang kau nuang itu. Mereka jawab aku, tapi tak kaya pencut korban orang tu.
1: Aku
2: tahu lagi pemau orang musuh nak bau ke ya. Dan tubuh nuang, tubuh anak, tubuh cut, amuk nuang. Nama utai pusiak nak ada kaki, anak dua makai ke ya. Kali-kali anak makai utai pusiak ke berkaki ke, nak ada kaki ke orang yang nak tahu. Nak bawa aku sedang ni, nak bawa aku nama unyuk mimpi ke yang tadi. Tidak suai makan, bekerja bukai meh, bekerja buai, kita nyari puan, tidak suai ya meh. Udai meh, bala aku nada tahu upai, saya bekerja lagi, dia tahu.
1: Udah ke, udah ke mimpinya.
2: Nyajak tu meh. Jadi begitu, hari minggu buka, dapat bangun.
1: Okey, apa yang ni? Terima kasih. Okey. Hanya apa yang ni? Hari muka nih.
0: Jalai Selangor muka
1: ke Jalai Sam nih. Selangor muka.
0: Jadi bisa siko peninggal kita tadi Sam nih. Dia bercerita lebih sedap ke mai kayu batang nih. Jadi ba air sungai ba ba jalai ke kita ke berkena ke perahu tu Sam aku laban sigi hari biat. Lagi menua kami kian sigi berkena ke perahu tu Sam. Saya sampai aku bisa sitik cerita ke tau sebut kita nyengengam semangat. Mainnya umur aku berapa aku pun tak ingat. Agak sekolah pemri menya tak aku lagi ingat ke ceritanya sebab Sam deh alaban kami kian sigi nari jalan bukai sebab Sam sigi kena ke perahu jadi mayanya tumu pagi mayu nanti nak salah aku bisa 10 ke 12 buah perahu saya ku mayanya kami serumahnya nurun menjual lada kan jual lada ke pasar dan nemu nanti sitik perahu yang ngundan 8 ngai 7 itik guni lada ke besarnya udah syaratnya bedau gitu buah tu Sam deh. Jadi lebih datai ba nyu datai ba hidro batang air dia deh empai datai ba pengkalannya sih bagi ba tengah-tengah airnya bisik siti siko jelu tu tadi nyemrai ba airnya deh ka namanya tadi ka katiku kita mana meragau ka tamak ke perahu. Jadi jelunya tadi ni buah aku nyebut. Ya sikit sebut kita ina utai ke
1: ditakut
0: ke kita jelu ke dijaga utai ke diketakut ke kita lebuh dia de babas pan dia takut ku tanya deh. Jadi nya mayanya meragau ke perahu lebuh ya ke ngerawus luan perahu nya orang kari luannya Belanda ke kemudi. Odenya ya ke kemudi orang kari kemudinya Belanda ke luan perahu mayanya semua dan nangi ke perahu nya tadi karam desem lawan sarat dia. Sarat ngau lada kena baik ngau piam ke tubuh ke dua tiga ikau orang kena pantai laban sarat laban ladanya tadi Sam ngucuang ke nyak ke ngasuh kita nanti nyak karam kini ketungaknya nak kini ngau yang lama ai
1: mayanya
0: aku ampit ya datai ngake perahu ya kendur aku nepan yang Sam ya mayo perahu dia di namanya sama ngetu labannya ke namanya bersawup ke begini ke cara ngau nyak de Sam labannya tu sigi meragau ngake perahu siti eri perahu ke noi meragau nyak perahu kendur aku nepannya dia nemu aku ceria-ceria Belanda dari luar ke kemudi dari kemudi keluar
1: rawah
0: sigi kerau ujung-ujung ya ada palau orang kena sengayu ya kata Sam ne jelunya tadi palau kena sengayu tenggelam ya tenggelam padahal nak mati tenggelam dia nyangkat baru ge ngiga namanya kereta ge ya
1: ngiga tenggelam pau
0: ternyata pau engkanya lemas ini nak nemu ujung-ujung ya ada daripada ge ya Sam
1: Kena mati punya ni.
0: Nak nemu mati kena. Nada gak kita nemu tanya si Teri ceritanya sebab. Mayu akan bis rumah menya Sam. Laban sama nurun ke berjual ke lada.
1: Kena kita nyelamat ke derimpu.
0: Ya. Labannya sikit utai ke dia ketakut ke kita. Nanti kita ada babas pun dia bertemu dengan utainya. Tanya dia lari.
1: Nakak pengeriang tanya ni. Nalah laban.
0: Nalah laban tu.
1: Okey, bisa peninggal tu Mel ni. Ya, okay. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam. Imban dari Binyu tu DJ.
1: Oh, Imban, selamat malam. Man.
2: Selamat malam, sama-sama.
1: Oh, okay. Hari Binyu ni, okay, Imban.
2: Ya, hari Binyu.
1: Ya, oh, bisik nak tu cerita malam tu, Imban.
2: cerita kami. Habis sekolah tu bagi biar tu bawa tu dia tu 1999.
1: Oh, okey. Lama mak tu dah.
2: Lama aku lagi main sekolah simpul dia ruban aku sebab.
1: Oh, aw, okey.
2: Kemudian mati aku akau aku ngah aku cuma dua ya, yo tragedi. Ya, malam tu budiang mainnya aku tu berumah aku buat ada dua orang ngaji na sekolah dia di simpul dia.
1: Oh, aw.
2: Albu hari nanti sekolah 2 minggu dia kelai baru tu berkayu orang kawin curang tu ayah kakak sebuah kaya kawin curang lagi lah mak lagi pemerintah sudah dia sudah nyawa sudah kelai kelai sekolah ke danda ke danda sekolah ke danda kemudian kau kebun minyak DJ dia kau kebun kelo apa yang dah ikut dah mutong kita pagi kira pukul 10 2 pagi minyak DJ Solok kami dah tahu kena. Maka ayah boleh buat semua ayah ribut ni.
1: Anak kena tadi? Anak ribut?
2: Jam ayah ribut macam berpusian ni nyok-nyok-nyok-nyoknya.
1: Putih meliwangnya aku dah. Okay.
2: Berpusian macam ni. Maka ayah ribut jempunnya.
1: Okay.
2: Jadi itu orang ikutnya. Dua kelindang, ketua. Jadi kayu tangkap tu, belahik ya. Tangkap tu, tengok menurut kini. Bila nyawa tu orang tak minda aku ngayau dia balang kau ke kebun sekali meh senyo aku teliti niki ke mangai sian niki ke mangai kau sadau apa kebun niki anak niki dia nak kira nak aku kau mati di sogi berdau dia tanpa ni ngagi ya anak niki meh aku kau niki manca aku lindu niki sadau agai mangai kira aku meh ya jadi ya tak macam rawat merawat kebu menua kaya yang ribuan lah saya buat dia kira aku sudah sedia kerja pintainya nak lupa perawat kuna ni kaya aku kan ni kaya jenu main dia kanya lu kamu main jadi aku kau main jadi main jadi ni lina tu yang kau tetanggung nuan lupa buat tu kaya mana aku di je tu 69 dan ya kuah dia lah buah nuan lu kampun ke lombok perawat dia di je Do nama do cendu awak semua lebah paman ni je. Lebah paman lepas murak tuan jawab ni. Do cendu awak. Alu ampu ah melunga perawat maupun tak pun kalau lebah paman tu dia lu darah dia me.
1: Tancuan dia apa nya?
2: Ampu ah melunga itu je lunga perawat saya ni. Kira aku juga ini di sini nya matanya. Dan nak dia nampak aku nampak lungok mentang dia. Rawa mi nak yang muka orang pai ringgai mai ke bawah orang kau. Ya pula yang nak kena kau nampak dah. Kena tai lemai pula orang. Ni nampak macam dah kena mohon mana. Mana himban pio ko ini aku ngapa aku tu je. Ya aku macam nak kena lungok tahu. Nak saya ni kan aku ya aku. Aku kurang luan juara aku ke jawapan pelaku mali rumah hamba kayu di Jerman. Luka yang lebal mai apa naik tak sengaja tanya apa sah. Mungkin dia mungkin kira. Kayu masih 2 jam dah. Tapi jawapan kami lu baik dan ke hospital namanya hospital med namanya.
1: Ini ya.
2: Kini apa temanya? Lu dubar tinggali di luar aku di je. Terasa habis ni. Dia dah aku lupa kalau mau benar bungkus berhenti aku dia habis lu bungkus dalam nama baik baik pulai kayu baru nyukul lagi bunga surut sukul baru baik dia dia kira oke 2 tahun dia nyak dia baru nebas tu nebas umai kayu
1: nebas
3: ada bagi ibu minta boleh aku tengok dia benar di mana di aina mana aina apa iko nya. Cuma kalau dah nak ia kita.
1: Wow.
3: Ngan kau bumbai payo, mana bumbai payo skim kemudian dia beratur bukan subo. Angkat dia buat payo, payo nak kelih dia.
1: Kelih.
3: Aku kelih entah buat mau payo berang mana puruan nama dia, berang mengumpatkan mendoa kelih ya.
1: Tahu ah.
3: Kami berdua ada minyaknya. Dah aku terlihat dua tahun tapi lama lama perawat dia. Lepas mai duku banyak, duku asal ini aku baik. Dia nyawa tu berdua dengan sah, tujuh tak cikli. Komandannya malah aku. Nanti kelam baru kelih juga. Aku mai duku belakang semua mantapnya. Banyak panjai duku lu, tempat kita belakang duku ujung duku baru akhir. Komandannya. Tak tapi mai kaki kanan aku tu dije. No berasap kaki kanan ke dia ni. Mesti jaga aku yang dukungnya. Darah baru aku yang kecil darah bapaknya kena DJ.
1: Okay.
3: Dua tahun dah lalunya. Kami lagi bengok. Dia minta saya tak kena. Lagi bermain. Dan kami bermain. Madang madang bubu, madang tanya, madang pasan, madang puruan. Tanya tangkap lemak baru aku rumah tungkus dia. Baik saya yang tahu. Ya, meh. Baik lemak saja, meh. Kata dia rumah dia darah kau biar baru darah kulit dan kau sebab dah 2 tahun dah habis darahku. Kali teruai, kali beruai nanti ke muka nanti ikut saya wang buka kau buka ni. Nunggu kaki dia dulu. Ada tentunya saya sedikit jauh kita. Dua jam kayu ada nyok kayu yang sedang ajar aku. Kali yang kali dia. Mata punya dia. Nanti kaya itu sama tim nak jago. Ingat banyak dia. Saya lubang sendiri lu baik hospital baru tanya pak mula baru kau mana aku pada saya dia aku untuk aku mana tanya tunggu orang nak kaki jadi jadi hari ke ya ke lubang mentang sama lubang aku tanya dia berdau dia berdau tu lain dah dia dah jalan kata ibu baru kamu tunggu tanya lupa baru dia aku dia lah berdau darah aku dia
1: babak darah.
3: Babak darah. Ada apa itu sebab mau orang aku sendiri kaki kaki dia. Babak mau orang aku. Tanya tu ditunggu sebab dia lama nak kunusin. Nama aku pedias lama. Nampak kita tetap aku jadi pe. Yang pulai baru pulai kenyang gali berdau pun ini yang pegi. Tanya baik baru lupa baru kena dia darahnya aku habis. Jam atau petang atau ngoprawut mu tampon ke ya dia.
1: Okay.
3: Gugak aku dia. Tak cuak pun dia. Kalau dia tunjuk gitu je. Dia tu pergi berdau bo lubang paman ke tu, lubang ek tu. Kalau dia kan buang dan bo tu dia tu. Nak ke mana kada ada nyau.
1: Udu nah ke utai dia kena lan eh.
3: Mau bo dia yang tu dia nak kena. Kalau dia tunjuk lagi ya. Mati macam pun pahanan dar. Tak buat macam mana kalau semua dia ni je.
1: Tahu.
3: Kasihan nak kena kena lembu ugai kau kunyau bunga dia tu pun.
1: Tahu ah.
3: Kita ada buku yang aku.
1: Tahu. Okay, man.
3: Apa aku mah jadi ada lagi tu je. Dia nak kurnya lama. Tahun tahu nak kurnya berubah pernah aku dia je.
1: Tahu ah.
3: Jalan aku lu yang berubah jalannya pincat nak kurnya dia tu lagi nak kurnya pincat. Apa orang kaki itu DJ, orang kanan kita nyawa boh berakar kaki nyawa. Memang dah buku DJ, lepas buku ke pelbat, umur aku tajam. Tuanya cakap, nak kau tunjuk dah di petul, dah kau nyawa dari api itu pun.
1: Okey, nyak tadi Iman tadi ni dari Pinyo.
0: Panjai cerita ni, Sam.
1: Kecuak ke
0: ya, lapan episod ceritanya mayuh deh.
1: Mayuh episod ni ada tu si kias sekali ni.
0: Okey, apa tinggal kita sekali tu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Betul.
1: Ya.
3: Kangenan cerita je cuba 2013 kerja baladeng.
1: Okey.
3: Kerja baladeng mengaban betah inau antau duduk aban dua tahun tahu.
1: Oh, awak.
3: Lama ni dah aku dah ingat mesti kena.
0: Nuan pu ke ngasai kena, Lester? Saya mana?
1: Dah tahu dah cerita.
0: Akan nak ngasih lusinya nih Sam.
1: Mel tu, melatih Mel tu.
0: Okay, itu kenyit. Okay, ceritanya tadi Lester tahu telefon baru yang tadi nih
1: saya nanya tadi nih
0: cerita tu baru ninga nyebut Indo antau tadi nih
1: kalau nyau telefon baru lagi Lester nih.
0: Halo, selamat malam. Ya, berdawai sih Sam.
1: Okay, nyebisi penanggul ya. Okay, harap ke nari penanggol meh lagi nih Mel Lister tahu telefon baru.
0: Baru ke ninga ceritanya tu ada Desem. Nih lapan aku bisa kaban ku dusi cerita berkau ngau Indo antu ku yang tadi Desem. Uka Indo antu ke sama kan nama jenah sama dua nih. Maya sedak ketanya nya Desem au lagi kita ninga cerita dari Lister nih. Halo, selamat malam.
1: Ya halo, selamat malam.
0: Hello.
1: Ya.
0: Ada orang Sam.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Aki Sebri. Betul nih Aki Sebri. Bisi ninggal kami dua. Bisa ini. Oke.
0: Nama cerita tu malam tu deh.
3: Cerita tu. Nama nak cerita. Ni kat aku cerita.
0: Cerita tu ke nya?
1: Nama tu nak ingat eh.
3: Cerita tu.
1: Okey.
0: Ya mana lagi kan di tu si malam ni.
3: Jadi kami tu nama namanya Nugal. Banyak. Namanya weh ke. Main nugas juga. Ini tu mau nuyen dari teh hujan. Kolima. Mbak ambil air lagi. Dengan jalannya ngok. Kelihatan ini jadi sedikit. Di penjara ke cepalanya. Dengan jalan kami bisa itu pun enam kami deh.
1: Mayuah kan eh?
3: Mayuah. Tidak ketuaan ni. Kaki nau. Nau boleh ni jat ketanya nama sudah lah. Buat kami nyampau umai je deh.
1: Umai bukit ni.
3: Dan tu lah sejak jalan. Kenaan tu jadi nung. Keulung.
1: Ini
3: kami nak. Nenya baru jalan. Nenya itu dulu kita. Ya aku sudah. Jam lebih biasanya jam dan jalan. Lebih sedikit jalan kami lah. Ya kami ketahui entah. Ketahui kan tengah memang tinjap. Wai agak biak tengah minjam. Nenya minjam. Kata tentu di kita ini piang. Piang napi tidak. Ini yang kita tahu.
1: Maka
3: dekat dengan napi punya hanya sepidanya tidak. Kepanya piang nadai di duduk kan. Air rumah. Yang itu kemudian memang amat pegawai mata. Dan ada ngi hal yang ke ngau kami rumah kami aja. nyanyi semak semak pada ni terham pada pecah kayu ni nampak betul ni lagi.
1: Oh,
3: bah, tak ada salah kita, tak ada lagi. Oh, niya sebab ini usai kuat. Di mai saja.
1: Oh,
3: di yang semak di semak dah lagi nusai ngapia. Ni ngah nyautai muka saya seperti ini, bah. Mempuak petai. Ni ada mempuak. Hanya beranak sahaja. Nak sehatuai beranak. Yang mesti dah kini tengah. Jadi sehatuai ke kami mesti menikah kau. Ya si kau dulu, dulu kau dulu ni sehatuai ke. Raya kami. Kami. Tengah kami tengah. Dengan beberapa nak udua kami jalan rumah kerja bermain kat nugal dan tebah mana-mana ke dulu. Yang main mana beberapa nak udua. Yang kami laju tinggal laju ni.
1: Oh ngagai ke ni?
3: Oh ngagai. Bah salahnya pihak juga. Jadi pihak kami Mexico nya bolehnya. Jadi mungkin nak dia. Nak buat nanti aku duduk dulu kan. Duduk ya. Bisa batang di sisi jalan lain. Duduk lagi. Bila kena kena lah banyak nak ada ringan.
1: Tak ada pedak.
3: Tak ada pedak. Nak ringan. Mulut dia kena buat kapu jauhnya. Kapu jauh. Ya dalam ya lima ini. Tak ada yang tu tadi ki hanya. Betul. Dah, udah saya pianya membuat ke tai kan. Belum kat engkatnya mau tanya antara.
1: Alung. Alung tahu. Ya kan
3: pis video. Saya akan minta ya kena nampak nalnya peda kami.
1: Tahu
3: kau nengau pecok kayu kin nengau jalan nengau peti. Kami sebut ke dia kena nengau sedaya. Kena jalan ke jalan kampung aku hanya juhu was. Tinggal lu ngepada jalan sedak ya kamu lenyau dan mau kau pegok. Tidak ketua minyak dan mu. Saya kena bini tanah kaki.
1: Nuan pu kalau bisik meda mayanya akhir seberi.
3: Beda mengau beda aku.
1: Bekeni ke gamal lah beda nuan meh kekingat nuan.
3: Ubuah yang ada itu beda ngai pula.
0: Nama beda leh.
3: Api tidak ya.
1: Beda lampu nya jauh leh.
3: Beda lampu nya jauh. Ubuah ada itu beda kemalam.
0: Sikit pedih kat ada beda utainya leh.
3: Saya si pedih kan beda katanya. Apinya aja.
1: Beda apinya aja. Maka api kita ini ke?
3: Beka api kita ini. Beka api pikirnya. Api spidon.
1: Jakau semua nadai dengar ke?
3: Nadai kan dengar jakau. Ngai ke pula. Nadai dengar. Tapi tidak ya. Dia akan dipercaya ke tempat ya kamu.
1: Ngetu sih dah ya?
3: Ngetu bukannya sih dah. Dengan jalan kami di rumah lepas tu kini di rumah berjalan dengan nelama nadai ke di jalan dia. Nadai di jalan dia. Nadai di situ yang. Boleh. Lepas kaya kata beda kami nya. Dengan yang tugas misalnya yang memai pulai. Ya memai. Jadi tinduk malamnya ayah kami kemucau kayaknya tadi. Mimpi.
1: Mimpi.
3: Bekenyak dalam mimpi ada. Ya. Enggak dengar. Jadi ngaya dalam mimpi ada. Jadi ngaya. Mimpi. Pukulah. Ayu Ahmad bala babu. Dia titiah kami. Dia ikut kami ni tiah ke. Kau tiga.
1: Mulanya
3: semuanya kau lihat dah. Kau boleh tumbuk.
0: Ya, babi ku sedainya kita yang mensianya ni ya.
1: Kita sidik kita aja.
3: Ya.
1: Benar ngasu.
3: Ya, nah, nah. Oh.
1: Oh. Oh. Gegemoh.
3: Ya, Mas. Oh. Bisanya maka sungainya bekau wabin tadi maka sungainya nya pepaya. Udah ngebuah hanya nya ada temu kami ko. Oh. Oh ngebuah bisa sungai dan maka bisa juga sendiri. Udah makanya ada temu tidak adanya.
1: Oh.
3: Ada tanya apa? Ku tidak. Ya, keduanya nyapa. Ku nak temu tidak. Dek tidak.
1: Oh.
3: Itu yang dari dalam.
1: Kena mau dah pucau urta tadi.
3: Sudah pucau saya kemana.
1: Oh.
3: Yang nyapa urta dia tadi.
1: Oh.
3: Kiranya jalan babi ni pedak sudah. Jalan umai kami. Yang kan yang kami sudah.
0: Oh, oh.
1: Mana nak cerita ke seberi.
0: Oh, terima kasih ya.
1: Oh.
3: Kalau tiang kanya.
1: Oh, okey, okey. Terima kasih ke seberi. Oh,
0: selamat malam.
1: Oh, terima kasih ya, Kakau. Oh.
3: Selamat malam.
1: Oh, sama malam.
0: Iya, hanya ke seberi. Ini ada setau tadi, Sam, ne. Kenapa aku kak ningah ke ceritanya tadi, ne, Sam?
1: Bagi, benuang kak berengkeh tadi, ne. Harap ke Alistair tahu telefon baru.
0: Nama?
1: Ah, nya. Ah, YouTube. Okey. Ya, tu nyawat tu. Okey, hello.
4: Hello.
1: Ah, selamat malam.
0: Selamat malam. Mhm. Siapa tu?
4: Ah, tu nama tu Gelau tu.
0: Gelau, Kampol. Hari ni Gelau?
4: Hari Kampung Lusut Miri.
0: Oh, the Miri dia ni.
1: Okey, Gelau. Ya, ya, nama Teka Tusin tu deh.
4: Atrobe dan ingat sikit sampai ke ni. Jadi tu kira-kira si cerita cerita tu juga.
0: Cerita tu mana gede?
1: Aku tahu.
4: Kaki dia udah menua, kaki panjai menyap. Akan terlep kami. Jadi kau tu ngau tapen tu tapen tu kau disebut apa mereka
1: mengurut kita. Nah tahu.
0: Tahu sekali dia nyebut.
1: Aw.
4: Kaki burung kan nama daerah kau.
1: Aw.
4: Kannya kurang yang ngau ya.
1: Tua nuan.
4: Aw. Bisa menua kami, menua kumai kami. Nama nama tu sungai yang apa yang tu yang tu sikat. Apa yang, ne?
1: Aw.
4: Jalai kenua itu nyu cerita tu sama nyekak orang bukai tu lagi ya. Jalai siari.
1: Aw.
4: Kenua itu tadi. Teng. Berjalai kulu mudi air apa yang tu udah tian ni nyu malam.
1: Aw.
4: Malam. Angkat kenua pengkalan ni pengkalan kumair pengkalan. Dengar. Kak Nunu itu ay kak Nunu tak kuliah nuanya tadi. Dengan tak muni, jelo bias.
1: Aw ah.
4: Muni jelo munsek.
1: Muni munsang.
4: Aw. Nanya kuliah kan? Dia tua. Aw yang nyau mukluk tak nyobuanya tadi. Angkat buat sebrai juga. Lepas perawat. Ia tamsi kisi mulai ya. Ya, yang sebrai aku sebrai nyubuk sama pula nyubuk. Ya, nyubuk ya aku nyubuk ya.
1: Au.
4: Pasai balu sama nuai ke punya aku jaku aku punya. Sama dai ni. Ada lagi dedinga tahu nak tahu.
1: Au
4: ah. Ujung kalau nak tu. Punya sekali pernah asai tanah. Dia benar aku tak. Asai ke dia munyi kurang saya kelapan yang ini bukannya tanahnya raunya nak buat nada yang kau tahu tetap pernah banyak dengan kita menyuap hari ini
1: tahu
4: tua menyuap ngau aku tu lalu nyawat ke lapan tengah jadi nak nyawat pengen diri maju mau pun ngerari kita pun tak ada hari ini pun tak belum ngelawak ku kia.
1: Awak. Ah.
4: Si ninggal nak cari. Nah, cai cai ku pun jelunya nak ukau cai dia nak. Sana setengah cari mana tu? Gugat apunya. Sama aku keluar lom. Mulai kita tanya suang dan itiah ke kena ya.
1: Au ah.
4: Komuni mentuang mentuang mentuang kenuai. Dah tahu ba nur keluar ke ba perahunya pengkalan. Alu nunu jelum tak sebuah kenyak ke gau ku jak sampai ni. Ukai sek medai ya. Nah dai munyi agi ku nak hidup ke tapi. Jadi aku tu ngelingak ke lorong tadi. Ya nak lambang tuang. Oh. Mentuang tuang kepala semuanya eh tadi aku. Eh ya amnya. Oh lu ya agak. Macam aku no no jalur ram tu temu ku kunan. Tanya ngan alo simpan ku. Udah nyau pu pakai perahu kena jalur intak. Ya nyasu pat keluar nak itu kemudi. Tanya ngan Mesias ke kena Bisi Indian kita so dua kuda aku kami Indian ne. Ya ke Mesias bapa tau apa mua. Tak aku kalau pelawu ya aku tengok tadi Indian.
1: Oh.
4: Suruh ke. Yang perahu kena ada tengah-tengah hai yang berpacang sungai. Yang mutai manjuk aku manjuang nunda. Yang mutai aku ngusuang ke nunda. Kenapa yang sakit yang pasang simpan ini ni milik sebatang simpan sakit ningal ya.
1: Oh.
4: Ketimal aku lama-lama yang bunyi aku bunyi kuang oh. Kuang yang menyung aku menyung.
1: Oh.
4: Bisi dia katai buat simpan kami pilih rumah katai kami dah tadi aku ya.
0: Nama penam tadi?
4: Ah penam oh. Kami ya. Nah sikit rumah panjai kami dia.
0: Lalu pada bunyi ya.
4: Ah, baduk saya dia otak adik alon tu bunyi. Ah, ni pas nada bunyi gitu. Padam kak tu nyala pun tinggal tu mampet. Oh, tanya. Padam kak tu ngeh minyak apa nya? Muto nya dua tangki dapat pada.
0: Au.
4: Lalu ngirik minyaknya baru kena itu cari.
0: Au, ni ngannya kena bunyi gitu nah.
4: Au, ngirik ko minyak muto sana. Tak baru. Nai, ko dia selalu minta motor aku dua belas. Lama takut di ngelaban aku lagi kau. Takut dia
1: ngelaban
4: aku. Kau menyuk kenuan kau aku. Udah hanya satu. Aku buang kenua start. Tak tahu apa. Pengkalan rumah penyai kami aku. Gaknya milik. Buat aku suka. Tak tahu dia. Mesti ke. Boleh ngetuk pintu aku.
1: Aho.
0: Tadi merani ke diri ne?
4: Aho, tadi merani. Pada saya berpakaian hitam putih tu ke pintunya. Lalu kita kekitar aku. Yo sama sakit kan?
1: Aho, aku tabi ya.
4: Kekitar ke saya nyak tu bawa. Isi manang manang orang ribayin tu cari orang manang kumai kami bu. Isi kai baru kai sedang tua aku nyak dambi berat. Belian
0: mana hari ini nya?
4: Mana yang hari bayian? Mana hari nuah nuah bukai mari si tunggak ke nuah kami nya tunggak kulu kai kan luat.
0: Oh segi tunggak kia mana?
4: Belar. Ayatnya ada ikram belian.
1: Oh
4: lalu asuk babak kita ke kau pasti ni yang tua tahu entar.
1: Oh ah
4: asuk ngabak dan nanya kenapa sebuah abah kulo si yak mana nya bejaku nguat tu dai ucap wala bejaku nya klien mat kire tu nya ando grase laba ning gua masuk teh nya nak dak ngadai de tu gua nya tu nyu ngam nya cerita ta ngam semengat udah nya ningam amada
1: au ah
4: dia nemu ke nangis terik pu kembali di kuat itu
1: kan au au
4: dia banyak ajar balan tu
1: au
4: kita bisa ningau type nya kok balan nak betul tak cuba teru nyeru semua nak lawan tai tak tanduk baku. Apa saya itu di baku. Ya, aku kena ngasuh, baku ngono balane.
0: Nak nak tahu itu nak menyane.
4: Tahu aneh. Pak semua aku anak nunaknya. Dapat kita asap ya grup nak buat kita ini.
0: Ya.
4: Kita mau tek pinta, mau tek kai sedek.
0: Ya.
4: Jadi, kira nak minggu bukai lah. Buka baru kan. Terubah ini aku cukup tu nengok nak suah ni.
1: Aman aman.
4: Labang lah. Abang boleh lain tu ah. Kami tak kalau
1: boleh ku. Nasib malam tu boleh ne gelau. Okey, mana ceritanya?
4: Bisi mana lagi gelau?
1: Tahu ni lah.
0: Baru kan ne?
4: Baru ke?
1: Okey.
4: Malam keseruan mana?
0: Okey, selamat malam.
1: Selamat malam gelau.
0: Ya, nak amat bunyi kuya tu sama. Tapi bunyi apa penelbak ya tu. Ya kalau nunda aku tak ke memunyinya. Kita dengarnya dia tunda ya. Dan ya yang pun ke pulai tabin deh. Kadang-kadang bekerja galaban kalau aku ningau orang tua sebab sem tu kita bisa terpedak aku tanya tahu ke kata tersintak ke bau tak ke nak nyamai siom tu. Kadang-kadang ya belah babas lebih tu akan jalan tak nyet tu nyium bau wangi. Ambil ke bandiang meh. Utai ke bekenya. Ambil ke contoh. Belah kereta. Kini tu berjalan malam. Bisa layan utai di siwam tu. Orang tua kalau aku tinggal nyebut. Nanti bisa orang ke nginsap.
1: Asung nginsap.
0: Luar kasapnya. Ya. Muru sedap ya. Kena meh nemu. Amat kena. Nah ke tua tu nemu ne. Bedau ke kalau nguji ke jalan sem.
1: Yakup. Orang tua menyekup. Padah orang tua. Bisa. Madah ke anang lara.
0: Bisa ke munyi. Anang lara. Ya. Jadi dia tu tadi ditunda ya, amat berani.
1: Hanya yang pu ke kena dah nya.
0: Ya, amat berani dia siapa.
1: Amat punya ku yang ngajar bala nak bala orang baru punya tadi.
0: Semua orang keninga punya ambil ke lalau bagi kita ini laban kadang-kadang tu nak nyangka utai nyati batu ada sem. Ada nanti buat situasi ya tu tadi de sem yang berani ke diri. Kalau aku buat situasi tu sem ne. Aku nak dai ke nanti mendak utai nanti ninga nanti mendak antu. Betul eh tu bisa mentau tanya ana sem
1: betul
0: tanya nadai ga kuning autai tang lebuh mayanya de mata aku merniang kiap lama de sem ka ke bisa utai ke kak diantik ku tanya pansuat mayanya de sem pagi pukul 5 pagi lebuh ke ka gawak pagi mayanya sekali mako menda nadai ribut ikon semua badau de pasang mage amaneknya manah narge berdiri ba kabutnya de jadi tepap ku ya labuh tadi mata ku sigi merniang kiap nadai utai ngacau nya tan pedak mata ku nya tumbuh labuh namanya
1: labuh
0: mana atau labuh atiku tenaga penyesal dia tan ku merani ke tempo laban banyak aku aja mansang ku kia aku le sem mansang ngage amanek ke labuhnya laban aku di belakang duduk mansang ku kia ambek ku amanek ke labuhnya dia ngacau ku nak takut ke dai merani ke dia merani ke dia laban ke diri aja ambek ku amaneknya panggai ke ku baru yang atas kabutnya baru udah nyambek ku utai ke kak dambek ku dia deh alu belanak ku atau banyak nanti tua takut tu ngelari ke diri kadang nak kaget ngacau tu ada yang main merani ke dirimpu
1: ya anak kalau tanya meh apa kita ke diri nak deh mecik kena air kudus gibi nya
0: udah kalaknya sih
1: benar itu papnya
0: aku nak kalah ngenak ngianya deh sih laban aku semangat gak nadai gak kita nama penamanya di kacau tapi bukannya nadai kalat kena aku tapi bukannya deh sih lebuh tu anak ngadang kadang bisa kau tak kenyang dan nemu sekali kenyang bisa ciet kini dan nemu ke kita ini
1: menyata ke nempak utai
0: tengirit mangku muta ke dia ini macam-macam
1: kita ini nemu ke ciet kamu menyikut dia
0: ciet kini itu mikir positif je kena tu namanya ngelimpang kati tu kata kuat macam kira mikir utai ke mana je itu aku kata nak ciet ngerbah itu nama tak cietnya kini
1: macam-macam pelawak aku berperindang dulu tu ane mel.
0: Asem.
1: Okey, udah tu lagi tua nyaut kangau ke buka hari peninggal kita mayuh peninggal kita. Okey, tak ada ngawak kita ngatu berperindang dulu. Hari idiku yang tau.

0: Nyo dah berasai neh Mel. Datai ba jam ke penudi program kita yang ngenggam semangat ke malam tau. Jadi agi mayuh awak tau nur bala peninggal ke dekat nusi cerita. Nak ke dia tau tadi bisik tujuh iko peninggal kita ke malam tau Mel. Kau cerita tu ampu meh. Mayuh cerita di malam tau neh.
1: Mayuh lah aku baru yang kau neh. Agi bisik kebenaran same time tu alaman kak dengar ke cerita di malam tinggal kita ke malam tu ke kat telefon lagi tau telefon eh dua empu dah same dah tentu kalau
0: bisik cerita au bisik cerita nyawat tu dulu tu aneh. Ok ya, halo, selamat malam. Okey, dengan awak ya.
1: Ni Alistair tadi ni Sam.
0: Alistair tadi tahu telefon baru ni. Mana ya tak pelawak aku.

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, siapa tahu?
0: Paling atau terumah paling.
1: Hari ini terumah?
0: Hari Sleman.
2: Sleman. Suah tu rumah tu ngau kita ada.
0: Lagi ke Lampung cerita minggu kemarin.
2: Okey, tu rumah. Alu terus ke dia enggak ke putus lagi ni.
0: Okey. Habis ku tawa ada Brunei sebuah lah lama 4 bulan. Siang ngabar Rizal. Tanya puas pada aku dan tu dah cukup makai lah dalam lemah jambu ke form 6. Mulai ke kucing baru dia pansi ko semua di kat kerja kat kenyen. Puas ke berjalan sebab kucing bertemu ke kawan tu. Kini ada sana ke ko kamu tahu yang tu dia. Kini ada ke ko dia baru mulai ngambil ya buah rangka rikit baru form 5 ke no ko. Katina lah, repeat tu lah kan aku. Banyak malah repeat kan aku. Ada mau tu malu lah tu. Ini ulang pun fai aku ni. Itu pada asin je dua kali aku ni. Intinya, puas-puas ke benda berlaku. Ilah lah aku ni. Nanti aku berundang dulu. Jaga upis pelajar sebab sepia RPM nya. Kayak dora anunya museum dia tu kan. Dia upis sebab ya kebaik kita bukanlah dia san sawa dua tingkat sebab si sepia LN dan sampai kemudian dia udah ku kebedaan berantau ku lu udah wayang cerita Rano Karno. Pulai ku ke rumah tenda jaga kami angkau ku bisi melanggar newspaper tenda beda newspaper ke beda bikin si terpedak ke bikin si bisi ke Singapura. Agak Singapura. Walau je, tak aku ibu ahliya. Minggu sedih, tak aku mesti gawak interview babone hotel. Anuran ko interview. Cuan-cuan ke boleh, ada leman ke. Lepas tidak menggunakan Inggris Singapura. Gawak apa, city company hari Jepun. Singapura, well see
2: you. Lu boleh ya?
0: Mulai ku ke rumah. Lalu pada ganti ku. Ku kat kerja Singapura ku ni ya. Apa ambil kerja jauh. Jangan aku uji kita belajar. Jangan sabar bareng. Aku nak bunyi. Dia dia lemah ya. Dengar aku beranau tu yang kau ku. Sanuk kerja Singapura ke kejadian. Awak kira kerja kian kan. Dia ingat belajar. Awak kira bekerja kan. Bila nak mau pulai lah nanti kejadian kan, nanti kau nanti kau mangkau, tanya paginya beranau kau doa ya, kalau macam kau confirm kau ni kerja Singapura, lama nak kau belajar kan kau, lah dulu kau ni kerja dulu, bila kerja dia jauh, nak mau pulai kan kau. Belum dulu ke ya, dia udah aku nyawa duit ke aku ke ya, tanya soal ke 20 lah gak pasport nyawa kau gak pasport kena habisi 2 minggu ke nya impuahnya ada time manager dari Singapura ya, bukan orang kami ya suara bergelubuk punya hotel ya lalu debai ada gaipot lemai ya. Berangkat pukul 8 lalu ke 11 atau bercanggih. Jadi orang sikit dengan saya sebuah bas. Kalau kami lebih baik terus kedaknya dia buat saya ban flat buat saya ban aku baik lagi boleh banyak kalau kami lah tak boleh dah. Pagi tubuh pukul 8 dah turun ke kilang. Dah tadi dia dah lebih baik melawat tak besar kilangnya. Banyak kilang Jepun yang lipot wesil kembling. Dari Jepun ngagak wesil pun. Sudah melawat city department ke city department. Kira pukul 9:30 baru kami melapor ke ofis.
2: Baik dah melawat dulu.
0: Melawat dulu. Benda ni bagi kerja lah. Saya dia baru orang bagi kami. Aku lungkah lebar curing department dekat WCL je. Nak lama aku dia lapan lama tu lancar ke kerja lapan paham dah orang cakap Inggeris.
2: Alun nombor mana?
0: Alun nombor dah confirm 3 bulan lalu ikik berapa gara-gara saya dan men.

0: dengan tukar shift lagi second shift ko. Asyik malam. Udah nyana 3 tahun ya. Lalu masuk ke assistant supervisor, lalu saya kerja tengah malam, pukul 12 sampai pukul 8 pagi. Apa kata kunyian? Ya, banyak teh kami tidur banyak. Jadi bisi sekali ini. Pada aku bisi lepas aku jadi assistant supervisor, dia jaga semua kubu production lah, 12 titik engine. Resiko je mesti jaga si engine. Pada aku terkijap terkiti lampu merahnya. Ya nanda kebisi masalah lah operatornya, sama ada item sudah habis ke sekali ke engine saya jai. Dengar kalau gay lalu gay siti depan mal gay siti depan mal lo sidaknya. Tinggal aku sidak kengau keku. Jadi nama aku dia semua, bukan nama tau nama Peter, nama aku nyak dia semua dekat ngau kita ya.
1: Peter
0: dia lain.
1: Peter
0: apa dah aku Peter aku maksud dia kengau Peter aku yang sedak dengan aku operator lah mesti masalah dengan aku. Au aku dengar aku ngau ke kita campak lagi sedak dengan aku. Dengar aku kalau kian pernah aku induk sikuknya jari lekat berinjin
1: kaini kena mesinnya
0: lekat. Aku kena mesinnya jari kanan.
1: Hei.
0: Aku lama aku nak kala betak tu misalnya aku gitu-gitu tulang aku
1: kini
0: itu ketikunin.
1: Aku
0: padam ke aku karan.
1: Aku
0: udah karannya padam, lalu tutup aku ni bagi angin ke masuk ke injinnya. Lama banyak semua kena angin megang dah. Tak boleh power aku. Power benar aku mau. Tak boleh.
1: Aku
0: jarinya lama lekat dah.
1: Aau ah.
0: Ya jari ku getar-getar gigi.
1: Aau.
0: Takut dah.
1: Kesal.
0: Ku madah ke labanya induk Singapura pun. Ku madah ke aku mau yang nyentuh. Lagi jari nama dah gerah. Tadi jampat ku ni ya. Anu buai ku angin semua ke bisik dalam injiannya buai ku. Serta bisik gerah bibir tarik ya. Sejuruh senariatnya pisau kena trimming getahnya. Lalu nutuk ke baru cimit lagi.
1: Okey, ini
0: saya nutuk cari ya, sikit berlubang. Kerintian berlubang, lepas pisaunya cukup tajam ya. Lepas dia ukai tansah, dia ajak dalam mesin tansah ya. Kalau besi-besinya, memakai jari ya. Nanti ada nasihat ketikunin. Ini Cina nya, rawah-rawah. Lepas sakit dan dempiat kinjiannya. Lepas safety besi ke kabel safety yang hantar ke belakang tapak jari ini.
1: Hancur menjari ya?
0: Tak ke, tapi jari je maka papai itu kembali. Tempat dia kembali. Ya apa, lalu baik sebagai lepas kilang je besi mini klinik dah baik ke ya. Lalu teman ke lepas hospital ya. Paginya datai supervisor, lalu kangau korang. Ya aku explain ke ya. Induk operatornya lepas dia mesti ngantuk aku ni ya. Salah ya bu. Lepas dia ngantuk dia penuh kompat pagi sikit kan ngantuk.
1: Aman.
0: Carinya tak ada tarik ya. Maya yang ke tempat getah trimming ya. Tak ada tarik ya. Lalu
1: terasuak
0: ke ya. Lah minggir ya. Bukai minat ya. Maya lah balas ketaknya departmen lain bisi sikunya hari Sri Lanka cari ya masuk injet ketah.
1: Okay.
0: Biasa retak cari ya.
1: Okay.
0: Nya bisi nama composing departmen lah saiku. Itu hari Sri Lanka nya. Tan hari siku sampai ke jari nggak tujuh jari ya.
1: Putus.
0: Anginnya.
1: Sepeda
0: tulang.
1: Okay. Putus.
0: Isi itu bawa tulang sepeda tulang.
1: Okay. Bahaya kita gawat ke mesin tu ni.
0: Bahaya. Tapi memang mesti kan itu ke yang pun safety kepada korangnya.
2: Ya, dia ngantuk pedih nar.
0: Memang aku benda payuh sudah ke ngantuk ada. Mungkinnya sudah ke bahagian curing dia.
2: Ya jari
0: dia ngantuk. Kadang-kadang jari sudah lama tak nyangat.
1: Apa ke ngantuk?
0: Jari kena lama ngatnya. Kejut sudah ya. Aku cuma mantau ya. Sebabnya mesinnya kalau hangat. Ya jauh mengai cari sila masuk genjian kian. Pagi.
1: Dan bau. Maya pukul 3, pukul 4 ni. Kau mama tak ni?
0: Penuh ya, mama. Explain kau guys for myself ni. Sejurus ni. Kami dua. Pan mereka ngau ke Jepun, ke atas ke, ke office. Production manager ni. aku dia aja lepas nak rumah take kerja aku sedua es dua aku jipun. Kira bikin 15 minit kena apa sedua es bawa tahu dia asal aku lain kau dua es. Lah lama aku dia sebab dah habis kontrak lepas nyop mulai kembali ke Sarawak.
1: Nak dah lama di Singapura ni.
0: Setahun lebih ya, nak habis ke kontrak. Kontrak 2 tahun tapi boleh di nya.
1: Boleh di.
0: Laban ke. Nyubisi pagan lo tak suara pulai. Kita tetap pulai terus.
1: Bini dah nyak ni. Terus mah.
0: Terus pulai ke tu lain. Mulai sendiri. Ngaya lah, laban benar habis kontrak. Ngaya lah ngepas ke. Laban Siti ya. Laban kita udah experience tu. Kita pepedis orang.
1: Siap nama pangan ngin di Jipuan dia ne.
2: Di Pialudin.
1: Nyadi tu rumah rumah Jipuan.
0: Tapi lama dia semua sikit mesti list nama aku. Sikit kata jauh kita training ke Jipuan kian ke.
1: Rekai
0: namanya. Rekai Nippon Wesil Pak. Pak Jipuan Din.
1: Kepulih
0: kita apa jurong dia. Dia tu. Lalu nak hakim lah. Lalu nak lelaki lagi.
1: Aman.
2: Punya keduanya dia tu rumah dia kan Sam.
1: Tu rumah pun.
0: Ya. Jadi kasi ko kawan kerja bitayo hari pentrisan dan sebagainya.
1: Jadi ngaji pun.
0: Jadi ke orang Singapura bu.
1: Halo. Cina dia ni.
0: Agi mungkin dia ni.
1: Hari agi di Singapura dia.
0: Agi di Singapura.
1: Kalau jadi kerayatan dia namanya.
0: Mungkin lah tidak berdaya hari pendisian.
1: Kerana
0: kerja rumah. Nampun kerja nak ada pagi siang dia lah.
1: Mal. Rata rumah tu mayuh no gawo. Okey, selamat malam.
0: Selamat malam kita sudah. Okey, bye bye.
1: Yang tadi rumah paling hari Sri Aman tadi Mel.
2: Ya, Sri Aman. Punya kuih atau siam deh. Tapi lagi bawa orang ke Gawa Kilang deh. Nak kiranya malam ke siang deh. Tadi tu atau Gawa malam ngantuk. Punya kuihnya muak ke ini harinya. Kata ngantuk deh.
1: Punya kuih yang jari ke dasar.
2: Yang jari ke dasar. Kau jago ke ngasur kuih ini. Yang jari tu ampu ke dasar kini. Aku mesti buka Siti cerita nak ke antu tanya desem lepas lagi demi ya sebab selalu bermain demo ne memancal kita kena demi ya sebab deh jadi kami mainnya sebab selalu kata kena main berayun bakar atau sem deh
1: babas ne
2: apa babas deh tapi yang sungai bisik siti kayu besar tanya yang bisik akar ke nur kita ini tadi berayun deh kandur dia. Mayanya sobat desem buka seminar aku le mayu ah. Tanya nusi cerita pemancal drempu. Mayanya sobat berayun hari tu kin kita laju ge rindu ge ke sem ne. Jadi sekali kami ke berayun di sempai ko bepegai bakarnya desem. Lah banyak lalu mayu ah. Nyelengeh le bae bepusian ku nya leka, ngeleka. Aku si ko orang ke ngelekanya ku desem. Tala buah aku. Lalu namanya pala ku tu pangkak tang nak pangkak bebatu. Namanya batanai hantar pangkat batu dak ku nemu ge tah mayanya urang ke gau ku bala kaban kesama nabi ya ke gau ku bermain yang tadi begau sida emadah ku bisa luput aku nak nemu dream ku bisa luput ke kanada bisa luput ku sida ya denya mumunyi mutu aiknya de urang ari bala kami serumah nya bala urang tu ai ke pulai ke kebun de iri sida ya ku lawa ke belalai ke pemain calnya ku babaskin belalai kin ngicak ku rena meda pengawak kami nya
1: terengkah batu kerangannya nope ya.
2: Ante terengkah batu kerangan nah idop sem. Apa tanah?
1: Tanah.
2: Apa tanah ne? Bisa meh rumput utek ke nasib kan ada yang sudah bulu wah utek tajam ke nyala. Au ente yang ngake utek ke nyala aku nemu kita ada itu apa temu sem.
1: Ada malam tu ne. Kita ngarai itu.
2: Au kita ngarai bunyi ko terumah petiang ne.
1: Apa bunyi ke nyo napat kenuan soba. Agi nemet sikit mayu ah tolitan to bisa itu mel.
2: Iya.
1: Ni ngelantak main musikal nemu ne.
2: Laban gudeg.
1: Ngelantak kayu ke benong nyelengkang ni pecah di tu ne.
2: Laban nyelai lah ke kita lebuh kita ke rumah ya main basikal tu sem. Mesti aku nak nemu orang buka ya lebuh kita ke rumah tu atau berbaik ke basikal belajar ke main basikal tu. Mesti ke pedih dulu baru tu nemu ne. Aku sebab kenyang kena basikalnya pop gemar ke cermin. Pas itu aku tak petang lah litan ke kau sem.
1: Kau tu beli tan tu dah. Ya. Kita udah pas tadi Mel. Nak meda kata tu nak meda nama papan yang
2: lapan ke kelalu pas menyana.
1: Teng lantak teng umalnya pecah di tu ne babucai darah ukai yeah. Indai kita suba ukai tenyak ngawum
2: ganoh nyama ya saya de gue ne bisi siti ke cerita lucu ku sem de lagi mit suba de de kita medau te tanam berasi kena tau kacau me
1: sayur-sayur
2: sayur buah utai ke belah di rumah ke sem seraya tua ke ngantik balam tinggal ke bisi telepon de mayanya suba bab menua ulu bakal kapikinnya tu saya nak kita kau pergi gak kau teh pakai bakal kau teh pakai kita nembi ya mesti dah roti kerupuk teh kau ya biasa gak orang berkantin deh sem nanti orang nembri orang tua yang nembri tua duit di ni tu boleh kak kena beli roti ni ya jadi kak mana ke sungai kau ngambil buah jambu dulu buah jambunya buah jambu orang kampungnya deh sem mahal gak pemancar kita sebab tu nanti nanya orang kan ngamainya deh sem bisa tiga ikau kami jadi si kau tau yang ngantek bak namanya uju kau kau bak uju bilik
1: mana
2: jadi si kau tu ngantek bak tanjau uju biliknya jadi si kau tu nikah aku tu baru apa bak ngantek bak pun jambunya bak baru deh nanti si kau nya kau ngamai jambunya ke atas aku tu ngantek dia sekali kita meruhi menjadi buat isi pun jamunya kau dah nemu utai tapi kau kita mandi hanya utai padi kau dah artinya hanya dah utai tungko hanya kau kita dah jerban kau kita mandi
1: tibang
2: kini kini tibang udah ada tungko hanya kau kurang jemputnya nih
1: tu jemput
2: dia hanya tadi sem namanya jadi buat dia benar ya babinya tadi beranak besaran ku tanya nama kati ku kita nyebutnya ne repan padinya rumah padi dia na jadinya beranak le sem dia mau tu jadi beranak kayak tok kacau deh dia temru ya nya ngangkai ku ku sem bisa kena kanian ya apa kaki ku dia tu ke bisa kau sem
1: apa kau kan babi
2: lama ku nak sempat kan ikai likai ngangkai puan jambunya
1: tu babi
2: nya dah jambu nak boleh kita pun boleh pun dia ya.
1: Aruman padi
2: kudanya padi, ya
1: kudah di tanya orangnya
2: labanya bu juga dia sebab kan babi ke lepau jadinya sebagai lepau tak bakal dia tahu deh jadi pun jambunya tadi baru pun jambunya mayuh na utai ruman padinya jadi nak berarti ke utai ke dia nya tadi bisi kati ko kita nya tadi nyu dor namanya jadinya beralai ke dirimpu udah beranak nya dan benar nusukan na ya tang mayanya kan mangga hanti sudah baru udah beranak na hanya kalau ngagah iko deh
1: halo gage janai oke tuang uji nyawa tu dulu kah halo
0: selamat malam
2: selamat malam
1: apa je ini melati tau
0: benar ya
1: melati
0: malam
1: itu apa je tu ne
0: ya
1: oke
0: kalau ada nyawa ne
1: kelala lama tak lo lunai apa je nya
0: ada di bawah.
1: Okay.
0: Kak, nasi tidak tahu. Lama tu dah lah. Kau ikut dia tahu.
1: Okay.
0: Kita lagi punya tahun 1975.
1: Lama mana dah?
0: Kita ada menua.
1: Okay.
0: Lama kau dia serat tua din. Kita dia tahu punya. Kembali kami ke malam di kebun dah. Sam. Dalam kebun. Nak jauh dari rumah penyai ke kebun. Tiap jalan kaki. Bisa ikan sejam jam dia. Mesik malam kebun lah bagainya besi. Nupi tai ke kebun. Nupi mana mimin lah babi mimin. Nak kena main wak. Maya besi pengawak. Baru pulai ke rumah maka. Tiap besi. Rabat ke pegawai ke nama bawah lah ke rumah jadi malam ke kebun nuk sapai dan yang naik ke cerita tu tadinya malamnya kaya nak itu baik apa yang aku menyinti jadi kan ngai ke kemudian mati ke takut kita ingin main dengan Sam. Omongnya ke bayar berjalan ke baru berapa aja 10 tahun ni. Madik si kau nyata bayar ke dap dan anai madik kau ni apa ikut nyata dan anai. Dan yang semua madanya. Dan yang inti kan malamnya kalau saya tidak luar jenengah. Namun masih ada gitu itu ulu buruy kan. Ya menolaknya semua bukit kelalias kan, semua bukit malat. Ingin di. Nanti ya maya jam kalau kita dia tahu dah sem. Kalau dengan namanya kos 9 lah, ya 9 lalu pihak. Bukan katanya ada sem. Bukan udang ke bau punya dah. Mungkin nanti malam nanti kelih dah. Bautnya kan, mereka bau ridamnya dah. Nya bau ke jurang nanti. Aku ada yang mandi beriku, ni apa aku? Jadi kami mandi aku mana pikonya, nampu ni pikonya, lampu pikonya dah. Ni apa yang nak itu kita palak. Enggak apa-apa lah, jangan nyam mana mungkin kita pula dengan nang enam ni gas nya. Enggak bakal dia ada ke satu apa-apa lah ada nah. Tengoklah nancek tali kita pula. Nanya. Jadi kami doa je. Mandi itu bukan mesti lupa. Nilai itu lupa pin. Lupa lupa kerani itu cita kan menuan mesti ninga nemu menua tu.
1: Lupa pin.
0: Matangai buru itu. Adanya nanti pemilai mati tapi aku sebenarnya aku ingin beras batu punya saya mati itu tiba mati aku punya supaya kanan saya ingin nanti ini apa aku punya dulu baru buat kerja dan saya cuma dari nanti penarik aku pergi boleh aku mulai. Lama-lama lama dia menuanya lagi maya ikan maya nyak nak dari bakal dia tu nak berubah sawit tau bisa dia nak tanya 70 lebih sebab ini mesti sawit tau dia ada menuanya kalau kena sikit maya ikan ikan namanya kena bau keleri udun tidak kena ngau malam undang tak ada terbangah kadang terbalang buyang tak tapi dia ada bisa tidak lebih itu menuanya kayak dia tahu bisa ikan tanya kurang labakannya bisa sawit kena lonsor macam sawit nyiktanya yang gai kurang nak bakal super nak bakal punya ada punya adiknya punya adik dah ngindai tentang si boleh aku si boleh ikan aku punya tiga ikut ikan keli dah sem pada de badi badi ha no badi adanya ya apa sebab mulia ke teman-temannya mai karino dan inting mumpuan ke undangnya dan sama undang ke bau undang mian ya deh ke ba ya bau kau deh keli ngau tanya mai kan ya bau nya tumpan bukan dia kemari dia beliannya dah galau dia kena di malam tu ya ada bau dah sehari harinya dah adanya minta dengan yang tadi yang buangnya tadi kita kami doai ni apa aku nak dilubahkan ya ke diri mah kami dah mati itu lubang pit tu arti lubang pit yang mesti udah kaya kata ada karena yang kau dia tu lagi berdau namanya karena jaluk namanya punya seberai ingin tapi yang nyuntai seberai itu bakar rumah-rumah ada tiang ya urat yang nyuru senarai bingku tapi ya punya namu dia tahu lah gina berdawa saya urat yang saya tunggir sebisa ya
1: tu saya nak
0: bapak itu ya saya kena tempat ketiga omnya urat karanya deh dia ngintai rumah dengar burung nama ni burung malam kongkobat ke kami ni
1: kongkobat
0: lama tengok bermunyi sikit dan tu ni mayat ni dengan mana ya tinggal tengok dah namanya kuang ia kedua iku berima tiba kak kami dah mandi tu angkat ngai ke kumbaya ni apa ni takut dia nak nemu dulu dekat pulai ngai nyati lepas ni apa kami kemangan nasim jadi nak mandah dia lagi yang ikan nak lah lagi dempak ya lagi tak lihat banyak lama-lama dia bakal bersih jam maka jam dia tahu kalau bisa gini 10 lalu gini. Pada ada tai nak kami doa itu pun nak nemunya menyikam lain tak perhannya itu kaya ini apa kami ya gak bakal yang kena kita pala gorenya ni ini ya ngangau dah mulai dari mati itu mulai kita ikan aku dulu gorenya ada sem banyak guluang ada ginti tadi ginti tadi buat ginti tadi buah yang pagi berdau mumpang tadi buah yang mana tadi lalu beliat dia nemu ginti ridannya beliat pusing-pusing dia mata lina kait ke bau jong pun yang ada ada nyak mati aku nyok kenyak aku buat tu ini apa yang dengan kau dulu nama dari kaku nak nanti tu nak patut nak nanti tu tak nak nemu kanya kab nama tu perumahannya tu di mana kami dua ini banyak mulai lapan langkau tiarinya alai kami yang kau bukan kami nya ni kulu kau bisa ke 20 minit dia mana alai intinya deh banyak kau deh sem lai kata langkau mana lima kami dua itu dai dulu kena langkau nya nak jawab penai namanya sungai tapang mandi dulu dai itu kau bisa dan luar mereka alai mandi kita tidak ada lama ini ya. Si kira-kira ke kerangan si pasir itu dan tidak dalam si gagat yang apa kami nya tanggal alai mandi alai yang lam tete air langkang tuntun dadanya mai tidak langkang nak tupang tuntun punggung nyam sedikit nama nala yang di lam ada nyala betai tak ada mana lam lupa dah kau yang mandi kau nak lama enggak ban apa ini dah dulu ngai lagi ke ngan nol git tua lawan tu nah dah ada telang kau dia niki apa ke dia ni besi tanjuk dia kau niki tanjuk sam ya tadi bawa binti sama kau dah telang kau pintu dah ada tutup sudah ke tinggal dia ni yang naya tu tambah pintu deh dia mau pintu langkah kubun kaya dengan adanya ada pintu atapnya ada gagal ada sim daun buluang ada sanggit gagal sekempat hanya hanya ke pintu udah udah ditikup pintunya lagi gitu tak mau ya tanya anda ini apa itu ada langkah tanya ini naik itu ini apa itu naik nama nak setai dah pulai nak tai yang mai pulai dulu tadi nak tai dah betul dah tai di tu apa ya kan lagi dingin ya dini yang inti dah kena naik kami dulu dia lubak kanji ke kami naik lubak mpiat tu di lini tu lalu dah dan yang kami naik bunga-bunga kak ni kan pun terpaksa lah lagi nak ingat ke danu lagi lama dah dia pulai lagi nak lah yang ikan lagi kumain tersat kami naik lagi asal agak kami dua itu enggak ya ngawak yakin kini agak betul lubah keranji nurun baru ketua di langkau udah agak mangsa karalnya kini udah nyenengen yang gak mulai ngau kongkupan bisi bau sih minta kami ngai dua mati ini munyi itu sih bisi bau dan panggang babi mangga manua
1: bawa satu nu nya ne.
0: Kami de made kada munyi mada ja sidan yang apa ye tiningau teh babau. Da baba sanama ana munyi.
1: Munyi ke cerita tanya tadi nya. Kelau tadi.
0: Ati diri. Ti de on munyi ya dulu munya atai ge latuang de. Ge antu sege ayam tu nya. Bapa de minum siang bau minyak wangi anan pun nya sebut ti nama jadilah yang apa kami bau buat bau tai agak ada mutah dia. Ya. Mana ada sih bau ya dia. Tapi mana mana bau wangi itu merengut mat. Jaga dia mesti yang 15 minit tak menyalan tak dia tahu. Antu kena daik ini menyiku sidak tak kau kekaran.
1: Anang uji ini.
0: Anang uji
1: kah? Anang uji Mel.
0: Anang uji. Berarti yang tadi udah nyala nak tai dia lagi. Yang buangnya tadi tai ba yang apa aku mulai ngangau aku mendau ke dia tapi kita pala udah jeli ya itu mendau nanti itu mengai bau ginti ridan ngangau nek nama di mai pulai aku mati aku ketuainya nanti apa nada aku mai pulai di ni aku ngangau pulai aku tu ya udah boleh lagi kak ya Nya padah ke mandi kunya sitai dan tu berapa kunya ningam nya ya nda muni amah mulai mah kita gulung ya ginti ya bawa ada tu tali kan si nya bawa beliat ke bawa ridan lalu mulai mah kami tinggal
1: au
0: mulai nya ko deh agi padah mah bawa tu namanya tai ba ketan gara jaluk nya pansa kami nya ujung ujung gara nya kira ke ujung dia lain nya
1: au
0: maka tanya nya bayar pun kara ada sem
1: au
0: seberai ini ingin tapi rebas beritahu udah nak besai pun betang gara nya
1: au
0: demi nya apa ya kami rumah orang ada
1: au
0: tapi aku main nyebut kara jaluk nama kenan mu nama mai nyebutnya kara jaluk nak nemu jaluk dia kara kara aja nak nadai jaluk nya kara jaluk nak nemu
1: kara jaluk ko
0: kara jaluk deburu iden lu
1: au
0: lah jawa ribet kelan ya sen nemunya dia tu lagi berdaun nak lama dan boleh kunoa kalau saya kuna ya mati apa adanya tindak bunuh tanya
1: aman
0: bisa orang wannya dia deh
1: rumah orang
0: au rumah dia demi mimpi rumah deh
1: au
0: sekali tu ilahnya tanya baru
1: au
0: demi ke nengau nyuluah nak nya pai kan mentang kulo nya pai kami nya tetot waira tetot nama bos apo tu kami mimpi lah konosinya lah
1: okey
0: tau dan nya dengan nanya pai kami datai rumah datai rumah datai di Langkau nah nai kami nanya nah temu tu nasi kita temu kita tiga ya mai pulai dai tetot mandi mai pulai nak dan kumai kami tanya le aku kan puanya nyanyi on aku kumai kami dia apa main pulai nak kita pahlawan bakat di titi masa semai pulai nyawa kami duai nadai kami pulai aku tu le lagi dien ke ni nombor duai ke pulai yang nak yang beralat ke nyak ke apa kita ke gini ya apa aku orang tu pahai ke nak dedeng lapan lagi baru ni apa ke temang ya kata sem
1: aman
0: untuk ya banding tengkua ya pala
1: urtuai subah si mang eh au
0: ya
1: au
0: adanya aku deh noai mun dan yang ada ku teh makai kami mai dah mano tai ke uliahnya ada pandua ni yang indah kami dulu dan kalau pakai munya laun makai nak beka dia tu dia tu kami tumu makai kedujuan makai tu aku sembilan ku makai kadang cuma tengah nanti ada kepulai pergi ke pulai berjalan pun makai
1: aku
0: tanya aku dia tahu saya keli sebagai uliah kami keli ikan bisa ikan dia tahu bawang kuning dan dia ikan kirian kami nyebut bawang nanya ikan kirian
1: bawang kuning
0: nya tak boleh kau geli
1: nya main nama dia sana bawang kuning nya
2: pansu yang
0: korean yang baikkan kirian ke di tengah ke satu agen udah nya pintu mu tanya tentu malam tidur ame ini apa ikan gitu ini apa yang bisa kami mimpi kami kan siang bau tanya ya ni apa yang kami bersama pun sih om kami tiga nak siang bau pengaman wak pengaman babi nak nama yang mimpi ya benda ada saya tu nunu babi ya punya tak orangnya kami mantap nak dengan ngau kan yang dah benda kan nak nemu lah kami indah kan nanya nak nyapa katanya ni apa yang punya kami dari itu madai kusi dan mulai bayar ni apa yang kaminya kami mimpi ya kemudian ada ngintu babi say babi ulian dan mau tengok namanya tengok kulu ke babi say orang parai nak tanah yang mesti tanya mau tunuh babi tunuh manua okay aja mah cerita aku saya ngau tetu lu makanya aja lah baik. Terima kasih ya kesedulai.
1: Okey.
0: Mesti cerita bukai lah.
1: Ya, bah hari tiga ke bukai lah. Cerita bukai kau, PJ.
0: Okey.
1: Okey, selamat malam. Okey, selamat malam. Okey, nyata tadi PJ panjang juga ceritanya nih,
2: Mel.
1: Okey, tua atau pan ke sikut dua lagi meh.
2: Ya ke bisik telefon
1: ya nyok ke ujung program saya tu. Okey, halo, selamat malam.
3: selamat malam.
1: Oh, selamat malam.
3: Kau hari ulang tuh.
1: Nayan tuh.
2: Nayan.
1: Oh, selamat malam Nayan.
2: Nemula di Nesem.
3: Ya, dan selamat malam. Dan kedua ini. Oh,
2: satu
3: cerita.
2: Mm-hmm.
3: Bisa nih nggak kedua ini?
1: Bisa, terang Nayan. Oke, okay. Nama cerita malam.
3: Kalau si cerita kami ke namanya Duruk Nebas, munyak tau pak. Aku dah buat menua laki, aku buat belaza tu pak. Kami dah pergi pindah hari ini. Mainnya kami Duruk Nebas. Duruk Nebas tadi jauh apa sungai kaya dia kami ke Nebasnya tadi. Ya, kami Nebasnya tadi ke umainya udah. Semoga yang umai namanya umai tahun dulu kita melihat kayu. Mayuah kami berdua mayanya. Bisa nyuka 20 iku.
1: Mayuah ne.
3: Buah kami ke depan. Udahnya. Udahnya tengok namanya. Nebas kami. Bak umainya tadi. Bisa kira ke 15 minit. Bisa kami udah nebas. Udahnya. Untuk nanti nih nggak bisa nih nggak terduai deh.
1: Bisa terang, ya terang.
3: Udahnya nebasnya tadi kami itu tadi. Dia aku balau udah kari tengahnya nyomanyuang minta tulung. Minta tulung ngangau bisa ular kau tidak ya nade ya. Selesai ularnya tak ular sawah empat peh bisa. Minta tulung nade sih kok kami dia bisa kan tulung ya nyomagaya nih tadi udahnya. Tapi aku ingat kak kita di tok mungkin ada di kak luluang aku yang nak bala kami ke dia. Aku tu tadi hari ulungin namanya ni mai nyapa tua aku ini tua ya tadi. Tua bilik dia. Katanya. Tapi aku ingat nyak ke namanya minta tulung tidak hari punya minta tulung munuh ular. Labanya juga gaya. Lari ngaji kami kia ada lakinya tadi laki ya lari itu tadi. Ada ketakut ular, nulis hono ular ya tu tadi. Saya ular sawah, nudenya. Pun tua aku nya mendak aku nyau madeh dekat nuluang kia. Tua ke ruko ruko nyampe dekena, udah dah seh pagi nyusai ruko. Tua ke ruko dah saya aku banyak. Ia memang tak aku dia aku dia ularnya ngaji aku ia lari tu nya boleh tapak kaki lari laki itu tadi. Ia nak bani nuluahnya. Sedintai aku dukuknya udah sedia aku datai aku dia lu mantap aku kali aku mantap selalu putus sama tajam lah gak dukuk itu aku kena aku mantap selesai selesai peyak bisa ulah kawak bisa namanya kaki bisa ya putus palaannya dari tubuh ya takut lah aku mendak kak nak munuh kasih aku mendak ya tidak main kami ada siko berani nulung ya mungkin takut maga tidaknya aku lah laki bisa ngenam iko ngau kami turut dia nak nemu nulung
2: takut maga kanya takut ke ular maga
1: anak ngubah laki tak berani ke ular main lagi ketakut
3: ya sama tidak laki tak tidak takut
2: ya
3: kanya masih tahu dia tadi udahnya mati ngai mesti dak ngirit pulai kelangkau ko deh
2: takutnya
3: ya mesti dak ngirit apa takut megai napa nyari atas uliah ku ngirit si ko kajak nurun kelangkau aku ndak gak kuntu takut ente ulah sawak nak aku takut munuah tu ya aku munuah ulah bukai takut
1: Oke, okay, Nayan. Ya, terima kasih ya Nayan. Hanya peninggal kita Nayan hari julau ke malam tau ya.
2: Jadi nanti sebut ke ular bunyi ko yang tadi sem deh. Nanti bak ku aku sikit buyan takut ku tak kejar sem.
1: Takut ke ular. Aku nanti yang nak ngetuk bunyi ko ran. Nak aku
2: ya kata kita ya. Temu ngetuk. Nak ngetuk.
1: Nanti maka tak ke bakal lintah kenya.
2: Anya ku nya ngetuk.
1: Takut takut ke tak ke kenya ada mel. Nang ke agak.
2: nek ge
1: mentak ngene. Awak ular nya nama udah mati berani aku mikai deh.
2: Aku ya mati ku ngahe ya. Ni pun sebut lagi hidup.
1: Ao.
2: Sikit ngahe. Ao, banyak macam bercerita. Kadang-kadang kita namanya utai nanti kita ke babas sosial deh. Lebu tu ke engkau orang berjalan ba sebelah babas, sebelah air. Kadang-kadang yang mata tu sikit leli gau ngigau tai ke ngahe tak tu aja deh ambil ke bandingnya. Tu imagine punya korang bisa tubuh bisa ular bermua tuannya
1: kalau nyok kena ini ala unta rundiang
2: ne baru rundiang kita lebih ketakut kenyak ne segalunya meh baru rundiang kita kanannya ular magang saya
1: lebih tak nak takut mel
2: aku sebab saya bagi lagi nembiak sebab nak takut kenyak lebih menyadik ku ketua itu ya takut ke lemetaknya lebih ke bisa ngau sedai sebelah babas sebelah umai belah kebun sebab pergi gak ke lawak sebelah babas tapi metaknya lekat ba anu kaki sedai aku sorong muai sebab saya ne antik dia tok ne ngasa aku
1: takut ne
2: takut gue
1: kena lama dah nak ngerjau pengawalnya
2: sebab kadang-kadang nak kunyak kenyak kena dukuk kadang orang kena dukuk kadang kenting ku ambil aku batu nyek-nyek rindu munuh hanya ne dia tak nak ku berani ku tanya sem
1: ya amat kalau lama dah nak deh. Okey, jadi pelapak aku kira nak tahu mai kita ambil ke malam tu neh Mel. Jam kita ipan nyau semak pukul 12:30 malam kira ubah semuanya.
2: Ya.
1: Lawan program kita itu nang ninting malam hari 3.
2: Ya, galau ke cerita kita ba minggu kebuka ini sem nanti ba kami dua itu mayu cerita tentang nya kada mah. Lawan kita ke kak ninga cerita ri balap ninga kita nyala Siti dua ke cerita ke di kursi kita ini sem. Nyala terima kasih untuk balap ninga kita ke udah telefon bercerita mega sem ne.
1: Ya, harap ke kita bertemu baru meh awak ke buka jadi pukul 12:30 malam mendiang ke timang kerbak tawas. Udahnya lagi
2: berserarak me kita ne.
1: Bertemu baru peninga ya. Bye bye, selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalan
2: YFM.
3: Mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang Irau. Kami Bisik Berinda Kita.
3: Bergerak Pagi
2: Y 9 12.
3: Ngelah Tengah Hari.
2: Rentak Galih Hari.
3: Sadar Lemai.
2: Pemberindang Malam.
3: Timang Kerebak Tawas.
0: Terima kasih ya, lawan dah milih kami jadi kabar kita Ning Tiang Hari.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi antik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi nanti kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu ha, macam kes ati benung di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jako tanya nya Puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kumpainya manah laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ianya Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang tik medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Baik. Dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, injau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng apan ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Oke, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang beri bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Hai Sam.
1: Hai Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bekenya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segurai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Hanya buat memakai area tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisiklah sitik tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demo dia tiramnya tuan. Kan dia dempak sedang mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai ternya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurang kayaknya panci kena bangkun cuma ada teh berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat bapak tarung tuang
1: anda nama kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: nyap kak nguji laban sebutnya nama restoran tu deh kak ya semua kayak aku belacan tu kok engkau hadiah apaan gagal mana makai laban ini mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tukuk belacannya empat dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa dekat lebih surat kabar. Ketawa ngel kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Nah, jadi setelah ya.
1: Lagu ngel.

Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyewak hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iruk. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Oh, pengantar kami subak yang spray kerga subak muda kerga RM5 na ambil 2 hari na ambil nangkap api ku dek ngok tu pakai sanggol serumah mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal nyekip bahasana ngai nyadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nah daya no semua ke darah-darah pekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nah lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, ngau YFM.

0: ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor bokop lu nemu yaku Cina.
0: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama aku buah nemu yaku Cina. Nih, mbah aku nemu, kayaknya aku tengah gak cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lebah kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia yang sidak ya. Ngajar, nanti jalai kebetul. Ingat, anaknya meh ke pesaka reta kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa mai berbuan tu, hari kami, Pak Wai Femme.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya 2G ya teluk malang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marunya kemar lu bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marunya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tahu daun mana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak ya dia gemisi kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih marunya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Amanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya antik noan ada boleh sijil SPM noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak ya ke benua ngambil SPM tu pengajar ne.
1: Baku ngagai semua nebiak. Kami nak SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke dambi mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak demiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia, rundiang ke bisi bak pengelandia jari, tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nangantabai Julau.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami, YFM Segulai Sejalai.

0: pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki ke Thai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Ada lelakinya berbasuk apa enak?
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Beli dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasuh beli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak ya eh?
1: Aku selalu di kajak kota semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Apa yang bunga kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Ada yang wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita ke pemandu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat?
0: Berita jelas? Tumai program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bunggulengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalan.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemanah ngagai sida tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang meri bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio artinya menitonya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena scammer. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sari tu nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skamer. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: perancang ke sedap kena biar sepaman saya pa, batu canai tinda do pumai ndak ke kita boleh padi setibang pa, batu kenyalang tinda do tandang ke ndak kita jadi berani rositik ke perancang ndak jaku iban lebo banyak ada kacau kemenis daraskom dia ulung emah bisi induk bertenun motif ya iban bersirat ngan senapang megai antu palok duigi nangkin duku lalu disebut dia nama bunga buah puak tu tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datu Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi bersau.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak habis berdahuk ya dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.

influenza ku karena atau ke tadin ke aja tentau merugak pengerai bahwa orang tidak tuai nimiak-miak ngau sida kena berpengerai anak terundaruna lalu pesindang dirimpu kena nyaga hari kena rampir pampul mulut ngau hidung lupa maya patuh atau kengkasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si ketubun aman akan tak bertujuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri nagang influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM mengulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Nama station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

dah ngagai belai indai, anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, masuk sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manuk, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rujanya. Tang kita hindu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayo medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumbai kita yang agai meliwi duit berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang dah Beats Conference. Manit amat munyiku jaku Datuk Rohani. Kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama tekok kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kebuno. Nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita nembiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak. Bakar aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakar data dini dengan udal. Kau dini bisa udal. Tanya ke benda sama bakadai. Dua ringgit kenyak, Mia.
2: Nanti bakadai empu, Mia. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa utek kan beli di salu ya?
1: Sikinya, Mia. Bakar pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ketapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Lapan aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ne, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumai mie nyapa milo.
1: Engkau meh engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tasih ke milo sekali aku deh.
2: Sekali makai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ko papsan ngayon semua bala peninga arah ke kita inya tadi nyukung sida yang nga benar na laban dia tu program kita yang ninga sigi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega nge bala urang ko dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku gigawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gigawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambung Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: minta aku seranyak RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke mendai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke mendai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko lembia, bengal, agu, na uleh berjaku, tangia uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Dalam situ PIS, tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama dengan rujan pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita kuliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Anda nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sumarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kledar temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kupis Kunsil Negeri Sarawak tidak pedah tampak bebenang hari seberai pasar Kuching tebing sungai Sarawak di pedah cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu naku benar undur balap kaban Kunsil Negeri Bawung melanggur ngomong benar ke rang unang-unang keguna rakyat minat sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tujuan ke pengelanji arkitek lebih lagi siling Ethereum kemana di ayam mata kalau upis dun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum bisik ke upis untuk bala kaban Kunsil Negeri Dewan Indur Makai Indur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai untuk megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 kecura mandang ke menunggu etnik kuburan bangsa di dalam bumi kenyalan sepia astana negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit kubur negereta telah ketibak di gagal menyesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Numbia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
5: Muji kederempu jati.

0: layout sebab ia seminar dua kali je. Nang sigit kan kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Okay.
1: Tak ke bajet?
2: Nah, tak mana dia sedap ke.
1: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan to ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuah-lebuah kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan rote ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Gagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul bercurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif siti dak ke mana ke rumah kita senior citizen health benefit nanti dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah
1: nak nanti tu engkau bantu perubat
0: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur enam. Aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih lah. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BIK kat 3,000 ya tadi. Nah, jadi BIK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah. Kuma kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dah jong ke klinik ke bisik ngau program tu kuma sudah panel tu. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak nanti nuan kaki upis kaki klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nya tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis sidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
3: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: tay ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: tapi 25. Kayaan ya kenalah di hari tay itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Seru Radbat TC.
1: Timang Krebatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Kita rindu dengar kan telah.
4: Bertemu baru dengan kita.
3: Begulai dengan kami, bak bagi ke entelah.
4: Dengar keseluruhan begulai dengan kami, bak program bagi ke entelah. Arus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
5: Au, au.
4: Ngelalai ke nama tu, Cik?
5: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
4: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
6: Nau? Picak gila, kena riga kah?
4: Okay.
7: Angka sampua batang.
4: Okay. Okay, ya.
7: Assalamualaikum.
4: Nau, lagi ke perhati ke baru?
3: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
4: Ya, betul, nah.
3: Semina Pak YFM.

0: Welcome, Selena D.Y.F.M.
1: Duo Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sidak batrika ya ke sama album maya masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang dibaik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti kan brother hood mesti besi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
0: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Pengerah Pagi Y FM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, lagai pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah.
3: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai,
5: pagi, sejalan. YFM. Begulai sejalan baru kita bawa Pengerak Pagi, YFM. Pagi, hari 4, kita hari itu kena 6, hari 8, 2026. Tentu yang lalu ke peningkat semua hati itu, mu-tumu pagi sudah mula satu radio kita ngegai frekuensi FM kami, YFM ke Semak. Alai dur kita diau lalu pihak megang lalu ke peningkat hati mendiang ke awak Pengerak Pagi YFM ba channel Astro 871. Terima kasih lawan sudah milih stesen kami jadi ke stesen alai ngergas ke mata kita ba pagi hari 4 kita ke Sarito. Jadi lagi nanti ukai ba YFM lalu pihak megang dalam kandang 6 jam sebedau atau tadi dia tindu malam kita udah ditimang di pelandai kami bak awak timang kerbak tawas ke alai seleksi lagu-lagu udah ditusun alai ngasuh tindu malam kita bertambah jenah lagi kelimpah harinya mega ya lagu-lagu ditusun tu gandul ngulu bala kita ti gawa kerja ship malam mentang berkarib ke 6 agreement kita berbali wai sebedau mano engku kuat dia kami pagi baru FM dulu engku kuat ngerak kita pagi tu lalu dalam kandang sejam ia keterubah tentu ya kita dekat segulai sialan dengan aku angkeston pagi tu. Okey, jadi maka sama mega ya sebelum kita nyingkang ke semua lagi berkongsi ke berita atau ke berpendang lagu-lagu tu dah dirintai ke manah dulu pagi tu alai Nur kita beri terima kasih ya bagi Allah Ta'ala lah nanti udah nampung seput kita ba adunya injau tu di pagi tu manah kita ya dulu bersampi dalam hati diri Nur kita ya beri terima kasih ya ngai petara lalu pian mega minta berkat serta iring ya ba pengawal ia ke dekat dia kerja kita semanjai hari itu lagi ngambil ke mujur magang di pagi itu sampai pagi YFM kita ya bersampi dalam hati diri pegulai ngawaraban Kristian Arya Gereja Anglika ti di ulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang.
6: Sembiang pagi hari gereja Anglika kena ke 6 hari bulan 8. Terubah tu aku duduk dekat mereka selamat pagi okay, semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson juga sebulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di nidur kita jamaya tu. Awak kita yang ngepun ke pengawal kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ngagai Tuhan ke mana yo. Kudang itu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita megak patut terima kasih ke semua berkat yo kudah sambut kita ngelamok ketuk. Sampai kita. Apa itu merup kuasa merup kasih kami dah limpang reja lainuan. Kami dah nitiah kepenekau hati diri kami dah salah ngeleban pesanuan. Kerja mana dari negara kami, kerja jahit dari negara kami, dari bisik mana dalam hati kami. Tuhan dikasih kami orang berdosa. Tuhan Allah, anak-anak orang tinggalku penyalah sidok. Baik pula yang ke jalan ti lurus, semua orang ti ngesalati. Mendak ke semayan wanti tu si kemensio. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami, dalam nama Tuhan Jesus kami minta. Apa itu kasih? Sawa kami nyawar itu betuai ke Nuan. Dia badas, dia lurus, awak kemesai ke nama Nuan. Amin. Macori buku kudus kita pagi itu diambil aku Rinjil Saint Luke bagi 9 berkah dibaca buah ayat 28. Kira 8 hari sudah bekau ia nyebutnya. Ia mai Peter John ngau James niki ngagai bukit sigi dekat pesampi. Lebih menung pesampi mua ia berubah. Lugari ia berbalik perincing burak. Tekalanya dua ikut orang berjaku ngau ia. Seduanya Moses ngau Elijah. Kepegari ngenak mulia lu berjaku ke pasal mati ia. Tibaru dekat gereja ia di Jerusalem. Jadi Peter ngau pangan ia jenak amat tindut. Lebih sedak dani sedak medak mulia ia. Serta medak orang kedua ikutnya berdiri ngau ia. Lebih orang kedua ikutnya ninggal ke Jesus, Peter lebih berjakuk ngau Jesus. Pengajar, mana amat kita diau ditu? Awak kami ngagok tiga buah langkau, sebuah ke Nuan, sebuah ke Moses, le sebuah ke Elijah. Peter nak nemu utai tidak sebut diri. Lebih Peter lagi benung nyebutnya, Siti remang datai, lung lindung sidok. Lu sidok murid takut dibalut remangnya. Nyawa lebih jakuk di remangnya. Ku ya, tu anak aku kedipilih aku, pendiang ke ya. Lebih nyawanya udah baduk berjakuk, seminok Jesus saja bisik dia. Sidok murid lalu nak berbunyi, lalu nadai mana hangi orang lebih mayanya. Pasal utai tu dah dipendok sidok. Tu jakuk Tuhan, terima kasih kalau salah. Sampai kita ini. Allah ti madu kuasa mulia anak tunggal Tuhan Yesus Kristus. Nada ngalah ke mati lemukok kami pintu ke penghidup timuruan. Tolong kami Tuhan lebok kami dengah moyo macam penusah setengah puji dalam dunia tu. Kami minta non apai mutar ke penyaur serta ngeperang ke bisik nyadi dalam dunia tu. Beri pengelandi sehinggau penemu agai semua tuai-tuai ke megai menua ke benung carut jamai itu ngambil ke oleh sahut Nuan Tuhan sida oleh mutar ke penyarut ke menua nyadi buat menua sida gerai ke semua minsio ke bisik ngetat ke mengayuh macam penyakit jamai itu kami megak sembiang ke menua kami Malaysia lukun ngeri kami Sarawak bersembiang ke semua tuai-tuai dalam menua kami ngambil sida oleh kuasa Nuan Tuhan tamai pemansang ngagai menua kami Malaysia setama gok ngagai negeri kami Sarawak sampai itu apai pinta kami nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama Nuan datai perintah Nuan jadi maaf nekok Nuan bakal dalam surga kenyau dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kari penyai, kerana timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungintu kita, Tuhan nampak kita, lukasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belama, lama ya. Amin. Nak ngujuang ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 101 bugulai ngabala kuaya hari Saint Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Kuno benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.

Lumunon da na yung pag-iari, kati asa atin noan. Namaw tayo lang runing noan. Biskanda kita yung asa atin tilantang, may kita da na yung kasarito. Tau ka rin yung kita yung ibaba, nganangon tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, melucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisir tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lengin suruh rumah diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, nang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleng runding utai ti kelalu mayu, nak utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung te kita ngerunding utai ti kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasai inya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita ti diserga, ngagih ke kita nak utai ti oleh tapi kita kesar itu. Niteh kelka lagu ti bisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tulis di tapi aku, berikan aku pengering kena ngerjau di tempat di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mereka ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakani cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bau tai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup guna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tangti kaban nuannya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik lekat jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tan nama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635 belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: Wanda Mutus Atia pihak kalau lagu nongergas ke mata kita ibu pagi hari itu lalu ngucuang ke jam dia studio dah pukul 6.37 minit pagi. Lagi ngalu kemuka peningah ya ke benuang mendiang ke kami dengan radio online. Kelu lagi aplikasi RTM. Klik haba telefon kita dia. Laban dia tu YFM uliah didinga kita nak ngira didinur nak ngira barang maya. Oh jadi apa gitu mai kita berkenang ke berita TBC di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak pagi tu. Bekawal kau 17 penuduk baru ya kedeka di Gagan Nyerumba PRN tau ke penguat pemilihan negeri Sarawak ya ke deka datai. Kalau ya Suranjaya pilihan raya SPR itu benuang bialai ke proses nur gaga antara ba tiap iti sita di menua tu nyengkawum langgur penemu ti nambah 17 iti kerusi ngagai Dewan Undangan Negeri tau ke Dun Menua Sarawak. Jadi proses tu di pelabak ke datai ba fasa pemilihan awam kala itu tadi Nurman Sia penemu Mansia Maiwa terberarti ke sepengkanya tadi bisi sebarang bantah tau kenya tadi timbal tiah ke pertukan pelbagai persekutuan. Lalu lebuah berkenam kawal ngau perkara tu dia Menteri Dagang Temuai Art ngau pihak mega Seni Persembahan Sarawak MTCP Datuk Seri Aduk Karim Hamzah madah ke barat maiba proses hendur ngadu langgur penemu tu tentang tajapan pihak berapa itu perkara patut mega di perhatikan itu ke prosedur sebedar penduduk 17 itu ia ke baru tu ulih dikenal bahawa pengawal berpilih negeri Sarawak ti dekat datai. Lalu kau yang mana ke sekali ke kerusi itu tadi di gunanya berpanggai ngagai tim puah nur berjalan ke proses ti udah ditetap ke nyengkawam bahawa proses pemeran awam lalu pemegak pengawal bertati ke bas barang bantah lalu nitiah ke utaya ke udah diungkup undang-undang. Ia pada ke bahawa pengharap hati diri bahawa proses itu tadi uliah diadu ngau nak ke penyampat endur ngambil ke kerusi tau ke penduduk baru tadi uliah dibuka ba sita ya ke baru berbagi ba pamak pilih ti dekat datai. Jadi Datuk Seri Aduk Karim madah ke Nur Langgur Pembu nambah 17 iti penduduk baru ba Dewan Undangan Negeri tu nang ya dikena ngeriang kagi penduduk bala pengari di Sarawak nang ditemu kita iti ngembuan geografi ya ke amat besar lalu piamga ngemudah kagi bala pengari rakyat meri sebias ngagai mensia mayuah ya ke dia ba tuntura peniauti di pegaya laban kita berarti ke area segi pejalai ngau pihak megajam ngelawak stesitin luar nah ya cukup pedis di menua kita di tau nanti ejak kutu di bantai kia lebuah maya ba awam pengarang berita ba program Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Siktex di Kuching kemari. Lalu berkenan ke pengawal mantah nur penduduk 17 kursi baru atau tadi dia safir premier bagi menua Sarawak Dato' Ahmad Dugla Ugah Embas madah ke berproses tu nang ya meri awak gagai mensia mayuah ngemasut ke buah penemu sida bab semanjai tim puah ti udah ditetap ke. Jadi mensia mayuah ya ke dia wak sida baru ti dipilih SPA tu nang ya diberi awak Nurmantai ke buah penemu sida berkawal ngau langgur penemu tu tadi lalu SPR nang ya nyedia ke nur alai madah ke ngagam si maiwa serta bertati ke langgur penemunya sebedau ngemantai ke penemu di rimpu. Lalu walaubah berkenang ke ba 17 iti produk baru ti di langgur ketau ya ke viral api lama bak video rama dia Dato' Ahmad Douglas enggak yang langsung enggak sili agi berkenang ke perkara tu leban yang pun agi bedau bertati ke bak report ti dikeluar kenyal lalu yang mereka ya pan agi bedau maca report penuh awal enggak perkara tu leban nak kereta tu ya naik agi benua kiruah bak commission party. Lalu yang mada ke penemunya tu lebuah ditanya pengarang berita maya ke menjadi ke hub pengalaman digital DEX Hubs by Imstim. Saya selama ini mas Kota Semarahan kemari.
1: Udah tu lagi kami dikang natai ke pesan berat yang kami dikirim mah peningang ngagai email ngopi mega WhatsApp konti kami ini. Okay, jadi sebelum kita nyanyung pesan nah tentu ya kita nang ya dipinta dua yang pulang sekali nombor telefon kita tinggi romnya ngawak ke nanti nyemau teh kali sebut kami tu lagi yang kalian nantu nyemata dedinga bisi mega alai dua orang bertanya. Okay, sebelum ngatai ke pesan sini mega lagu retro bapagi hari itu hari Jackie Incun Suluh Gai Agi nomor rindang kita semua mengerap pagi.

0: Padah kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung yang udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan kita ia ke hatrubah pagi tu ngelatai ke pesan mati ke dikirum Davison Kipa anak jantil yang dia pesan tu nuju kabupaten ke dia lubau baru lubau lama meribung layar pihak gabala ke dia benang ajau sekatap keranji dabu Melayu wili rian batang kabupaten ia ke dia benang ajalau jalau atas bangai kiba stabala ke dia baru makira anak kanyan rumah James anak ngali rumah Chong anak kesal rumah kujat anak dundang ba SPS anak ngajago yang ngemah kerawit ngau pemega bala kenalah adi rintai kerito tinggallah pelimon anak wat isi pesan madah ke pelimon anak wat udah nadai ya kena 4 hari bulan 8 ianya tadi kena hari 2 tu tadi lalu niang pelimon anak wat tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 baru mah Edward Andiang gen surai layar sebedau ke di anjung pegelak pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam jalai saka betuang. Jadi bala kepabelayan ia ke hadi pesan dipinta sampalah data ngesah penusah rabatu. Nando baru pesan pemati ke dikirim Davison Kiba anak jantiang ke pagi tu nyari pesan madah ke menantu ya ianya pelimon anak wat udah nadai ke 4 hari bulan 8 tadi lalu ni yang pelimon anak wat tu deka diintu bala mayuah ba rumah Edward Andiang gen surai layar betuang malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 7 hari bulan 8 ke pendam saka betuang bala ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu. Pesan yati kedua pesan pemati kenuju bala kedia rumah badan nangal taluang rumah tinggal lubau pantau rumah ngindang rantau pemanis rumah juni nangal stamang pemga bala kedia rumah di bidujan nangal spaya rumah guyu nangal hukum rumah semen tutung ulu rumah sambau nangal mengka rumah birai nangal mengiling rumah brown nangal stapang bala kedia rumah bunda nangal sengkunyit rumah Anthony kacuang rumah lingga lepung mawang rumah tila lepung mawang ulu pemga bala kedia rumah nanang keranji rumah jawa kapulu rumah Julius kapuili antebang sebandi undu pemga kebelayan ia kedia rumah sanggung sebandi ili rumah nunuang jelak lambirah miri ngapai mega balak dia berumah tanah kampung kari nangga miau ketiba suang balak dia berumah riang cuat sungai keruah rumah meluda ibul rumah sayur menyebat ngapai mega balak dia ba SPS pasal 1 ngapai pasal 2 batang aik ngapai kenalah dia rintai ke ritu tik ngelala nyawa anak badak pesan madah ke nyawa anak badak nyawa anak badak udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang nyawa anak badak tau deka diintu balam mayuah kena malam pergilap malam 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tulak 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan data yang sah penusah rabatu ngagi rumah ndawi nangga jelak lubuk antu lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai nyali anak nyegang bernombor kusung 112518246 tahu kena tadi ngagai tukiang anak nyegang bernombor kusung 13483 1435 nada baru pesan ke dikirum tukiang anak nyegang ke pagi tahu jadi pesan madah ke nyawa anak badak udah nadai kena 5 hari bulan 8 ianya kemari hari 3 lalu niang nyawa nabada niang nyawa nabada atau deka rintu bala mayuh ba rumah handawi nang jelak lubuan tu kena malam pegilak malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah kedi anjuang pagi hari 6 tu ila 8 hari bulan 8 kita kekak nemu si lagi bekawal ngawah penusah rabat tu tahu bertanya ngagai itu kiang anak nyegang tempu bernombor 013-483-1435 tahu kengagai nyali anak nyegang bernombor 011-25-18-24-06. Lalu pesan kita ia ke tiga pagi tu pesan ke dikirim ex counselor Buni Ana Aliang lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nangadap bawan kena wet miri bintulu ngawi ia kenalah dia rintai ke itu ti ngala Mary Ana Lenggu atau ke Indaya Buni pesan madah ke Mary Ana Lenggu Mary Ana Lenggu atau ke Indaya Buni udah nada ya kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Mary Ana Lenggu niang Mary Ana Lenggu atau ke Indaya Buni tau adakah di Senggai Bala Maiwah Balot 445 Lorong 3D Kampung Piasau Utara Miri kita akan mu sila lagi kawal dengan Pusara Batu tau bertanya dengan Gaya Buni bernombor 016-659-7783 tau ke ngagai linggi bernombor 014-877-3515 dan baru isi pesan pemati ke datari S Kauselah Buni Ana Ali yang ke pagi tau jadi pesan madah ke Mary Ana Lenggu Mary Ana Lenggu atau ke Nai Buni udah nadai kemari area 35 hari bulan 8 lalu niang Mary Ana Lenggu niang Mary Ana Lenggu atau ke Nai Buni tau deka di Senggai Bala Maimah Balot 445 Lorong 3D Kampung Biasau Utara Miri sila lagi kawal ngawak Nusara Batu boleh terus bertanya ngegaya Buni tempuh bernombor 016-659-7783 tau ke ngegaya linggi ba nombor 014-877-3515 lalu ke situ tu Siti Megak pesan pemati ke dia kirum ranti anak Sabai ya. Jadi pesan tu nuju bala ke dia Tanjung Rembai kelebagi barumah Kristina bala ke dia Bali Duang 4 barumah rumah Acin Langkang rumah Andrew Langkang asal ngopi Megak bala ya ke dia Semayang berangan dua buah rumah pemega kejemut tabut tembuang buyuang tiga buah rumah bala kriau bakubal enam buah rumah kebelayan ya kriau diung dua pemega rumah Dayan rumah Francis Kawung rumah Romonio Tanjung Sekerang bala kriau petajuar sebaka lipat tiga buah rumah Balui Sekerang Bakas Bram Bunuk Sekerang ngau kebelayan ia ke ngelala Jana Ana Ujai tau ke apa Sylvia yang dipesan tu tadi madah ke Jana Ana Ujai Jana Ana Ujai tau ke apa Sylvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi pesepita miri laluan yang Jana Ana Ujai yang Jana Ana Ujai tu deka rintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilak pagir 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadiah pesan di pintar datai ngesah penusah rambatu ngagai rumah Siti Tisa Ulu dan baru isi pesan pemati kita ke Siti itu ke dikiru maranti anak Sabai yang dipesan itu tadi madah ke Jana Anak Ujai Jana Anak Ujai tau ke apa Sylvia udah nadai kena 4 hari bulan 8 itu tadi pas pintar miri lalu ni yang Jana Ana Ujai ni yang Jana Ana Ujai tau dekat di itu bala mayuh malam tu lagi malam hari 4 6 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagila pagi hari 5 7 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tau kong lalu diminta data yang sah penuh sarah batuk ngagi rumah Siti Tisa Ulu. Lalu pesan ya kelima, ya pesan ke dikirim Kristina Undul ngari ke Patrick, tau ke boleh nama Jack anak Untur, lalu pesan tu nuju bala ke diau ba Silas tebas tabau bala ke dia semanja jalai miri bintulua miri ngabala ke dia ba ulu segana jalai sebawa serupai tatau suai ngau ya kenala di rintai ke ditu tinggal pilih untur jadi pesan tadi mada ke pilih untur udah nadai lalu yang pilih untur tu adika di senggai bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 4-6 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pergilah pagi hari 5-7 hari bulan 8 ke pendam Roman Katolik Setiam jadi keberayaan ia ke dipesan semacam data yang sah penusah rabat tu lalu sebelah ke di anjung dia ni yang tu dekat di semayang ke bagreja Alsi sebawah dan baru isi pesan mati ke datai area kesina undul ngari ke Patrick tau ke double nama Jack anak untur jadi pesan tu madah ke menjadi sedaan yang tadi pilih untur udah nadai kena 5 area bulan 8 ya kemari lalu niang pilih untur niang pilih untur tu adakah dia senggai balam ayu malam tu lagi malam hari 4 6 area bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pagila enya pagi hari 5 7 area bulan 8 ke pendam RC Setiam jadi sebedau ke anjuang dia niang tu dekat di semayang ke bak Gereja RC sebawah, okey? Pesan yang ketujuh, pesan pemati kedikirum Lili Ana Guang, lalu pesan tu nuju bala kedia baulu bayur, nangaulai dase seruai pemga bala kedia bamlaban, gitu belaba senunu kebelayan kedia baskim lugu, serian ulu mendas baru, pakan batu dua ulu babu rumah wini ngau ya kenalah dia rintai ya kedito tinggal ikum anak bangki yang tahu ke apa ya buju pesan madah ke ikum anak bangki yang tahu ke apa ya buju udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang ikum anak bakiang tahu ke apa ya buju tahu deka din tahu bala maiwah malam pergila malam berlima tujuh hari bulan lapan sebelah ke di anjung pagi hari enam atau ila lapan hari bulan lapan bala ia ke dipesan diminta sampailah data yang ngesah penusah rabat tu ngagai rumah Rosli Ujiah Surdit B Pakus Pawah dan baru pesan pemati ke di Kirum Lili Ana Guang pagi tu pesan medah pemati laki ya ianya ikum anak bakiang tahu ke apa ibu cu udah narik mari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang ikum anak bakiang tahu ke apa ya buju tahu deka rintau bala maiwah malam pergila malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjung ke pendama bujiah pagi hari 6 tulah 8 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan tokong lala dipinta data yang sah penusah rabato ngagai rumah Rosli Ujiah Serudiat biya paku sepawah nguyang ke pesan ia ke 8 ngatai ke pesan pemati ke dikirim Yong Hien tau ke Inai Imi jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rumah Medan rumah Vincent rumah Michael Marau yang mengga bala ke diau ba rumah Liam gau rumah Matthew semua tu ba ulu sejugam yang mengga bala ya ke diau ba rumah Timba nangga sejugam rumah Dina ulu lasi rumah Lidam seluai rumah Tintiang jalan lasi rumah Seman ulu lasi kebelayan ke diau ba rumah James lasi rumah Mambang Ligah gau yang mengga rumah Gawang Skim Skubau Balai ke dia baru majana batu matup ngau kebelayan ke dia ba serintuang pakan semuntik pakan sari serikai jalai ke jadi sibu bintulu miri seratu ngau ya kenala di rintai ke ditu nyari pesan tu madah ke Yong King Liu tau ke apai aliang udah nadai kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang Yong King Liu tau ke apa ali yang tau adika di itu bala mayuah lemah itu lagi lemari 4 6 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pergilah pagi hari 5, 7 hari 8 ke Pendam Roman Katolik Sungai Temeda Bintangur. Sebedau ke Dianjung ni antara dekat Ismayang ke Ba Gereja Arsia Bintangur. Okey, jadi kabelayan ke depesan tinggal datang yang ngesah penusara batu ngagai batu 5 Sungai Raya Jalai ke jadi Bintangur. Nanda baru isi pesan pemati ke datai Ari Yong Hisen tau ke inai imi ke pagi tau nyari pesan merah ke apa ya yang nyatari Yong King Liu, Yong King Liu tau ke apa Liong udah nari kemari Ari 3, 5, Ari 8 lalu niang Yong King Liu, niang Yong King Liu tau deka dintu bala mayu lemai lagi lemai hari 4 6 hari bulan 8 seberau ke di anjuang pagila pagi hari bulan 5 7 hari bulan 8 ke Pendam Roman Katolik Sungai Temeda Bintangur. Kebelayan ke dipesan tu mulala di bicara tayang ngesah penusah rabatu ngagai batu 5 Sungai Raya Jalai KGD Bintangur. Pesan kita ia ke 9 pagi itu ngatai ke pesan kita sulit ke dikirim Josephine Dujuang atau ke Indai Jelua jadi pesan tu nuju bala ke dia ba semanjai batang dijiah batang bawah tamian dijiah ngapai mga bala ke dia ba batang muka nanga buah ulu muka nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawit batang uyak jam uyak ngapai mga bala ke dia ba Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau Ngau, Semanjaya Jalai, Ulu Dijia Selengau, serta yang kenalah di Rintai ke Ditu Magang. Jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawang kita sulit, lalu berantu ke niang Jerabak Anak Sambang, niang Jerabak Anak Sambang tau ke ini Jelua, dekat di Atur Barumah Simon Ulu Dijia Sekuau, kena malam hari 6 tula 15 hari bulan 8 balaya ke kanemu siliagib kawal ngau atur pengawak tetula kita tahu bertanya ngegai Josephine tahu ke ini jelua penumber kusung 11299 3377 kusung tahu ke ngegai runa tahu ke ini ngegi penumber kusung 11 1986 2611 tau ke ngagai jaluang tau kapai nyai menumbur kusung 13961121 lalu baru pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Jujuang tau ke indai jelua ke pagi tau pesan merah ke pengawang ngetas uliat lalu berantu ke niang Jerabak Anak Sambang niang Jerabak Anak Sambang tau ke ini jelua deka diatur baru masai berulu di Jihad Selangau kena malam hari 6 15 hari bulan 8 kita akan mu sili lagi tahu bertanya ngegai Josephine tau kena jelawa bernumber kusuang 11 2993 3377 kusuang tau ngegai runai bernumber kusuang 11 1986 2611 tau ngegai nyaluang ianya tadi apa yang nyanyi bernumber kusuang 13961 121 kusuang lalu pesan ia ke 8 pagi tu pesan ngetas ulir ke dikiru Margaret Ana Usat ngari ke Usat Ana Tubam jadi pesan tu menuju bala ke dia Sungai Melinau nanga sabak balia nanga pulang sepulau gad sebetulang balia balaya ke dia kemali balia serian nanga sepetai balia nanga selawat balia nanga banyak rumah jampung baliah bala kedia babawai ulu bawili rumah umpi yang lepong baliah nangan cermian pulau raya bukit guram simpang layar ngepem ga bala kedia bandang lajan kampung sawang amang ulu amang ili nanga buang ulu nanga buang ili ngemah ngungun lasa sibu ngau ya kenalah di harintai ke ditu pesan medah ke pengawa ngetas uliat ke niang simba anak tinggum yang sima anak tinggum tau ke bini Usat Anak Tubam dekat di atur kalai malam pergilah malam berlima 7 hari berlapan pengawak nguan ulit lalu ulit ada kau di kertas pagi hari 6 8 hari berlapan temu pengawak kata ulit dekat ditangkan dengan pengawak muain terbalu kebelayan ada pinta data yang nguluk pengawak tu ketika diatur bak rumah Edison Bugab Sungai Melekun Kapian dan baru pesan kertas ulit ke data dari Margaret Anak Usat ke pagi tu ngari kapaya Usat Anak Tubam jadi pesan madah ke pengawak kertas ulit ke yang simba anak tinggum ni yang sima anak tinggum tau ke bini Usat Anak Tubam dekat diatur kali malam pergilah malam berlima 7 hari bulan 8 pengawal nguan ulit, lalu ulit ada kak di kertas pagi hari 6 tila 8 hari bulan 8 tembok pengawal kertas ulit ditangkan ke pengawal muai hantar balu kepala ke depesan di belakang datai nguluk pengawal tu ke dekat diatur bawah rumah Edison Bugap Sungai Melekun Kapit. Pesan ia ke 11 ngeratai ke pesan pemati ke dikirum manyi anak abiyang, lalu pesan tu nuju bala kedia bawah Sungai Rama Beliwang Mabai pemegah bala kedia Beraba Nap Penjagu Sagu Kesindu Entangur bala kedia Babulan Kelayat Lunyiang Ketimbuang Bajuang Arus Iban Lumut Sebuyau Sengai Kebelayan Kediau Pesenangnya Kedumpai Segak Kepayang Gak Kebelayan Kediau di Kuciang Gak Kenalah di Rintai ke Dito Tinggallah Abi Yang Anak Amba. Isi pesan madah ke Abi Yang Anak Amba. Abi Yang Anak Amba udah nadai dini hari tu tadi hari 4, 6, hari bulan 8 laluan yang Abi Yang Anak Amba tu dekat di sungai ba Sungai Rama Sebuyau lalu mayang anjung yang tu agi berdau ditetap ke ditu kita ke ka nemu sili agi berkawal ngau penusah Rabat tu kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178099481 tau ke ngagai uban bernombor 0117075504 aslian bernombor 0139969828 tau ke ngagai lugiat bernombor 0112507 2591 dan baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu pesan mereka kapaya yangnya abi yang anak amba abi yang anak amba udah nadai ba kampung Sungai Rama Sebuyau lalu ni yang tahu deka di sengai ba Sungai Rama lalu mayangan juangnya berdau di padah ke ditu silakan lagi kita tahu tanya lagi jauh bernombor 0178099481 uban bernombor 0117075504 aslian bernombor 0139969829 tau ke ngaya lugiat bernombor 0112507 2591 lalu pesan ia ke penudi sempat adik kenatai kami bawa pengelap pagi YFM kita pagi tu ianya pesan pemati kedatai Ari Leslie anak Philip ngau sajian Jessica anak Philip Mambang jadi pesan tu nuju kabablayan ia ke diau ba rumah Dana Kerupuk rumah Joni Kerupuk rumah Sandak Batumpat rumah Julian Batumpat ngupem gabala ke diau ba rumah Thomas Sigat Sungai Brangan Babas Mali rumah Ramli Sungai Brangan Tengah rumah Thomas Dana Ululun rumah Ajun Temboi Puak rumah Richard Sungai Mudiang rumah Abang Kerikap bala ke diau ba rumah Nungil Semurian rumah Linggir Batu Tiga rumah Usan Legayen bala ke diau ba rumah Umbul Semurian Sungai Kelampai 3 buah rumah, Ulus Betan 4 buah rumah, Engkudu 2 buah rumah, Peliguang 2 buah rumah, Sungai Budak, Sungai Anak, Bala, Ngau Anak, Niang, Ukiang, Kediau buah rumah, Macup Kedua, Kabelayan, Kediau buah Mugus, Kiam, Sereman, Ngau semua kenalah dia rintai ke ditu, tinggallah Rumi Anak Megat, tau ke Indai Anyai. Jadi pesan tu tadi, medah ke Rumi Anak Megat, Rumi Anak Megat, udah nadai, kemari hari 3, 5, hari 8 lalu Nia Rumi Anak Megat Nia Rumi Anak Megat tau deka di itu bala mayu baru mah jenalus unci ya Sungai Brangan Panjai kena malam pergila malam hari 5 7 hari bulan 8 seberau ke di Anjung ke Bukit Prabun Memory Hill hari 6 tulak 8 hari bulan 8 minta kabar belayan ya ke ngelala atau ke dipesan sampalah datang ngesah Nusara Batu lalu nanti kita akan musili lagi tak bertanya agai Leslie Anak Pilih Bambang bernombor 0108191049 tak akan ke sajian Jessica Anak Pilih Bambang bak nombor 0164794311 dan baru isi pesan pemati ti adi kirum Lensi Anak Philip ngau sajian Jessica Anak Philip Mambang ke pagi tau nyari pesan medakin dia seduai ianya Rumi Anak Megat Rumi Anak Megat udah nadaya kemari hari 3 5 hari bulan 8 lalu niang rumi anak megat niang rumi anak megato deka dintau bala mayu baru mah jurnalis unci sungai perangan panjai kena malam pergilah malam merima 7 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang ke satu Memorial Hill Bukit Prabun pagi hari 6 tulak 8 hari bulan 8 kita akan nemu silagi kawal ngap nusara batu tak bertanya ngegalin saya anak pilih pambang menombor 01-8191-049 tau kenggai sajen Jessica anak pilih pambang menombor 016-4796-311 jadi nyana akan mengatakan ke pesan berat bahawa pengarah pagi YFM ungkup ke pagi tu. Pesan ia ke 11 mengatakan ke pesan pemati ke dikirum manyi

0: dia babulan, kelayat lunyiang ketimbuang, bajuang arus iban, lumut sebuyau sungai, kebelayan keriau pesenangnya, kedumpai segak kepayang, ngau kebelayan keriau di kuciang, ngau kenalah di rintai ke ditu, tinggallah abi yang anak amba. Isi pesan madah ke abi yang anak amba. Abi yang anak amba udah nadai dini hari tu tadi hari 4, 6, hari 8 laluan yang abi yang anak amba tu dekat di sungai ba sungai Rama Sebuyau lalu mayang nganjung yang tu agi berdau ditetap ke ditu kita ke ka nemu sili agi berkawal ngau penusah Rabat tu kita tahu bertanya ngagai jauh bernombor 0178-099-481 tau ke ngagai uban bernombor 0117-075-5064 aslian bernombor 0139-96-828 tau ke ngagai lugiat bernombor 0112-507-2591 nanu baru pesan pemati ke dikirim manyi anak abi yang ke pagi tu tang sebenarnya tu pesan ya kemudian mati baru amat diterima kami pesan tinuju bala ke dia bah, sungai Menyan ulu Menyan sungai Segan seni buang sungai Durian sungai Awap kota Sentosa Saliam bala ke dia bah, setapang uyak pasai siwang nang tadak nang ngungun kena uyat sungai Puih pakan julau tabai serikai sungai Asan bawang Asan sungai Semah Bintangur rantau panjai sebedil Salim Stabau Naman sungai Iran suang kapit ngopi muka kebelayan kediau dia kucing bintulu miri ngopi muka ia kenalah dia rintai keritu ti ngelala niang Joseph Suti tau ke ex pengajar Suti anak bucil jadi pesan tu tadi madah ke penguak ngetas uliat ke niang Joseph Suti tau ke ex pengajar Suti anak bujing deka diatur kena 8 hari bulan 8 tu lah yang pengawak nguan uliat lalu pagi hari siti pagi hari minggu 9 hari bulan 8 uliat deka di ketas kapan belayan ya ke hadi pesan pilih datai ngulu pengawak tu ngagai lot 248 Kampung Sahajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu kan mesti lagi tak bertanya dengan nombor 012-372-5895 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim peningau kita medah ke pengawak ngetas ulit ke Nia Joseph Suti atau ke ex pengajar Suti anak bujiang deka diatur kalai kena malam 8 hari 8 hari 6 tu lah inya pengawak nguan ulit lalu ulit deka dia ketas pagi hari Minggu 9 hari 8 jam 6 setengah pagi kemas pengawak ketas ulit deka ditangkan dengan pengawak muai entah balu bala ke dipesan cinta data yang ngulu pengawak tu ya ke deka diatur balot 248 Kampung Sahajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu sila lagi tahu bertanya ngagai nombor 012-372-5895
1: ya kita pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan ya
2: nyok sari tu hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan tu kemampayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik atau ke MyTV.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 6 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. KKM mengangkat ke pemanah fasiliti pengerai Bak Kanang Menua Ulu di Sabah Ngau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar Jerman ke-21. Pengawak ngadu kebaru antara Sita Dun Sarawak, dia tu berenggat dibantai ngagai Benzia Mayu. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Pengerai KKM ngena cara bukai, kena ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai Bak Kanang Menua Ulu di Sabah Ngau Sarawak. Pihak megak berarti ke pemar geografi ngau utai ke diguna bak tiap kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib madah ke tiap klinik pengerai di menua pesisir, betapi ngau penanggul ia kena sebakar. Tok nyengkawa mari sukut logistik, penyampau pesakit ke bertambah, ngau bersedia napik penusah ampuh bah. Lengah program jelajah pengerai Borneo, upis menteri nemu sekedar klinik berguna ke perengkap perubat ngau staf dipatut ditambah. Ngemesai kepalan ngau mindah ngagai nur ke engkeman lagi. Ubah gayari tinggunjung ke penusah bah nyadi, berguna ke sekedar fasiliti pengerai diangkat manah kena nyaga perengkap perubat. Kelimpah hari pengawak ngangkat ke pemanah fizikal, KKM seruran nentu ke stok ubat bak klinik ngau hospital Bak Kanang Menua Ulu seruran cukup dalam tempoh habis nadai 3 bulan. Pengawak ngemansang ke pelajar tipe pelasar ke teknologi ngau innovation di Sarawak majak ditegap ke. Tok nyengkawa menengah pengawak ngangkat ke pemanah library sekolah ngau ngagak sudut sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM bak sekolah SMK Asyakirin di Bintulu. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagah Wee In mandangkan inisiatifnya mandang ke komitmen perintah menua tidak nyedia ke ekosistem belajar ke mana lagi serta setipak ngau guna pelajar Jerman ke-21. Teks jakuk yang ada baca sapit Menteri Dato' Dr. Anwar Rapai bak pengerami berjadi library sekolah ngau sudut STEM SMK Asyakirin di Bintulu. Yang harap ke fasilitinya oleh ngirik budaya maca, nambah ke pengeriduk bak STEM serta ngada ke nebiak tik kreatif, inovatif serta bersemekih bak renggat global. Proses ngagak baru garis antara sita di Sarawak yang kawam perambu nambah ke 17 sita baru kaunsel negeri. Dia tu dah masuk barenggat endur dibantai ngagai Malaysia Mayu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke agi bisnis kedak prosedur tipatu ditemu. Sebedau sitak barunya oleh dikenak bak pengawak berpilihan negeri Sarawak di dekat datai. Pengawak berjalai ke sitak barunya berpanggai bertimpuh proses keudah ditetap yang kaum pengawak dibantai ngagai Malaysia Mayu. Berarti kebantah ngau dikemenar nitih ke undang-undang. Yang harap ke semua prosesnya oleh tembuk dalam timpuh ting menar ke 17 sitak barunya diperbuat ke bak PRN tidak datai. Yang madah kenambah ke penyampau sitak dun berguna amat, kena negap ke pengari rakyat di Sarawak tinggembuan kanan menua ti cukup besar. Yang maksud ke jakutu bak awam media Sarawak Umrah and Islamic Tourism Expo Festival 2026 Sweetex 26 di Kuching. Berbangganya Sweetex 26 tekan diatur kena 28 ngarai 30 hari bulan 8 tu dibiri. Edisi keduanya ngayan ke komitmen perintah menua tidak negap ke dagang temuai Islam nyadi siti segmen keulih nyungka ekonomi serta ngelaku ke Sarawak nyadi palan dagang temuai Islam di rantau Borneo. Dato' Sri Abdul Karim madah ke ekspo ke diatur gerempuang agensi umrah ngau haji Sarawaknya digulu agensi umrah ke bisik lisin Kompani Dagang Temuai Islam, institusi kewangan serta pemekuh industri berbaruh Siti Prabung. Yang garap ke Sweetex 26 kediaturnya oleh ngangkat ke pemerhati Bensia Mayu, ngambil ngigat servis dari agensi murah ke bisah serta bisik lisin. Kita lihat menemani ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Sarawak Tourism Board STB sudah mujur nyapai target nanam 10,000 pun kayu di serata Sarawak tumu hari timpuh 5 tahun.
Pengawaknya dipejalai dengan program Eco Green Planet ngena saup Sarawak Forestry Corporation. Chairman STV, Dato' Dennis Ngau madah ke pemujurnya ngayan ke komitmen semua orang. Lebih negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai timruan di benua tu. Targetnya ditembuk dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bat Taman Negara Kuala Rejang. Yang mana ke tajak target asal dah dicapai dulu lagi harinya. Tang STB dekat nerus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru kena gerembai kempas pengawak ngintu rampak menua. Yang mana munyinya buat program nanam kayu Eco Green Planet 2026 ke diatur buat Dewan Masyarakat Kampung Rajang di Tanjung Manis. Ngenang perkara kesama, Dato' Dennis madah ke sebagi hari hasil nyual tiket Rainforest World Music Festival gau Borneo Jazz Festival. Udah diberi kena berjalai ke program mulai ke pemanah rampak menua. Pengawak tu diperjalai ke dengan inisiatif Eco Green Planet ke diatur STB. Caranya ngayan ke komitmen sidanya, ia kena tentu ke pemansang sektor dagang temuai merik penguntung ngagai rampak menua gau komuniti di benua tu. Sebagai hari hasil nyual tiket festivalnya megak, udah dikena meli tampang pun kayu. Ia akan ditanam buat sekedar palan strategik di Serata Sarawak ngena saup Sarawak Forestry Corporation. Ia madah ke pengawaknya setipak ngau julu hati ke dekat kedagang temuai kemeruan. Ukai seminak kena nambah ke penyampau bala temuai. Tang dikena tentu ke hasil pengeraja asal oleh dijaga serta ditan ungkup rebak dudiarila. Mereti ke sejarah gau semangat taluk ke menua patut majak di kemeran baraban bangsa. Kelebih lagi rebak baru kena negap ke identiti bangsa serta ke tanda terima kasih ngagai pengawak tidi pejalai ke bala tuai ke Dulut Subak. Kaban Kaunsel Negeri Adun Bukit Semujak John Ilus madah mereti ke sejarah penumbuh menua berguna amat. Kena tentu ke rebak ke diatuk belemati ke reti merdeka serta ngetan ke pemayak ke diasai nyentuk ke sarito. Sejarah hukai seminak dikenang ajak. Tang megak nyadi ke lalau lebih nerus ke pemansang menua. Ia nyemetak madah ke menua tu nyadi sebuah menua kediwan pupu bangsa. Patut majak ngetan ke penyerakup ngau cara berbahasa ke lambang menua. Budaya ngau perkara ti ngasuh rakyat seruran bergempung. Ia madah munyinya lebih berjadi program Akap Brew Pagi. Kibarkan jalur gemilang di Serian. Upis pengerai bagi benua Miri sudah nerima bantu perengkap perubatik bergal lebih RM435,000 dari Perintah Amerika Syarikat. Bantu kedebri dengan program Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid tu dekat dikenal berjalai ke servis lutur terbaik. Perengkanya yang kawam mesin ultrasound keulih terbaik kian kitu. Ventilator gau back trauma. Bantunya kena negap ke agi pengulih raban lutur terbaik. Ia kenyedia ke servis pengerai ngau bantu ngenyit ngagai rakyat bak kandang menua ulu. Kelebih lagi di Ulu Baram. Bantunya megak sebagai hari kerjasama kemanusiaan hari baru program tu. Kena ngangkat ke akses ngagai servis pengerai bak kandang dur kemar di lawa. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. KKM ngangkat ke pemanah fasiliti pengerai bak kandang menua ulu di Sabah ngau Sarawak. Sarawak negap ke ekosistem pelajar Jeman ke-21. Pengawak ngadu ke baru antara Sita Dun Sarawak. Dia tu berenggat di bantai gagai bensia mayu. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailinda Suil. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengrami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11/1991 nya digagak dengan ungkos RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya menguntung kurang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Kelimpari Sekolah, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan ngurus ke pemansang bak menuaf sisir dipulai ke penguntung semua rupa bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikira numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke rakyat berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Mahmud tudah berjalan ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak jadi menua ti mansang serta nyerombak menua-menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha! Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
8: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisik.